0: Nah, menurutnya DPR tetap sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terdakwa Komisaris Isar Gas Group Arso Sadewo Cokro Subroto mengatakan dirinya dipaksa penyidik untuk mengakui memberikan uang sebesar $500,000 kepada mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso. Hal itu disampaikannya dalam pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa mantan dirut PGN di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Kami membahas kembali rencana jual beli gas PT IAI dan PT PGN. Saat itu saya dan Iswan Ibrahim kembali menyampaikan rencana jual beli gas tersebut dan meminta skema pembayaran advance payment $15 juta. Kemudian Dhani Praditya menyampaikan bila terjadi kerjasama.
3: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas PGN dengan terdakwa mantan dirut PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo selaku komisaris utama PT Inti Alasindo Energi anak perusahaan Isar Gas Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan keterangan terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto dan Hendy Prio Santoso. Dalam keterangannya, terdakwa Arso Sadewo Cokro Subroto membantah memberikan uang sebesar $500,000.
2: Saya ingat Pak Arso berapa?
4: $375,000, Pak.
2: Sing dolar. Itu ya. Saksi apa?
4: Saya dapat keterangan dari Pak Hendy, Pak.
2: Oh, keterangan dari Pak Hendy.
4: Iya, karena pada waktu itu saya dikonfrontir oleh Pak Iswan di depan 4 penyidik suruh mengakui bahwa itu $500,000 untuk Pak Hendy, padahal itu bukan, Pak.
3: Sementara itu, terdakwa Hendy Prio Santoso mengaku tidak pernah menerima uang sebesar $500,000. Dia hanya menerima $375,000 dari Arso Sadewo sebagai jasa konsultan, bukan fee dari penerimaan Isar Gas setelah mendapatkan advance payment sebesar $15 juta.
5: Pak, dari 375 ini saudara bawa kemana uangnya, Pak?
6: Seingat saya, terus saya banyak ke luar negeri, terus ada wisuda anak saya di Amerika, dan lain-lain, Pak.
5: Saudara ada berikan kepada Yugi, Pak?
6: Kalau itu lain, Pak. Kalau itu adalah bentuk tanda terima kasih saya sudah dikenalkan ke Pak Arso.
5: Saudara berikan?
6: 10 ribu, Pak.
5: 10 ribu SGD lagi?
6: Bukan,
5: USD.
3: Dalam sidang ini, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar $15 juta atau sekitar Rp266 miliar dari Jakarta. Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mencermati sejumlah bahan kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga dan berpotensi memicu inflasi, di antaranya harga minyak goreng dan harga beras. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah akan melakukan koordinasi dengan tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk mengantisipasi laju inflasi akibat kenaikan harga sejumlah barang pangan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan hal tersebut usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Perekonomian di Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Menurut Tito, penurunan harga BBM di bulan Juli kemungkinan akan meredam laju inflasi dari sektor transportasi. Namun pemerintah melihat inflasi bulanan masih berisiko meningkat karena kenaikan harga sejumlah barang pangan, utamanya harga minyak goreng dan harga beras.
8: Bensin kan sudah apa, BBM kan jenis bensin di Juli ini diberikan diturunkan harganya. Kemudian akan berpengaruh juga untuk menurunkan inflasi. Nah, tapi sektor yang lain seperti bawang putih, minyak goreng, yang menjadi tugas Kementerian Perdagangan, ya ini perlu dikoordinasikan lebih intens. Nah, kalau untuk masalah beras, ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. dari Menteri.
7: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri mengatakan untuk mencegah kenaikan harga minyak goreng, khususnya merek minyak kita yang disubsidi pemerintah, Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan distribusinya di setiap daerah sehingga pasokannya bisa tersebar merata, termasuk ke daerah-daerah yang terdampak bencana.
9: Komoditas yang akan dipantau di Kementerian Perdagangan kan ya, nah itu kalau HET-nya kan di angka 15.700 dan harga rata-rata itu ada di angka kalau tidak salah tadi monitoringnya 16.000 ya, 16.000. Nah maka kami berupaya, karena kebetulan Bulog juga datang, kita punya Permendag nomor 43 tahun 2025 yang mewajibkan agar penyaluran dari minyak goreng itu 35% minimal harus lewat BUMN Pangan supaya kita monitoringnya juga gampang. Ternyata realisasinya sekarang kita sudah 51% lewat BUMN Pangan. Nah harapannya penyalurannya, distribusinya bisa maksimal sehingga pasar rakyat itu stoknya aman begitu. Nah itu salah satu hal yang sedang kita upayakan untuk daerah-daerah bencana yang ada kemungkinan inflasi mungkin meningkat gitu ya, karena flow of goods-nya ataupun distribusinya juga terkendala.
7: Wamendag Diah Roro Esti menambahkan, Kementerian Perdagangan menjalin kerjasama lintas kementerian dalam upaya menjaga pasokan barang pangan agar distribusinya merata sehingga tidak memicu kenaikan harga yang dapat mendorong laju inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, laju inflasi tercatat sebesar 3,34% secara tahunan. Inflasi bulan Juni meningkat tajam dibandingkan inflasi bulan Mei yang tercatat sebesar 3,08%. Karenanya, pemerintah memperkuat koordinasi dengan tim pengendalian inflasi agar laju inflasi bulan selanjutnya tidak semakin tinggi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI resmi memulai penilaian maladministrasi pelayanan publik 2026 sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong penguatan kelembagaan pengawas. Maksud kami, penguatan kelembagaan pengawas layanan publik. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun?
11: Ombudsman resmi memulai rangkaian penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2026. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam proses evaluasi kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah. Wakil Ketua Ombudsman Rahmadi Indra Tektona menyampaikan, melalui opini Ombudsman RI, lembaganya akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sekali menyusun rekomendasi perbaikan yang dapat ditindaklanjuti oleh kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan perguruan tinggi.
12: Kami berharap Bapak Ibu dapat memanfaatkan sesi ini untuk menyampaikan masukan, klarifikasi, maupun pertanyaan, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dan seluruh institusi yang akan dinilai. Kolaborasi dan keterbukaan informasi menjadi kunci agar proses penilaian tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga berdampak nyata bagi perbaikan layanan kepada masyarakat.
11: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menyoroti penguatan kelembagaan Ombudsman agar pengawasan pelayanan semakin efektif. Namun, kewenangan Ombudsman dinilai belum sebanding dengan lembaga sejenis di negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Pasifik. Rifki Nizami menyebut, Ombudsman masih mengadopsi model klasik yang berfokus pada pemberian rekomendasi perbaikan. Namun, lembaga tersebut belum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi.
10: Kira-kira begitu. Nah, karena itu ini juga menjadi bahan renungan dan introspeksi bagi DPR, terutama Komisi 2 DPR, apakah kelembagaan ini masih ingin terus kita pertahankan sudah berapa puluh tahun ini? 25 tahun? Atau memang kita harus segera mulai menatap revisi terhadap Undang-Undang Ombudsman di tahun-tahun yang akan datang untuk kita memantapkan posisi Ombudsman sebagai pengawas dari pelayanan publik di Indonesia sekaligus sebagai institusi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk terus berikhtiar memperbaiki pelayanan publik di tempat kita.
11: Rifki Nizami menyatakan revisi regulasi diperlukan untuk memantapkan posisi Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang lebih kuat. Dengan demikian, Ombudsman diharapkan dapat optimal menjalankan tugasnya dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis pada hari pertama masuk sekolah guna memastikan distribusi makanan dan pelaksanaan program berjalan sesuai standar. Eliana Zahra menyampaikan dalam sesi laporan khusus Pro 3.
13: Laporan khusus.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa.
15: Program makan bergizi gratis kembali dilaksanakan seiring dimulainya kegiatan belajar mengajar pada tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional melakukan pemantauan pada hari pertama pelaksanaan di sejumlah sekolah dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemantauan dilakukan untuk mengevaluasi distribusi makanan, kualitas penyajian, serta pelaksanaan program di lapangan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono mengatakan evaluasi akan terus dilakukan melalui pemantauan di luar Jakarta, luar Jawa, hingga wilayah Indonesia Timur.
14: Saya akan menjangkau ke luar Jakarta, saya akan menjangkau ke luar Jawa. Saya juga akan menjangkau sampai ke daerah timur sana. Saya mau lihat. Ya. Ini contoh yang di Jakarta saja, yang faktor kesulitannya mungkin tidak banyak. Ya. Ini banyak hal-hal yang harus diperbaiki, ya. Tadi saya ketemu KSPPG-nya, padahal di Jakarta itu KSPPG itu rata-rata didampingi oleh satu SPPI yang dulu ada di BGN ini kita sebar untuk membantu KSPPG, tapi pelaksanaan masih belum optimal.
15: Selain melakukan pemantauan langsung, Badan Gizi Nasional juga mengevaluasi proses distribusi makanan di sekolah. Hasil evaluasi hari pertama menunjukkan masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama terkait koordinasi antara KSPPG dengan kepala sekolah, guru, dan PIC mengenai jumlah penerima manfaat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional meminta KSPPG memastikan data penerima manfaat sesuai dengan kondisi di lapangan agar jumlah makanan yang disiapkan tidak melebihi maupun kurang dari kebutuhan.
14: Saya minta kepada para KSPPG, setiap hari Minggu atau hari Sabtu upayakan sudah memberikan jadwal menu mingguan kepada sekolah. Ya. Supaya kepala sekolah membantu ngecek, Senin menunya ini. Benar nggak menunya ini? Selasa menunya ini, benar nggak Selasa? Ya. Makanya saya perintahkan para KSPPG H-1 atau H-2 sebelum hari Senin sudah memberikan jadwal minggu, jadwal menu mingguan. Ya, Senin sampai dengan Jumat.
15: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah 2 Badan Gizi Nasional Albertus Doni Dewantoro mengatakan, hasil evaluasi di 14 lokasi masih menemukan beberapa aspek penyajian makanan yang perlu diperbaiki. Doni menyebut variasi menu, ukuran potongan sayur, dan keseragaman porsi lauk menjadi bagian dari evaluasi untuk mendukung konsumsi makanan oleh peserta didik.
16: Inilah yang dibilangnya variasi menu untuk sayur, karena susah. Anak sekarang susah makan sayur. Nah, bagaimana cara kita dengan menu yang disampaikan Waka itu sesuai dengan kadar gizinya, tetapi ada variasi menu sehingga anak-anak dapat makan dengan baik.
15: Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kesiapan pelaksanaan MBG dari aspek rantai pasok dan logistik. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, tantangan pada tahap awal pelaksanaan program masih bertumpu pada kesiapan rantai pasok, jalur distribusi pangan, dan kapasitas logistik terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Sebagai langkah konkret pemerintah pada aspek kesiapan rantai pasok dan kapasitas logistik di daerah dalam program MBG ini, pemerintah telah mendorong SPPG untuk memberdayakan sentra produksi rakyat, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal.
15: Pada hari pertama pelaksanaan kembali program makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional melakukan peninjauan di sejumlah sekolah dan SPPG di Jakarta, antara lain TK Trisula Perwari, SDN Paseban 9, SMP 88 Jakarta, SDN Cideng 2, hingga SPPG Gambir Duri Pulo, Palmerah, dan Tanjung Priok. Pemerintah juga mendorong SPPG memberdayakan petani, peternak, nelayan, BUMDes, UMKM, serta penyedia lokal sebagai pemasok bahan pangan guna mendukung pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program Makan Bergizi Gratis kembali bergulir seiring dimulainya tahun ajaran baru di berbagai daerah. Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap pelaksanaan program ini di pekan pertama sekolah? Berikut kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat.
13: Menurut saya program ini sangat membantu, apalagi sekarang sudah mulai masuk sekolah lagi. Harapannya distribusinya bisa berjalan lancar di semua sekolah, jadi setiap anak bisa menerima manfaatnya.
18: Ya, kami berharap pelaksanaan MBG setelah masa libur bisa lebih tertata. Kalau distribusinya berjalan lancar, siswa juga bisa lebih nyaman mengikuti kegiatan belajar karena kebutuhan gizinya ikut diperhatikan.
19: Harapan saya sih program ini bisa terus dievaluasi ya, supaya pelaksanaannya semakin baik. Tapi yang paling penting nih, makanan yang diterima itu tepat waktu, kualitasnya tetap terjaga gitu Mbak. Dan semua siswa yang menjadi sasarannya bisa mendapatkannya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik MBG dan tantangan pemerataan layanan di awal sekolah. Naskah disusun Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Tomo Hakim.
20: Editorial.
21: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Memasuki tahun ajaran baru, lonceng sekolah kembali berbunyi menyambut jutaan siswa yang kembali ke ruang kelas. Bersamaan dengan itu, program Makan Bergizi Gratis atau MBG kini menjadi sorotan utama dalam agenda pendidikan nasional. Program ini bukan sekadar pembunuhan asupan, melainkan investasi strategis bagi kesehatan dan motor penggerak konsentrasi belajar siswa. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya tidak semudah membalikan telapak tangan. Pemerintah menjelaskan bahwa distribusi MBG mengikuti kalender pendidikan di setiap wilayah. Argumen ini mungkin masuk akal secara administratif. Namun, bagi siswa dan orang tua, ketimpangan waktu penerimaan di hari pertama sekolah menciptakan kesan layanan yang tidak seragam. Selain kalender pendidikan, tantangan sesungguhnya terletak pada kesiapan operasional di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Setelah masa libur panjang, mesin-mesin operasional harus dipacu kembali. Kesiapan bahan pangan, standar kebersihan tenaga kerja, hingga sistem logistik distribusi menjadi ujian krusial yang tidak boleh gagal. Lonjakan permintaan di awal sekolah bukanlah alasan untuk melonggarkan standar. Kualitas dan keamanan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Koordinasi antar lembaga harus berada dalam performa terbaik agar rantai pasok tidak terputus di tengah jalan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, evaluasi selama masa jeda seharusnya menjadi momentum perbaikan tata kelola. Pemerintah wajib membuktikan bahwa penguatan pengawasan bukan sekadar retorika. Setiap makanan yang tersaji harus memenuhi standar gizi dan sampai ke tangan siswa tepat waktu. Disinilah peran penting sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Mitra penyedia bahan lokal bukan sekadar vendor, melainkan pilar utama yang menentukan keberhasilan program ini di akar rumput. Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari angka statistik jumlah penerima manfaat. Indikator kesuksesan yang lebih hakiki adalah konsistensi kualitas, ketepatan distribusi, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang. Ini adalah investasi bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia emas. Gizi yang baik adalah fondasi. Namun, tata kelola yang transparan adalah kunci kepercayaan publik. Pemerintah perlu menyampaikan perkembangan pelaksanaan secara jujur dan terbuka. Jika terdapat kendala, masyarakat berhak tahu langkah solutif apa yang sedang diambil. Semua tentu berharap program Makan Bergizi Gratis tidak menyisakan disparitas layanan di daerah manapun. Dengan manajemen yang semakin tajam dan pengawasan yang ketat, manfaat program ini harus dirasakan secara adil demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas dan berdaya saing. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Hal itu menjadi fokus Menteri Luar Negeri RI dan Vietnam dalam pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC pada Selasa kemarin di Jakarta. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
0: The comprehensive strategic partnership that we have.
20: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Vietnam Le Huy Thung menggelar pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini mencapai kesepakatan untuk memperkuat implementasi kemitraan strategis komprehensif melalui penandatanganan Rencana Aksi 2026-2030. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan peningkatan hubungan menjadi kemitraan strategis komprehensif pada 2025 membuka peluang lebih luas bagi kedua negara menghadirkan kerjasama lebih konkret. Menurutnya, pertemuan JCBC kali ini difokuskan untuk menerjemahkan komitmen politik tersebut menjadi langkah yang dapat segera diimplementasikan. Seperti di bidang politik dan keamanan, kedua negara menyambut baik kemajuan pengaturan pelaksanaan perjanjian Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE dan menegaskan komitmen memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan maritim.
22: Di bidang ekonomi, kami kembali menegaskan komitmen untuk mencapai target perdagangan bilateral sebesar $18 miliar pada tahun 2028. Selain itu, kami juga membahas potensi kerjasama yang lebih erat di berbagai sektor, termasuk pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, rantai pasok, teknologi maju khususnya kendaraan listrik, serta ekonomi digital.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Vietnam, Le Huy Thung, menyatakan implementasi kemitraan strategis komprehensif tidak hanya memperkuat perdagangan dan investasi, tetapi juga hubungan politik, pertahanan, keamanan, serta konektivitas antar masyarakat.
23: Saya juga sependapat mengenai hasil pertemuan komisi bersama kali ini, khususnya pengesahan rencana aksi implementasi kemitraan strategis komprehensif Vietnam-Indonesia. Di antaranya, kami sepakat untuk terus meningkatkan saling pengertian dan kerja sama politik melalui berbagai jalur, yaitu hubungan antar pemerintah, antar partai politik, serta antar parlemen. Kami juga akan memperluas kerja sama di bidang pertahanan dan keamanan.
20: Sementara pada pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Vietnam untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC Selasa kemarin, kedua Menteri Luar Negeri juga bertukar pandangan mengenai situasi di kawasan dan global, serta menegaskan pentingnya menjaga perdamaian, keamanan, dan kerjasama di Laut Cina Selatan. Dari Jakarta, Retno Madasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Thank you very much for your kind attention.
1: Informasi dari dunia olahraga, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Le Blue sepanjang pertandingan Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti apa untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini, pendengar? Kami sudah terhubung bersama Ibda Firman. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat pagi, Pak Firman.
2: Selamat pagi, Mbak.
1: Pak Firman, kabar baik Pak hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik, baik luar biasa.
1: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan ini lalu lintas juga baik ya, Pak ya. Ini mungkin
2: terpantau sih ramai lancar.
1: Ramai lancar ya, Pak. Oke, baik.
2: Iya.
1: Mungkin bisa disampaikan juga, Pak, kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa untuk secara keseluruhan terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini. Silakan, Pak Firman.
2: Baik. Mohon izin selamat pagi disampaikan. Arus lalu lintas dari mulai Terminal Pakupatan atau mungkin dari Arimbi atas sampai dengan Polda Banten dan seterusnya di beberapa titik terdapat kemacetan, tapi hanya sedikit saja, dalam artian arusnya ramai lancar. Untuk para pengendara dihimbau dalam berkendara harus berhati-hati, karena biasanya kalau arus pagi-pagi itu kan orang berangkat ke kantor atau ke sekolah agak terburu-buru. Tetap menjaga keselamatan, memakai helm berstandar SNI, dan melengkapi surat-surat kendaraannya. Mungkin untuk informasi secara keseluruhan, kami pantau ramai lancar, adapun kemacetan hanya sedikit, tapi tidak terlalu berdampak. Untuk laporannya cukup demikian, mungkin Mbak, secara keseluruhan, situasi lalu lintas pagi ini.
1: Oke, baik. Berarti untuk lalu lintas pagi hari ini terpantau ramai lancar begitu ya, Pak Firman ya?
2: Betul, okay. Terpantau ramai lancar.
1: Oke, baik. Pak Firman, ini ada pendengar, Pak, dari Serang yang bernama Rahma. Ini menyampaikan bahwa Bapak izin info, ini jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang macet total di jam 7.30-an karena jalannya dicor di depan Dishub. Ini sebetulnya ada yang ngarahin jalur nggak ya? Kasian yang pada mau ada keperluan mendadak, apalagi kalau pas ada ambulans gimana lewatnya, coba tolong perhatikan, harus ada penjagaannya, Pak, kalau lagi dicor gini. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Firman, silahkan.
2: Baik, terima kasih atas masuk laporannya dari masyarakat. Kami akan upayakan ada beberapa anggota lalu lintas nanti yang membantu di titik tersebut untuk mencegah kemacetan, ya.
1: Gimana, Pak? Oke, baik. Berarti nanti ditindak lanjut begitu ya, Pak ya, oleh Polda Banten begitu, Pak?
2: Baik, Polda Banten akan selalu menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Nanti akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dibuat nanti penjadwalan dan pengaturan di titik-titik tersebut. Untuk menghindari kemacetan yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Firman sudah bergabung dan sudah menanggapi informasi dari pendengar, Pak Firman.
2: Baik. Terima kasih banyak. Kami harap masyarakat jika ada laporan atau mungkin situasi mendesak terkait lalu lintas atau apapun itu, silakan melaporkan melalui call center kami di 110. Dan tetap selalu dalam berkendara menjaga keselamatan, berhati-hati memakai helm SNI bagi pengguna motor, melengkapi surat-surat kendaraannya, dan tetap berhati-hati ada keluarga atau tujuan yang menunggu di rumah di tempat tujuan.
1: Oke, baik.
2: Baik, sudah ada.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Firman sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu Pak Firman. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Baik, selamat pagi.
1: Selamat beraktivitas kembali Pak Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini, di hari Rabu ya, 15 Juli 2026. Tadi sudah disampaikan oleh Ibda Firman bahwa secara keseluruhan pendengar lalu lintas di wilayah Provinsi Banten mungkin ya, khususnya Kota Serang juga, ini ramai lancar begitu pendengar. Jadi untuk Anda juga mungkin lebih harus berhati-hati saja begitu ya. Dan tadi juga diinformasikan oleh Pak Firman, nanti Polda Banten akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh pendengar terkait dengan Jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang ya, yang macet total di jam 7.30 waktu Indonesia Barat tadi. Ini informasinya nanti akan ditindaklanjuti, akan disampaikan kepada pimpinan untuk dibuatkan penjadwalan penjagaan, mungkin begitu ya. Jadi untuk Anda pendengar yang juga memiliki informasi apapun ya, baik terkait dengan jalan-jalan yang macet atau jalan-jalan yang rusak ya, ini mungkin bisa disampaikan untuk ditindaklanjuti atau ditanggapi nanti di Halo RRI begitu ya, di jam 9 pagi sampai dengan jam 10 pagi pendengar, untuk Halo RRI hari Senin, Rabu, dan Jumat. Dan hari ini hari Rabu ada Halo RRI. Jadi silahkan ya disampaikan pendengar informasi Anda di 08111450949.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar, kilas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, harga sejumlah bahan pangan di Pasar Induk Rau Kota Serang kembali bergerak naik setelah sempat turun saat program makan bergizi gratis atau MBG libur. Pedagang mencatat perubahan itu mulai terlihat sejak awal pekan ditandai kenaikan harga cabai, kentang, kol hingga ayam potong. Pedagang sayur di Pasar Induk Rau Amalia mengatakan cabai keriting menjadi komoditas yang paling cepat mengalami kenaikan. Harganya kini mencapai Rp40.000 per kilogramnya, naik Rp10.000 dibanding sebelum awal pekan.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Beralih ke informasi selanjutnya, penyiar, timnas Spanyol melangkah ke final Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis 2-0 pada semifinal di Dallas Stadium. La Roja tampil efektif meredam agresivitas serangan Les Bleus sepanjang pertandingan pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat.
2: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
1: Sekian kilas berita pagi ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: dikenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tanggal 15 Juli 2026, beberapa sekolah ini sudah memasuki MPLS hari ketiga pendengar. Tapi berbeda dengan MPLS Sekolah Rakyat di Pandeglang yang saat ini diundur pendengar. Jadi pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi mengumumkan pengunduran jadwal pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah ataupun MPLS ya bagi para siswa di Sekolah Rakyat pendengar. Di mana langkah ini diambil untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar ini tersedia secara optimal pendengar bagi peserta didik ya. Dan semula agenda MPLS ini memang direncanakan akan dimulai pada 13 Juli 2026. Namun saat ini secara resmi digeser menjadi tanggal 31 Juli ya 2026. Dan penyesuaian jadwal tersebut juga dilakukan setelah pihak pemerintah Kabupaten Pandeglang bersama jajaran Kementerian Sosial ini melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kesiapan gedung permanen Sekolah Rakyat pendengar. Dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang Wawan Setiawan ini juga menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian jadwal ini bersifat nasional begitu, dan hal tersebut dilakukan agar standar layanan pendidikan di seluruh Sekolah Rakyat memiliki keseragaman dalam operasionalnya. Dan disebutkan juga berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan pendengar, pembangunan gedung utama serta berbagai fasilitas pendukung lainnya ini belum sepenuhnya rampung untuk digunakan ya. Dan oleh karena itu pengunduran jadwal dianggap memang sebagai langkah preventif agar kenyamanan dan keselamatan siswa ini tetap terjaga selama masa orientasi berlangsung. Di mana keputusan untuk menunda jadwal kedatangan siswa ini juga merupakan langkah bijak agar seluruh aspek teknis dan juga operasional sekolah ini benar-benar siap pendengar. Dan Wawan juga menegaskan bahwa pihak Pemkab Pandeglang terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur yang tersisa. Jadi untuk Anda yang mungkin saat ini di sekolah-sekolah lain sudah memasuki masa MPLS ketiga ya, kalau di Pandeglang sendiri di Sekolah Rakyat ini diundur sampai tanggal 31 Juli 2026 pendengar ya. Dan satu informasi pendengar yang kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Setelah beberapa hari terakhir kita diberikan informasi yang apa-apa naik gitu ya pendengar ya. Tapi ternyata ada kabar baik nih pendengar, ada yang turun. Apa yang turun? Nah, jadi informasi yang kami kutip dari kompas.com, harga emas hari ini pada Rabu ya 15 Juli 2026 di Pegadaian pendengar ini kompak mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pembaruan sebelumnya gitu ya. Jadi berdasarkan data baru di Pegadaian, harga emas galeri 24 pendengar ukuran 1 gram ini turun ya Rp21.000 menjadi Rp2.587.000 per gramnya, dari yang sebelumnya di harga Rp2.608.000 per gramnya ya. Lumayan pendengar ya, meskipun turunnya hanya Rp21.000. Tapi ini juga termasuk penurunan yang cukup besar begitu ya jika dibandingkan di hari-hari yang lalu, karena turunnya hanya 5.000 gitu ya. Nah, saat ini turunnya sampai Rp21.000. Sementara untuk harga emas antam ukuran 1 gram ini juga turun pendengar Rp21.000 menjadi Rp2.720.000 per gramnya, dari yang sebelumnya ini di harga Rp2.741.000 per gramnya pendengar. Dan untuk harga emas UBS sendiri ukuran 1 gram ini juga turun ya serentak Rp21.000 menjadi Rp2.599.000 per gramnya, dari yang sebelumnya ini di harga Rp2.620.000 per gramnya pendengar. Wow ya. Dan untuk harga buyback sendiri ini juga mengalami penurunan ya. Untuk ukuran 1 gram harga buyback emas galeri 24 ini turun Rp45.000 menjadi Rp2.425.000 per gramnya, dari yang sebelumnya ini di harga Rp2.470.000 per gramnya pendengar. Sementara untuk harga buyback emas antam dan UBS ini juga ukuran 1 gram juga turun ya Rp45.000 menjadi Rp2.418.000 per gramnya, dari yang sebelumnya di harga Rp2.463.000 per gramnya pendengar. Nah, demikian untuk informasi harga emas ya. Jadi untuk Anda nih dengan informasi tadi yang turun gitu ya, harga emasnya turun, buyback-nya juga turun ya. Ini seperti apa? Apakah Anda akhirnya berencana untuk kembali berinvestasi begitu kepada emas, atau bahkan ini menjadi salah satu instrumen investasi Anda di masa depan?

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi, pendengar. Faktanya, klaim insiden salah vaksin yang menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan.

0: Sekian Cek Fakta pagi ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 Banten. Saat ini kembali di Halo RRI bersama
2: Halo
1: Ilma Afia.
2: RRI bersama Niar juga di sini.
1: Iya, kita kembali lagi.
2: Kembali lagi kemana,
1: Yes. Halo kembali RRI. Lagi di Halo RRI,
2: oh, iya,
1: untuk menerima beragam informasi dari pendengar ya tentunya.
2: Keluhan-keluhan masyarakat nih biasanya ada aja ya yang dikeluhin gitu kan. Kalau kita scroll social media tuh sekarang udah kayaknya isinya keluhan semua ya.
1: Banyak banget gitu.
2: Banyak
1: ya.
2: Banget gitu loh. Jadi untuk Anda yang ingin menginformasikan terkait dengan kondisi atau mungkin juga layanan publik yang menurut Anda, ini layanan publik ini kayaknya lama banget gitu kan. Harus ini, harus itu, banyak persyaratannya, juga boleh diinformasikan kepada kami. Atau juga mungkin jalan rusak, jalan lagi dicor misalnya,
1: jalan lagi
2: boleh
1: dicor. Ini juga boleh disampaikan pendengar. Seperti tadi juga sebenarnya sudah ada nih Niar yang menyampaikan informasi, tapi nanti kita bahas di sesi selanjutnya.
2: Oke,
1: ya.
2: Baiklah kalau begitu. Silakan sampaikan keluhan Anda pendengar. Sekali lagi bisa di sosial media kami, di Instagram @RRIBanten atau RRI_Pro1Banten, atau juga di TikTok kami RRI Banten, dan juga bisa di nomor WhatsApp kami di
1: 0811 450 949.
0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Serangan tidak selalu datang lewat alam. Dunia digital punya banyak sekali bencana. Cyber attack, password bocor, data hilang, identitas dicuri. Siap tanggap. Begini caranya. Gunakan password unik dan aktifkan verifikasi dua langkah. Jangan klik link atau file dari sumber yang tidak jelas. Rutin backup data penting ke penyimpanan aman. Di dunia nyata dan dunia maya, kita harus tetap siap siaga. Jadi, mau tanggap bencana dunia digital?
4: Tahukah kamu, menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka? Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
3: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shen Nong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI pendengar, edisi Rabu ya 15 Juli 2026 sudah ada pendengar yang juga memberikan informasi di mana Rahma di Serang ini menyampaikan bahwa Jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang macet total di jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya. Dan karena jalannya dicor di depan Dishub nih pendengar informasinya.
2: Oke.
1: Nah, ini sebetulnya Rahma menyampaikan nih Niar, sebetulnya ada enggak sih yang ngarahin jalur katanya. Kasihan yang pada mau ada keperluan mendadak gitu ya. Iya juga ya.
2: Iya juga ya. Oh, berarti mungkin jalur satunya baru dicor, jalur sebelumnya sebelahnya
1: lagi
2: belum gitu kali ya. Jadi makanya enggak bisa lewat nih. Lewatnya harus satu-satu dulu, satu jalur dulu gitu kan.
1: Cukup memakan waktu ya.
2: Kebayang ya.
1: Kebayang lagi hektik, crowded banget pagi-pagi.
2: Pagi-pagi mau berangkat kerja jadi terlambat
1: jadi
2: deh.
1: Jadi terlambat deh, sangat terlambat kayaknya.
2: Sangat terlambat ya.
1: Oke. Kami juga sudah menyampaikan informasi ini ya Rahma ya kepada Dishub Kota Serang ya, Niar ya. Nah, ini masih di tindak lanjuti seperti apa nanti mudah-mudahan bisa langsung ditanggapi begitu ya.
2: Ya mudah-mudahan nanti bisa langsung ditanggapi karena tadi kita juga udah menghubungi dari di Sub Kota Serang ya gitu. Kira-kira ini seperti apa? Karena kebetulan ternyata ya Ilma di Kampung Bangdas itu benar-benar seberangnya di Sub banget. Jadi jalan yang dicor itu kayaknya benar-benar dekat sama di Sub. Jadi coba kita menghubungi di Sub ya.
1: Mudah-mudahan bisa langsung dikonfirmasi.
2: Terus di daerah tersebut juga ternyata ini ada RSUD Kota Serang kan. Jadi kebayang tuh kalau lagi macet-macetnya, jalan lagi licor, ada ambulans
1: lewat
2: lagi
1: benar-benar ya?
2: Urgent gitu kan, ini nggak bisa lewat, wah bahaya banget sih.
1: Nah ini jadi untuk nanti kami masih terus memantau informasi dari Dishub ya, apakah bisa langsung ditanggapi hari ini, mudah-mudahan sih langsung bisa ditanggapi
2: langsung, ya. Mudah-mudahan.
1: Tapi mungkin untuk pendengar yang juga memiliki informasi lain begitu ya, ini juga bisa disampaikan pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Duh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan. Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.
2: Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
3: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
2: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
3: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
2: Oh iya, aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
3: Betul, yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
2: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
3: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering. Tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya, betul gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Kok kita gak sehati
1: sih? Gak kompak.
2: Aduh, gak kompak nih, yaudah. Langkah awal menuju perubahan di Halo RRI Niar. Nah, ini juga tadi sudah kita sampaikan bahwa ada informasi pendengar yang menyampaikan jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang ini macet total. Dan kita sudah menghubungi Dinas Perhubungan Kota Serang. Dan alhamdulillah ini bisa langsung ditanggapi nih Niar. Ada Bapak Indra Kurniawan yang merupakan analis kebijakan ahli muda bidang lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Serang. Kita sapa terlebih dahulu.
1: Halo, selamat pagi Pak Indra.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, ini ada satu informasi atau mungkin keluhan dari masyarakat nih Pak ya, terkait dengan informasi kemacetan yang terjadi karena jalannya dicor nih Pak. Kebetulan setelah di telisik di depan disup banget nih Pak. Makanya kita menghubungi Pak Indra gitu ya. Langsung kami bacakan ya Pak ya, nanti mungkin bisa langsung ditanggapi Pak keluhan dari masyarakat ya Pak ya.
3: Baik.
1: Oke. Ada dari Rahma di Serang, Bapak izin info ini info ini jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang macet total tadi di jam 7.30-an karena jalannya lagi dicor di depan disup banget katanya. Ini sebetulnya ada yang ngarahin jalur enggak ya Pak? Kasihan kalau pada ada mau keperluan mendadak apalagi kerja nih. Apalagi kalau pas ada ambulan gimana lewatnya? Tolong perhatikan harus ada penjaganya juga kalau lagi dicor gini. Terima kasih. Silakan tanggapannya Pak Indra.
3: Baik, terima kasih Ibu. Langsung saya tanggapi ya, mohon izin. Jadi untuk menindaklanjuti terkait dengan adanya konstruksi perbaikan jalan yang berada persis dekat kantor di Sumatera Serang, sebenarnya kita sudah menempatkan personel untuk mengantisipasi pada saat jam-jam sibuk kemacetan, khususnya pada jam-jam sibuk pagi. Karena memang ruas di jalan yang menuju arah bisnis perhubungan Kota Serang ini cukup kecil dan kebetulan baru bisa terpakai hanya satu lajur. Dan satu lajurnya sedang dicor, sehingga memang betul harus ada petugas yang mengarahkan buka tutup. Dan kita sudah menempatkan personil pada jam sibuk pagi, khususnya pada jam sibuk pagi untuk mengantisipasi kemacetan. Dan untuk di jam selanjutnya juga kita sudah berkoordinasi dengan pihak proyek untuk ditempatkan petugas proyek untuk mengatur sirkulasi kendaraan yang masuk maupun yang akan menuju ke arah Kabupaten. Nah, ini juga menjadi perhatian kami dan kita akan lebih tekankan kepada petugas khususnya pada jam-jam sibuk pagi untuk mengatur baik yang di depan area konstruksi dan juga di depan mulut simpang yang berada menuju Kabupaten Bu, karena titiknya ada dua titik kemacetan di situ. Itu saja Bu.
1: Oke, baik. Kalau begitu ada lagi mungkin yang disampaikan Pak?
3: Menurut saya sudah cukup Bu, kita akan lebih bertingkatkan lagi untuk kedisiplinan anggota khususnya pada jam sibuk pagi untuk mengatur area di kawasan proyek dan di mulut simpang menuju Kabupaten.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Indra sudah bergabung bersama kami. Pak, selamat pagi. Pak Indra.
3: Selamat pagi Indra. Bu, baik. Terima kasih.
2: Baik, Pak, tadi sudah ditanggapi ya, terutama untuk Terahma yang ada di Serang. Ini menyampaikan bahwa tadi di jalan Kampung Bangdes RSUD Kota Serang ini macet total di jam 7.30-an ya. Nah, tanggapannya tadi dari Pak Indra bahwa sebenarnya dari Dishub ini sudah menempatkan personil ya untuk mengatur laju kendaraan dan juga mengatasi kemacetan. Tapi memang di jam-jam crowded karena sangat crowded gitu ya. Jadi memang ada sedikit kemacetan yang belum teratasi, begitu.
1: Yang belum terurai.
2: Yang belum terurai. Nah, nanti juga disampaikan oleh Pak Indra nanti akan ditindaklanjuti kembali dan mungkin akan ditambah personilnya, begitu ya Niar ya. Tadi informasinya.
1: Dan, dan tadi pagi juga sebetulnya Ilma udah menghubungi dari kepolisian daerah Polda Banten ya. Terkait dengan informasi lalu lintas, karena kebetulan setiap pagi kami menginformasikan informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten dan juga Polresta Serang Kota. Jadi Anda yang ingin mendengarkan informasi-informasi tersebut juga bisa mendengarkan setiap pagi di Pro 1 RRI Banten di pukul
2: 6.35
1: 40 lah ya, 6.30 sampai 7 waktu Indonesia Barat lah.
2: Yes,
1: gitu.
2: Betul.
1: Nah, bersama dengan Polda Banten, kemudian kalau sore di
2: Pukul
1: 16.30 waktu Indonesia Barat. Yes. Nah, tadi juga sempat disinggung nih karena Rahma itu masuknya WhatsApp-nya itu udah dari tadi pagi banget ya kayaknya. Jadi sempat disinggung itu dan ternyata dari Polda juga merespon.
2: Merespon dan menanggapi dengan baik lah gitu. Betul. Ya. Informasinya juga nanti dari Polda Banten akan ditindaklanjuti kepada pimpinan untuk disampaikan, mungkin ada jadwal-jadwal jaganya mungkin nanti ya, mudah-mudahan nanti. Jadi untuk lebih mengurai kemacetan di daerah Jalan Kampung Bangdes.
1: Iya, gitu ya. Karena jalan tersebut ini memang agak ini juga krusial juga Ilma. Di situ ada RSUD Kota Serang, ya kan, takut ada ambulan lewat.
2: Yes.
1: Terus ada juga damkar di situ.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau dibakaran gimana lewat ya kalau macet ya?
2: Iya.
1: Harus dipertimbangkan sih sepertinya ya. Baik. Oke, terima kasih Pak Indra sudah menanggapi. Dengan keluhan dari Terahma ya, yang ada di Bangdes. Terima kasih. Dan untuk yang lain juga yang memiliki keluhan apapun mengenai layanan publik, jalan rusak, sekolah rusak, atau juga mungkin tentang MPLS misalnya, ada kasus-kasus tertentu, perpeloncoan yang terjadi
2: barangkali gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, nah ini bisa langsung disampaikan karena kami akan menghadirkan tidak hanya menampung sebenarnya Niar ya, tapi juga menghadirkan tanggapan-tanggapan gitu kan. Jadi ada hasilnya.
1: Iya.
2: Kalau melaporkan ke Halo RRI gitu ya.
1: Jadi ada narasumber yang menjawab ya.
2: Ada narasumber yang menjawab. Jadi tidak hanya ditampung saja nih pendengar ya. Jadi yang gergetan gitu ya. Mungkin memiliki informasi tapi tidak bisa atau bingung mau menyampaikan kemana, Halo RRI aja. Bisa disampaikan pendengar di 08111 450 949.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
3: Wah, tas yang kamu pakai bagus banget. Beli di mana?
4: Tas ini.
3: Wah, ini mah belinya di Bu Nurul.
4: Ini tuh produk lokal tahu, dibuat oleh UMKM Indonesia.
3: Hah, serius? Aku kira ini tuh produk luar negeri tahu. Soalnya bahannya juga bagus.
4: Justru sekarang tuh banyak banget loh produk-produk lokal yang kualitasnya keren dan gak kalah saing dengan produk-produk luar negeri. Mulai dari pakaian, makanan, kerajinan tangan, sampai dengan berbagai kebutuhan sehari-hari.
3: Wah, aku jadi makin bangga menggunakan produk lokal.
4: Iya dong, semakin banyak masyarakat menggunakan produk lokal, semakin besar peluang usaha berkembang dan semakin banyak lapangan kerja yang tercipta.
3: Keren banget ya, hebat.
5: Bangga menggunakan produk Indonesia adalah bentuk nyata cinta kepada negeri. Mari mulai dari hal sederhana. Saat berbelanja, pilih dan gunakan produk buatan Indonesia. Dengan mencintai produk lokal, kita ikut

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.
1: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873, dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo RRI.
1: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI.
5: Halo RRI.
1: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Selamat pagi, masih di Halo RRI hari ini.
4: Yes, selamat pagi pendengar. Daripada gak sehati lagi gitu ya.
2: Jadi diam dulu ya.
4: Jadi diam dulu, nunggu dulu.
2: Nunggu dulu.
4: Dan ini, okay. Dan pendengar untuk Anda.
2: Untuk Anda yang memiliki keluhan, ya boleh.
4: Silakan disampaikan.
2: Silakan disampaikan. Apalagi sekarang kan kita juga punya sosial media nih.
4: Yes,
2: sekarang
4: betul.
2: Tuh sosial media kita benar-benar aktif banget, Ilma, karena memang sudah ada timnya sendiri dari tim KMB ini yang sudah upload konten gitu kan, dari pemberitaan juga support gitu. Jadi ini sudah banyak sekali konten-konten menarik yang ada di RRI, dan kita tuh bahasanya tuh bukan bahasan yang biasa-biasa
4: banget,
2: aja
4: gitu ya?
2: Dan berat-berat banget, enggak kok. Tapi ada informasi-informasi menarik seperti pemberitaan mengenai lowongan kerja misalnya, atau mungkin sensus ekonomi misalnya. Nah kebetulan yang sensus ekonomi ini ada yang komentar, Il, di TikTok. Seperti apa komentarnya, Ilma?
4: Komentarnya adalah sosialisasinya yang kurang nih. Tiba-tiba ada sensus aja nih tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu ke warga. Nah ini apakah benar, seperti apa gitu ya. Jadi mungkin nanti kita sudah menghubungi dari BPS ya, Niar ya.
2: Dari BPS Provinsi Banten nanti akan menginformasikan terkait dengan sosialisasi. Tapi Ilma, perlu diinformasikan juga untuk pendengar bahwa nanti di hari Jumat juga kita ada dialog nih bersama dengan BPS Provinsi untuk juga menginformasikan tentang sensus ekonominya.
4: Gitu.
2: Cuma karena kita di Halo RRI dan butuh jawaban langsung nih dari akun siapa tadi?
4: Dari akun Pak Engkus dari TikTok ya.
2: Oh, dari
4: ini
2: TikTok
4: dari akun
2: ya?
4: Media sosial TikTok.
2: Nah, jadi juga harus dihubungin sekarang.
4: Harus dihubungin sekarang, dan agar ini menjadi bukti juga kepada pendengar bahwa kita itu selalu memberikan jawaban loh.
2: Betul.
4: Pokoknya Halo RRI ini enggak hanya menampung gitu loh Niar.
2: Enggak hanya menampung dan dianggurin aja kok, dianggurin gitu ya.
4: Tapi kita juga terus-terusan menginformasikan atau meneruskan gitu ya, forward lah gitu.
2: Betul.

0: Oh, jadi gak dianggurin, tapi diapelin.
1: Yes. Aduh, berat banget berat nih banget, dia, ya. Pagi-pagi gini.
0: Jadi kami berusaha untuk selalu menghubungi setiap harinya ya, pendengar. Namun kan kadang ada yang respon, kadang ada yang tidak respon juga gitu. Syukur-syukur hari ini bisa direspon langsung gitu ya. Jadi bisa langsung diberikan tanggapan atau jawaban. Oke, tetap di Halo RRI. Dan sekali lagi, sampaikan keluhan Anda bisa di komentar sosial media kami atau juga di WhatsApp di
1: 08111 450 949.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI Pendengar, kalau tadi kita sudah bahas ada informasi dari Pak Engkus ya, dari akun TikTok terkait dengan sosialisasi sensus. Nah, seperti apa sebenarnya yang terjadi? Kami sudah terhubung bersama Mbak Rika Mustika Asjaya yang merupakan Pranata Humas Ahli Pertama BPS Provinsi Banten Pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Rika.
4: Selamat pagi Mbak.
3: Mbak Rika, kabar baik hari ini Mbak?
4: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak?
3: Alhamdulillah baik. Baik juga nih, Mbak. Nah, ini terkait dengan Mbak Rika, kita kan juga RRI Banten ini cukup aktif ya di media sosial dari TikTok, kemudian juga Instagram, dan yang terbaru adalah kami menginformasikan terkait dengan sosialisasi sensus. Nah, ini akhirnya ada yang menanggapi nih Mbak Rika, ada Pak Engkus ya dari akun TikTok. Pak Engkus ini menanggapi bahwa sosialisasinya yang kurang ini mah, tiba-tiba ada sensus aja tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu ke warga. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi nih Mbak Rika seperti apa.
4: Baik. Jadi sensus ekonomi itu adalah agenda 10 tahun BPS dilaksanakan setiap tahun berakhiran 6. Jadi terakhir BPS melaksanakan sensus ekonomi itu di tahun 2016, kemudian sekarang 2026. Tentu saja untuk publisitas, sebetulnya dari awal, bahkan dari akhir tahun kami sudah masif ya, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah masing-masing. Kemudian dari data publisitas yang kami susun, dari awal tahun hingga 12 Juli itu 180 konten tentang sensus ekonomi itu sudah kami kolab dengan pemerintah daerah masing-masing seprovinsi Banten gitu ya. Kemudian saya mau tanya dulu tadi siapa Pak Toto gitu, itu wilayah mana ya Mbak ya? Ada info kah kabupaten kota mana?
3: Kalau Pak Engkus sih tidak menyebutkan untuk daerah atau wilayahnya ya Mbak Rika ya. Jadi cuma menyampaikan bahwa sosialisasinya kurang begitu.
4: Oke, jadi dari akhir tahun 2025 kami sudah bersiap untuk publisitas. Semua akun BPS Provinsi Banten dan BPS Provinsi Banten, seluruh kabupaten kota di Provinsi Banten itu aktif melakukan sosialisasi, bahkan kami berkolaborasi dengan beberapa pihak terutama dengan pemerintah daerah masing-masing gitu ya Mbak. Kalau misalnya dirasa sosialisasinya kurang, mungkin kami sudah melakukan sosialisasi di berbagai platform ya Mbak yang kami miliki, ada di Instagram, kemudian Facebook, TikTok juga aktif, YouTube channel juga kami ada podcast khusus sensus ekonomi gitu ya. mungkin akan menjadi catatan kami dalam hal penyebar luasan gitu ya. Tapi kalau misalnya bapaknya si aktif bermedsos sih, saya yakin walaupun tidak follow akun media sosial BPS Banten, tapi itu pasti tentang sosialisasi sensus ekonomi itu berseliweran dimanapun ya. Karena kami dari hilir, dari pusat, dari BPS pusat sampai ke kabupaten kota itu kami aktif publisitas dari akhir tahun 2025 gitu Mbak. Nah kemudian juga selain di medsos official kami, kami melakukan publisitas pula di berbagai media cetak dan juga elektronik. Salah satunya ada di radio, kemudian juga media cetak, dan juga berkolaborasi dengan konten-konten kreator. Ada beberapa, ada kurang lebih ada 8 konten kreator yang bekerja sama dengan kami. Harapan kami adalah ketika kita berkolaborasi dengan konten kreator gitu ya, informasi mengenai sensus ekonomi itu dapat tersebar seluas-luasnya, khususnya di wilayah Provinsi Banten. Makanya agak bingung juga nih kalau misalkan banyak masyarakat yang katanya tiba-tiba saja petugas datang. Itu prosesnya kan nggak seperti itu ya Mbak, kami ada apa namanya pengenalan, ada publisitas juga di terutama di kantor BPS. Kalau misalnya dimanapun ya, di kabupaten kota manapun, itu pasti baliho spanduk itu udah terpasang. Kemudian untuk di kota Serang sendiri, karena ibu kota provinsi, kami juga kerjasama dengan Pemkot Serang, pinjam beberapa space media luar ruang seperti baliho, kemudian spanduk, kemudian juga itu di jalan-jalan utama. Jadi kayaknya kalau misalnya nggak sampai ngelihat sih kayak mustahil gitu ya Mbak ya.
3: Gitu. Okay.
4: Karena kami bekerja sama dengan seluruh Pemkot, Pemkab di Provinsi Banten gitu.
3: Terus,
4: ini mungkin Mbak tambahan untuk yang masyarakat yang kedatangan petugas sensus. Itu petugas sensus kan ada ciri-cirinya. Yang pertama menggunakan rompi yang bertuliskan petugas sensus ekonomi. Kemudian juga ada name tag. Name tagnya itu berbarcode. Jadi kalau misalnya khawatir itu bukan petugas sensus, silahkan di scan barcode-nya, nanti muncul identitasnya. Dan juga ada surat resmi, surat tugas resmi dari BPS gitu Mbak.
3: Okay, baik. Baik, berarti memang sebenarnya sosialisasinya sudah banyak begitu ya Mbak Rika ya, bahkan ya,
4: banyak
3: sudah
4: masif karena 2026 ini adalah eranya digital ya Mbak ya, jadi publisitas itu bahkan lebih dari sensus-sensus sebelumnya yang belum memasuki era digital. Jadi untuk yang sekarang sebetulnya sangat masif Mbak informasi yang kami sajikan untuk para masyarakat tentang sensus ekonomi ini.
3: Oke, baik. Nah ini mungkin untuk pendengar juga harus lebih berhati-hati jika nanti didatangi petugas sensus begitu ya Mbak Rika ya. Ini juga
4: betul.
3: Tadi menggunakan rompi dan juga ada name tag yang bisa di scan barcode-nya begitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika sudah bergabung.
4: Tambahan sedikit Mbak untuk semua masyarakat, boleh follow akun Instagramnya BPS _ Banten, atau misalkan mau yang kabupaten kota, semuanya ada official medianya, informasi tentang SE semua pasti akan kami update di media sosial resmi kami gitu.
3: Okay, baik. Terima kasih banyak Mbak Rika sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Rika, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Baik, pendengar, demikian terkait dengan sosialisasi yang kurang katanya terkait dengan sensus ekonomi ya. Nah ini sebenarnya tadi sudah disampaikan bahwa sudah masif sebenarnya untuk sosialisasi dari sensus sendiri begitu ya. Nah kan sudah di pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, tidak terasa nih.
5: Tidak terasa, 5 menit lagi lah seenggaknya kita
3: 5
5: ya.
3: Menit lagi
5: 5
3: lah
5: menit
3: ya.
5: Lagi aja. Barangkali nanti ada keluhan lain yang masuk, nanti bisa kita tanggapin lagi. Misalnya keluhan sensus lagi, kita hubungin lagi Mbak Rika.
3: Atau kali ya.
5: Atau keluhan mengenai kemacetan di kota Serang, kita bisa hubungin di sub lagi gitu kan.
3: Okay. Ya
5: kan?
3: Pokoknya apapun deh, apapun kita masih terima apapun deh. Jadi silakan ya disampaikan di akun media sosial kita, bisa di RRI Banten TikTok ya, kemudian juga di RRI Pro 1 Banten juga bisa di Instagram, dan juga melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah sampai di penghujung acara loh.
1: Penghujung acara? Acara apa nih, pernikahan? Acara.
0: Halo RRI tentunya. Halo RRI. Nyar. Dan saya juga harus pamit undur diri nih. Mm-mm. Dari tengah ruang dengar Anda.
1: Emang iya, belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum, kan ada dialog kamu jam 10. Mbak Rahmi aja?
0: Mbak Rahmi aja ya. Oke, pendengar di jam 10 nanti pokoknya jangan lupa, nanti kita akan ada dialog sanksi ya. Mm-hmm. Ini terkait dengan mencegah premanisme melalui penegakan hukum dan peran masyarakat seperti apa.
1: Oke, okay. Ya. Wah, menarik banget.
0: Menarik nih. Banget, jadi jangan sampai dilewatin. Mm-hmm. Tapi harus pamit dulu deh dari Halo RRI.
1: Mm-hmm, saya juga deh kalau gitu.
0: Jangan dong.
1: Kenapa?
0: Karena saya masih rindu.
1: Oh gitu, jangan berat loh rindu.
0: Jangan
1: tuh.
0: Berat, oh yaudah deh.
1: Gilan deh. Kali ya. Gilan kali ya.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih banyak pendengar, sekali lagi sampaikan keluhan Anda, walaupun ini programnya dari hari Senin, Rabu, Jumat, tapi hari apapun bisa Anda sampaikan, silakan.
0: Oke, okay. Di 0811-450-949. Yeah. Ilmafia pamit dari
1: Halo RRI. Pamit juga.
0: Yes, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, pendengar Pro 1 Banten.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar, pemerintah kota Serang ataupun kota Tangerang Selatan memperkuat barisan relawan di tingkat akar rumput untuk mengantisipasi musibah kebakaran. Langkah ini ditandai dengan penyerahan berbagai alat penunjang tugas kepada relawan pemadam kebakaran di Pondok Aren pada Selasa 14 Juli 2026. Bantuan diserahkan langsung oleh Wakil Wali Kota Tangsel, Pilar Saga Ihsan, kepada 70 relawan yang hadir. Alat-alat yang dibagikan meliputi pompa alkon, tabung alat pemadam api ringan, sepatu keselamatan hingga stik khusus penangkap ular. Beralih ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Tangerang bersiap menggelar pelaksanaan Festival Cisadane 2026 pada 22 hingga 26 Juli mendatang. Untuk itu, Wali Kota Tangerang Syahrudin menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan penyelenggaraan secara matang melalui penguatan koordinasi, tata kelola, dan promosi sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sekian kilas berita siang ini pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten siang ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepet bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepet bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk dialog sanksi hari ini ya, kami akan hadirkan untuk Anda dengan tema mencegah premanisme melalui penegakan hukum dan peran masyarakat. Nah, ini seperti apa pendengar? Kita sudah bersama dengan Bapak Kompol Yeremia Iwo SIKMH yang merupakan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten. Sudah hadir langsung bersama kami Pak Iwo. Selamat siang Pak Iwo.
4: Selamat siang Mbak.
3: Kabar baik Pak hari ini Pak?
4: Luar biasa baik.
3: Luar biasa baik. Ya. Dan ini untuk pendengar yang mungkin juga ingin bertanya seputar pencegahan premanisme begitu ya, atau penegakan hukumnya ini seperti apa begitu ya, ini bisa disampaikan pendengar di 08111450999. Pak Iwo, mungkin sebelum ke pembahasan lebih lanjut ya, kami ada editorial produksi RRI Banten. Ini kita simak bersama.
4: Ya, oke.
5: Premanisme masih menjadi tantangan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat. Praktiknya dapat berupa pungutan liar, pemerasan, intimidasi, hingga tindakan kekerasan yang meresahkan warga maupun pelaku usaha. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan karena dapat menghambat aktivitas ekonomi, menurunkan rasa aman, serta mengganggu iklim investasi dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, penanganan premanisme membutuhkan langkah yang tegas sekaligus berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, kepolisian memiliki peran penting melalui penegakan hukum yang profesional dan konsisten terhadap setiap pelaku tindakan premanisme. Namun, pemberantasan premanisme tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran besar dengan berani menolak segala bentuk intimidasi, tidak memberikan ruang bagi praktik pungutan liar, serta segera melaporkan apabila menemukan tindakan yang melanggar hukum. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga menjadi kunci terciptanya lingkungan yang aman dan tertib. Melalui dialog bersama dengan Polda Banten, kami akan membahas berbagai langkah pencegahan premanisme, upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Harapannya, masyarakat semakin memahami bahwa terciptanya situasi yang kondusif merupakan tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat antara aparat dan masyarakat, Banten dapat menjadi daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari praktik premanisme. Lalu, seperti apa langkah yang dilakukan oleh Polda Banten dalam mencegah premanisme yang dilakukan di wilayah hukum Polda Banten?
3: Baik, demikian untuk editorial produksi RRI Banten, Pak Iwo. Ini mungkin bisa ditanggapi, Pak Iwo. Silakan.
4: Baik, terima kasih. Jadi, artinya bahwa untuk kegiatan atau aksi premanisme ini masih ada di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami dari Polda Banten sudah melakukan beberapa upaya-upaya dan tindakan untuk menekan premanisme yang terjadi di tengah masyarakat Banten. Kami juga mohon dukungan dari masyarakat sekalian untuk membantu kita baik melaporkan ataupun bersama-sama kita menangani dan memberantas aksi premanisme yang terjadi di wilayah Banten. Demikian.
3: Oke, baik. Nah, ini kan tadi sudah disampaikan dalam editorial kami, praktiknya adalah seperti pungutan liar begitu ya, Pak. Dan ini juga akhir-akhir ini sering dengar kita soal aksi premanisme. Tapi sebenarnya kalau dari kepolisian sendiri nih, Pak Iwa, sebenarnya apa sih, Pak, yang dimaksud dengan premanisme itu seperti apa?
4: Baik, Mbak. Jadi premanisme adalah segala bentuk tindakan pemaksaan, pemerasan, pungutan liar, intimidasi, pengeroyokan, dan kekerasan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan di luar ketentuan hukum.
3: Oke.
4: Okay. Intinya meresahkan, memaksa, dan tidak punya dasar hukum. Itu, Mbak.
3: Ya. Oke, okay, baik. Tapi kalau di Banten sendiri, Pak, praktik yang paling sering ditemui atau terjadi ini seperti apa?
4: Yang paling sering kita temui di Polda wilayah Banten itu antara lain pungutan liar atau pungli, kemudian pemalakan di pasar, terminal, dan kawasan industri. Kemudian adanya intimidasi terhadap pedagang dan sopir, debt collector, serta klaim sepihak terhadap lahan atau proyek.
3: Oke, okay, berarti memang pungli ini juga masuk dalam premanisme ya, Pak, ya?
4: Ya, betul-betul.
3: Oke, okay. Nah ini mungkin dampaknya seperti apa, Pak, nanti? Dan untuk korban sendiri ataupun untuk masyarakat sebenarnya seperti apa, Pak, dari tindak premanisme sendiri?
4: Dampak dari premanisme itu ada bisa dampak luas. Artinya bahwa korban mengalami kerugian materi, trauma, dan merasa tidak nyaman. Kemudian untuk masyarakat adanya rasa takut, kemudian hubungan sosial jadi tidak nyaman juga. Kemudian untuk dunia usaha atau pelaku usaha, iklim investasi tidak kondusif. Kemudian biaya usaha naik, investor bisa mundur. Pada akhirnya citra daerah juga jadi ikut terdampak, Mbak.
3: Oke, berarti memang cukup besar dampaknya begitu ya, Pak, ya?
4: Ya, betul.
3: Oke, tadi disampaikan oleh Pak Iwa bahwa Polda Banten sendiri ini sudah menyampaikan sudah melakukan upaya-upaya gitu ya, Pak. Nah ini tapi upayanya selama ini atau langkah-langkahnya yang dilakukan oleh Polda Banten untuk menindak aksi-aksi premanisme seperti apa sejauh ini, Pak Iwa?
4: Baik, saya jelaskan, Mbak. Untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Banten selama ini yaitu kita melakukan rutin menggelar operasi dan patroli di titik-titik rawan, kemudian membentuk satgas anti premanisme, melakukan penindakan hukum tegas terhadap pelaku yang melakukan kegiatan premanisme, kemudian penertiban serta penegakan hukum, Perda bersama Pemda. Kemudian kami juga memetakan untuk lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang rawan pungli, sehingga nanti kami bisa buat menerjunkan anggota untuk lakukan patroli, kemudian lakukan pantauan di tempat-tempat yang diduga menjadi aksi atau praktik premanisme.
3: Oke, okay, berarti memang langkah-langkahnya juga sudah banyak. Tapi tadi disebutkan juga bahwa memetakan wilayah pungli gitu ya, Pak. Tapi kalau di Banten sendiri, Pak, wilayah yang paling rawan, Pak, untuk pungli ataupun aksi premanisme ini di mana saja?
4: Untuk wilayah Banten yang paling rawan untuk terjadinya aksi premanisme itu seperti di pasar, kemudian dan di terminal. Kemarin kami juga baru melakukan penegakan hukum terhadap aksi premanisme yang terjadi di pasar dan di terminal.
3: Oke, okay, baik. Ya. Tapi ada nggak, Pak, pasar khusus gitu, misalnya di Pasar Rau gitu ya, atau di terminal mana gitu? Ini yang paling rawan begitu, Pak, aksi premanismenya?
4: Sebenarnya pada dasarnya semua rata ya, pasar dan terminal. Hanya kan belum semuanya kita termonitor untuk kita, sehingga kami membutuhkan bantuan masyarakat untuk memberikan informasi kepada kita.
3: Ya. Oke, okay, baik. Nah ini kalau tindakannya seperti apa, Pak, dari Polda Banten terkait dengan aksi premanisme? Mungkin ada sanksi atau seperti apa, Pak, bagi pelaku premanisme?
4: Yang pasti untuk sanksi hukum itu wajib dan tetap berjalan. Kemudian upaya juga lewat sosialisasi ke masyarakat. Kemudian pemasangan spanduk imbauan, koordinasi dengan Pemda, kemudian tokoh masyarakat dan pengelola kawasan industri. Tujuannya agar tidak ada celah dan masyarakat tahu haknya.
3: Oke, okay, baik. Ya. Nah, berarti ini sanksi hukum juga diberikan kepada pelaku premanisme begitu ya, Pak Iwo?
4: Iya, betul.
3: Oke, okay, baik. Nah, ini tadi kita dari tadi menyampaikan atau membahas terkait dengan aksi premanisme. Tapi sebenarnya, Pak, seberapa penting peran dari masyarakat sendiri dalam membantu polisi mungkin ini untuk memberantas premanisme?
4: Peran masyarakat sangat penting, Mbak. Jadi polisi tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat adalah mata dan telinga kami di lapangan. Kemudian dengan tidak memberi uang, berani melapor, dan ikut menjaga lingkungan, premanisme akan hilang di ruangan geraknya. Baik.
3: Oke, berarti sangat penting ya Pak ya, peran penting, dari betul. Masyarakat sendiri. Nah ini kalau ada masyarakat nih Pak yang menjadi korban atau mungkin melihat begitu ya Pak aksi premanisme sendiri, ini sebaiknya apa yang harus mereka lakukan? Kadang-kadang kan takut gitu ya Pak ya, ini kabur aja deh gitu ya. Ini sebenarnya seperti apa Pak Iwo?
4: Baik, bagi masyarakat apabila menjadi korban atau melihat aksi premanisme, tetap tenang dan jangan melawan secara berlebihan.
3: Oke.
4: Kemudian catat ciri-ciri pelaku, lokasi, waktu, dan plat kendaraan jika ada. Kemudian selanjutnya segera laporkan ke polsek terdekat atau bisa menghubungi kami, polisi terdekat, melalui 110 call center resmi. Kemudian jangan main hakim sendiri.
3: Oke, baik. Berarti langkah paling awal adalah tetap tenang, jangan panik ya Pak, jangan melawan betul. Berlebihan begitu ya Pak ya. Nah kemudian juga mencatat ciri-ciri pelaku tadi begitu ya Pak. Kemudian mungkin bisa disampaikan atau dilaporkan kepada polsek terdekat atau di call center tadi 110 ya. Oke, baik. Nah ini ada beberapa pendengar Pak yang bertanya. Ini terkait dengan Iman dari Tanara. Bang, kalau ada tukang parkir maksa minta padahal gak ngebantu parkir, apakah termasuk preman? Nah ini tadi sudah disinggung sebenarnya ya. Cuma mungkin bisa disampaikan kembali Pak Iwo.
4: Baik, tadi siapa dari Tanara?
3: Dari Tanara, Bapak Iman.
4: Bapak Iman, baik. Bapak Iman, apabila Bapak Iman mengetahui ada kegiatan atau aksi premanisme, contoh kayak parkir liar, kemudian minta pungutan tanpa ada surat dari Pemda, silakan laporkan ke kami. Paling cepat Bapak bisa kontak langsung 110 buat call center daripada polisi terdekat.
3: Oke, baik. Ada Wahyu juga Pak dari Menes Pandeglang. Bapak, kalau ada oknum LSM yang mengancam-ngancam orang terus meminta sejumlah uang, bisa lapor kemana Pak? Ini juga sebenarnya sudah disampaikan tadi benar. Ya Pak, cuma mungkin bisa direview lagi Pak Iwo.
4: Silakan. Baik Pak, sama kalau misalnya ada LSM yang meminta-minta atau secara paksa, silakan Bapak call 110 buat call center polisi terdekat.
3: Oke. Nah ini pertanyaan dari Mama Syakila nih Pak. Ini juga cukup mewakili sepertinya. Pak, apakah yang melaporkan tindak kejahatan ini bisa ditutupi identitasnya begitu secara anonim mungkin, seperti apa Pak Iwo?
4: Ya, itu hak daripada pelapor untuk nanti kita berikan perlindungan berupa identitas. Jadi ini kita memberikan kebebasan kepada semua masyarakat buat melapor kepada kita, nanti untuk identitasnya akan kami rahasiakan.
3: Oke, baik, berarti dirahasiakan identitasnya, jadi tidak perlu takut begitu
4: tidak
3: ya
4: perlu
3: Pak
4: takut.
3: Iwo. Oke,
4: betul.
3: Baik. Baik, mungkin kita jeda sejenak Pak Iwo. Dan untuk pendengar, sekali lagi untuk Anda yang ingin bertanya terkait dengan premanisme ini melalui penegakan hukum dan peran masyarakatnya seperti apa gitu ya, silakan disampaikan di 08111450949.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banten siang ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pergiar masih di Banten siang dan kita masih membahas seputar mencegah premanisme melalui penegakan hukum dan juga peran masyarakat ini seperti apa ya. Jadi untuk Anda yang juga ingin bertanya masih dibuka, silakan di 08111450949. Kami masih akan membahas bersama Kompol Yeremia Iwo yang merupakan Kasubdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten, dan masih bersama Pak Iwo. Pak Iwo, kami mendapat informasi terkait dengan beberapa waktu lalu gitu ya, pihak Bapak ini menangani debt collector gitu Pak, dan juga mungkin menangani pungli di Adikomas. Nah ini seperti apa mungkin?
2: Baik, terima kasih Mbak. Sedikit saya menjelaskan terkait untuk penanganan debt collector. Artinya kami ada perintah dari Bapak Kapolda melalui Bapak Dirkrim Um untuk melakukan pembersihan daripada praktek debt collector yang terjadi di wilayah Banten. Salah satu yang sudah kami ambil tindakan adalah kita melakukan penangkapan terhadap debt collector dari kelompok Tangerang yang melakukan penarikan secara paksa kendaraan yang merupakan milik masyarakat. Sudah kami lakukan penanganan, kemudian sudah kami tangkap, dan selanjutnya sedang melakukan proses hukum. Kemudian untuk aksi pungli yang terjadi di wilayah Banten, sama juga sesuai perintah Pak Kapolda melalui Pak Dirkrim Um untuk melakukan pembersihan terhadap aksi pungli yang terjadi di Banten. Kami sudah melakukan penangkapan beberapa orang yang melakukan aksi pungli di salah satu pasar di wilayah Banten. Sudah kami amankan dan sudah melakukan proses hukum. Sedang berjalan, Mbak.
1: Baik. Baik. Berarti memang dilindungi hak-hak dari masyarakat sendiri begitu ya, Pak ya. Betul. Nah, ini jadi jangan ragu untuk melapor gitu ya, Pak ya. Di 110 tadi begitu. Baik. Nah, ini kadang ada oknum, Pak, yang mengatasnamakan organisasi ataupun kelompok tertentu gitu ya untuk melakukan pungutan. Nah, ini mungkin bagaimana masyarakat bisa membedakan, Pak, mana yang resmi gitu ya dan mana yang ini sebenarnya melanggar hukum ataupun pungli gitu.
2: Artinya bahwa kami Polda melakukan koordinasi dengan Pemda provinsi maupun di daerah terkait retribusi. Contoh buat kegiatan pungli berarti kan harus ada retribusi dari pemerintah yang diberikan kepada tukang parkir ataupun kebersihan. Jadi kalau misalnya masyarakat menemukan di luar daripada itu, silakan informasikan ke kami. Jadi polisian sendiri di wilayah Banten punya beberapa akses ya, atau jalur buat komunikasi untuk biar mempercepat daripada pelaporan masyarakat. Pertama melalui call center 110 110 bebas pulsa 24 jam. Kemudian WhatsApp pengaduan Polda Banten. Berikutnya adalah datang langsung

0: Pak, jadi Reskrim itu menangani kriminal umum, kemudian Jatandras itu sendiri merupakan bagian daripada Reskrim.
1: Okay.
0: Contoh di Polda Banten itu ada 4 subdit. Pertama bagian Kamnek, kemudian yang kedua adalah Harda, yang ketiga itu Jatandras sendiri, kemudian yang empat, yang subdit 4 adalah menangani PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi sebenarnya kalau Bapak tanya bedanya Jatandras sama Reskrim, ya sebenarnya Jatandras itu bagian daripada Reskrim itu sendiri.
1: Okay,
0: Jatandras adalah kejahatan dan kekerasan.
1: Ya. Oke, okay, baik. Nah ini mungkin Pak Hajiwan cukup kepo gitu ya Pak. Oke, okay. Nah ini ada Ibnu dari Bojonegara. Pak, kalau ada sekelompok orang mendatangi kita dengan ancaman, apakah termasuk tindak pidana? Caranya gimana biar kita bisa lapor tapi nggak ada alat bukti, Pak? Nah ini mungkin seperti okay. apa?
0: Jadi sebenarnya pidana itu merupakan perbuatan. Jadi kalau misalnya Bapak mengalami ancaman, kemudian baik perbuatan ataupun kata-kata, ataupun sekarang lagi rame untuk chat, silakan laporkan kepada kami. Nanti kita akan cek unsur-unsurnya apakah masuk pidana apa tidak.
1: Okay.
0: Jadi semua silakan masyarakat bisa melaporkan apa yang masyarakat alami. Tertentu dan terkhusus untuk yang termasuk tindak pidana dan kejahatan.
1: Ya. Oke, baik. Okay, baik. Mau ada bukti mau tidak, mungkin ini silakan disampaikan saja. Yeah. Nanti akan ditindaklanjuti begitu ya, Pak.
0: Yeah,
1: ya.
0: Betul, betul.
1: Oke, okay, baik. Tadi kita sampaikan bahwa sudah disampaikan Pak Iwo bahwa peran masyarakat ini sangat penting,
0: sangat
1: gitu
0: penting.
1: Ya, Pak. Tapi apakah anak-anak muda ini juga perlu diedukasi agar tidak terjerumus ke aksi premanisme begitu ya, Pak? Ini mungkin upaya apa yang dilakukan Polda Banten sendiri untuk hal tersebut?
0: Baik. Upaya yang dilakukan Polda Banten sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kapolri, kemudian kepada Kapolda Banten dan Dirkrimum. Artinya Polda Banten itu kami dari Krimum melakukan proses pencegahan. Pencegahan, jadi kita memanfaatkan anak-anak muda di wilayah Banten ini untuk membantu kita memberikan informasi terkait praktek atau aksi daripada premanisme yang terjadi. Jadi sebenarnya Mbak, apa ya, anak-anak muda itu sangat perannya sangat penting.
1: Oke.
0: Di luar yang orang tua maupun anak-anak, kan anak-anak muda nih pergerakannya lebih banyak. Kemudian mereka pergaulan, sehingga informasi yang pasti akan masuk kepada kami itu lebih banyak daripada dari teman-teman anak-anak muda yang ada di wilayah Banten.
1: Ya. Oke, okay, berarti memang anak muda ini juga lebih penting sebenarnya, sama pentingnya Pak ya,
0: iya,
1: cuma
0: benar.
1: Sangat penting,
0: sangat
1: lagi
0: penting.
1: Gitu. Oke, okay. Pak Iwo, menjelang hari besar ataupun saat ada kegiatan yang ramai nih Pak, apakah mungkin ada pengawasan terhadap aksi premanisme ini juga diperketat begitu Pak Iwo?
0: Ya betul Mbak, pasti Mbak, pasti. Jadi saat Ramadan, Natal dan Tahun Baru ataupun event atau keramaian lain, kami tambah patroli pos pengamanan dan rahasia. Koordinasi dengan panitia, kemudian pengelola lokasi juga diperkuat agar tidak ada oknum yang memanfaatkan situasi yang ada dan keramaian yang ada. Jadi kami tetap koordinasi.
1: Oke, okay, ya. Baik. Berarti memang koordinasi, kemudian juga melakukan pencegahan-pencegahan begitu ya, Pak. Baik. Pak, ini ada dari Bagas, Pak. Dari Kalianda Lampung. Pak, banyak pungli-pungli di daerah wisata, apakah termasuk premanisme? Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri mungkin, Pak Iwo, silakan, Pak.
0: Ya. Baik. Terima kasih dari Lampung terkait praktek pungli di tempat wisata ya. Kayak tempat wisata, artinya kan kalau dari pemerintah kan ada seperti bahasa kita karcis lah. Contoh kayak mau parkir ada karcis masuk. Nah itu kan jelas bahwa itu dari Pemda yang mengeluarkan karcis itu, dan hasil daripada kegiatan penarikan itu diserahkan kepada pemerintah sebagai masukan ataupun ya buat pembangunan artinya ya. Kalau memang tanpa ada izin resmi ataupun surat resmi dari pemerintah dan tidak ada karcis, ya bisa dilaporkan aja ke kami.
1: Oke, okay, baik. Tempatnya di mana gitu mungkin ya, Pak?
0: Tempat, ya? Waktu. Kemudian kalau memang bisa foto orangnya ataupun identitas kendaraannya, silakan dilaporkan.
1: Oke, okay, baik. Nah ini jangan lupa dilaporkannya di 110 tadi gitu ya.
0: Call center.
1: Okay. Call centernya. Oke, okay. Ferry dari Pabuaran, Pak, selalu sosialisasi hukum secara masif. Kalau masyarakat ngerti hukum, pasti sedikitnya menurunkan angka kriminalitas juga. Ini mungkin sedikit saran dari pendengar Pak Iwo. Seperti apa mungkin Pak tanggapannya?
0: Baik, terima kasih dari Pabuaran. Memang Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 kan baru diberlakukan. Artinya memang masyarakat belum terlalu familiar ya dengan undang-undang yang baru. Nanti ya, terima kasih untuk sarannya. Nanti kita coba untuk publikasikan. Kami juga sosialisasi kepada masyarakat biar semuanya paham tentang apa namanya, tentang hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini.
1: Oke, okay. Baik. Pak Iwo, sejauh ini Pak, tantangan yang dihadapi mungkin dalam pencegahan premanisme di Banten seperti apa Pak Iwo?
0: Baik, terima kasih untuk tantangan yang dihadapi. Yang pertama

0: mungkin kami masih minim informasi ya. Kami masih minim informasi untuk tempat kemudian waktu di mana terjadi aksi premanisme. Jadi kami sangat berharap kepada masyarakat yang ada di Banten membantu kami untuk menekan daripada kegiatan atau aksi premanisme yang terjadi. Kemudian kami juga berharap pada saat masyarakat melihat langsung hubungi kami. Jadi kami bisa berusaha untuk secepatnya untuk datang ke lokasi yang dibagi
1: sampaikan
0: informasi
1: gitu. Oke, baik Pak, ini mungkin sedikit gambaran bagi pendengar Pak, sanksi pelaku premanisme ini seperti apa, mungkin agar yang tadinya berniat untuk melakukan aksi premanisme ini jadi takut Pak. Seperti apa mungkin Pak?
0: Baik, jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 482 483 jadi aksi premanisme ini masuk dalam kelompok pemerasan.
1: Okay.
0: Sanksi pidana paling lama tuh 9 tahun kurungan.
1: Wow.
0: Jadi buat masyarakat atau yang niat, ada niat mau lakukan premanisme, hati-hati nanti berhadapan dengan kami, kemudian berhadapan dengan 9 tahun di kurungan.
1: Okay, ya. Baik, nah ini harus hati-hati pendengar, pokoknya jauh-jauh lah gitu ya, dari aksi premanisme. Baik, terakhir mungkin Pak Iwo pesan kepada masyarakat Banten nih agar kita bisa bersama-sama mungkin menciptakan lingkungan yang aman dan juga bebas dari praktik premanisme.
0: Terima kasih Mbak. Pesan saya buat masyarakat Banten, jangan beri ruang sedikit pun untuk premanisme. Kemudian jangan takut melapor, keamanan itu tanggung jawab kita bersama. Dengan masyarakat yang peduli, aparat yang tegas dan pemerintah yang hadir, Banten bisa jadi tempat yang aman, nyaman dan kondusif untuk kita semua. Terima kasih.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Iwo sudah bergabung Pak bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi Pak.
0: Boleh Mbak, boleh.
1: Dengan tema yang berbeda mungkin ya Pak Iwo.
0: Siap, baik.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Iwo. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali.
0: Terima kasih Pak.
1: Demikian pendengar untuk dialog pada siang hari ini terkait dengan mencegah premanisme melalui penegakan hukum dan juga peran masyarakat. Dan masih banyak informasi pendengar yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata.

0: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3, siaran sentral dari Jakarta ya, untuk kembali menyimak dinamika olahraga, pendengar. Sesaat lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Spanyol pastikan tempat di partai final Piala Dunia 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia gelar nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026. 2 pebulu tangkis Indonesia lolos ke Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 15 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari pesta bola Piala Dunia 2026. Spanyol memastikan langkah ke final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kirim ke kepada Dani Olmo, umpan 1-2 berbahaya, ada Peroporo. Peroporo yang menjelaskan gol! Spanyol kembali menambah keunggulan tadi. Bagaimana aksi Peroporo, umpan 1-2.
2: Spanyol memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Prancis 2 gol tanpa balas di Stadion Dallas, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja membuka keunggulan melalui penalti Mikel Oyarzabal pada menit ke-22. Pedro Porro kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-58 setelah memanfaatkan kerja sama apik dengan Dani Olmo. Spanyol juga sempat mencetak gol ketiga lewat Lamine Yamal, tetapi dianulir karena offside. Kemenangan atas Prancis menjadi bukti perkembangan konsisten yang ditunjukkan skuad asuhan Luis de la Fuente sepanjang turnamen. Ia menilai performa timnya terus meningkat dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya berkat kerja keras para pemain.
3: Saya terus dibuat kagum dengan apa yang mampu dilakukan tim ini. Tim ini terus berkembang dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya, dari satu komitmen ke komitmen berikutnya, dan dari satu kompetisi ke kompetisi berikutnya. Saya katakan, ruang untuk berkembang masih tidak terbatas, dan mereka membuktikannya setiap saat. Namun, yang terpenting adalah menghargai nilai-nilai yang mereka pegang. Semua ini tidak datang begitu saja. Semua ini bukan kebetulan. Semua ini adalah hasil dari bakat, kerja keras, pengorbanan, usaha, dan tekad untuk terus berkembang.
2: Sementara itu, Prancis sejatinya berupaya bangkit, tetapi kesulitan menembus pertahanan rapat Spanyol. Le Bleu juga kehilangan William Saliba akibat cedera pada babak pertama, sehingga lini belakang harus dirombak. Bradley Barcola, Kylian Mbappe, dan Desiré Doué memperoleh beberapa peluang, namun semuanya gagal menaklukkan penjaga gawang Spanyol Unai Simon. Usai pertandingan, pelatih Prancis Didier Deschamps mengakui Spanyol tampil lebih efektif dibandingkan timnya dan mampu memanfaatkan setiap momentum penting.
3: Jelas, tim Spanyol sangat kuat dan mereka telah membuktikannya. Kami tampil sedikit di bawah performa terbaik. Kami melakukan lebih banyak kesalahan teknis dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Meskipun saya merasa seluruh tim sudah pulih dengan baik, kami tetap bermain di bawah standar. Saya memang memiliki pemain berkualitas di bangku cadangan, namun itu bukan satu-satunya alasan. Kami tahu kemampuan tim Spanyol. Untuk bisa berharap meraih hasil yang lebih baik, kami harus tampil pada level terbaik, tetapi kami tidak melakukannya. Sayangnya, hasil ini membawa kekecewaan yang sangat besar bagi kami.
2: Dengan kemenangan ini, Spanyol tinggal selangkah lagi menuju gelar juara dunia. Di partai puncak nanti, La Furia Roja akan menghadapi pemenang semifinal lainnya antara Argentina melawan Inggris. Laga final tersebut akan menjadi kesempatan bagi Spanyol untuk menambah koleksi gelar dan menegaskan dominasi mereka di kancah dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, nonton bareng semifinal Piala Dunia 2026 yang digelar dalam Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Palu. Laporan selengkapnya disampaikan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang digelar Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Kodam 23 Palakawira dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menghadirkan beragam kegiatan bagi masyarakat. Salah satunya yakni nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 yang mulai digelar semalam di Lapangan Immanuel Kota Palu. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir di lokasi festival sejak malam hari. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufron Ahmad mengatakan, penyelenggaraan festival ini tidak hanya bertujuan menghadirkan ruang hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi upaya mendorong perputaran ekonomi melalui keterlibatan ratusan pelaku UMKM lokal. Menurutnya, tingginya kunjungan masyarakat selama festival berlangsung memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperkenalkan produk unggulannya kepada masyarakat.
2: Jadi ini memang tujuannya diadakan kegiatan ini bagian dari men-trigger kepada pelaku UMKM dalam memeriahkan Piala Dunia 2026. Dia diharapkan bahwa proses ini dari kita nonton bareng, jadi ada giat ekonomi juga yang tumbuh. Diharapkan masyarakat itu bisa diberikan ruang untuk melakukan jual begitu di area ini begitu. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik ya selama 5 hari ke depan. Kurang lebih UMKM mendaftar ini ada 120 UMKM ya, yang ikut mengambil bagian pada kegiatan ini.
1: Dampak positif kegiatan tersebut telah dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM yang membuka stand di kawasan festival. Salah seorang pelaku UMKM, Muhammad Dayat, mengaku penjualan dagangannya meningkat dibanding hari biasa karena ramainya pengunjung yang datang untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026.
3: Pendapatannya pastinya ya meningkat dengan semifinal dengan dua negara yang sangat besar dan sangat banyak pendukungnya, membuat penjualan juga alhamdulillah meningkat sekali dengan adanya Festival Nusantara ini. Bisa 3 kali lipat bahkan 4 kali lipat dengan penjualan pada hari-hari biasanya, dan alhamdulillahnya dengan adanya antusias ini dan adanya Piala Dunia atau pesta bola ini, penjualan dan promosi secara gratis lah akhirnya kita dengan antusias para pendukung tim yang ada.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang hiburan dan kebersamaan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk menggerakkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Adapun festival tersebut diselenggarakan mulai 14 hingga 20 Juli 2026. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, ratusan orang memenuhi halaman Pro 2 RRI Yogyakarta dini hari tadi untuk mengikuti, nonton, dan dengar bareng Piala Dunia 2026. Selain memberikan ruang bagi masyarakat, Nobar dan Debar ini juga memberikan tempat bagi para penyandang disabilitas, tunanetra, serta mendorong pergerakan ekonomi UMKM. Dian Perwanto dari RRI Yogyakarta menyampaikan laporannya.
1: Harapan kami untuk RRI dan TVRI semoga bisa menyiarkan terus tiap kali ada event.
2: Keseruan pesta bola tidak hanya bisa dinikmati sebagian masyarakat, tetapi juga bagi mereka penyandang disabilitas. Hal ini terlihat dari kemeriahan dini hari tadi dalam babak semifinal Piala Dunia, Prancis melawan Spanyol. Ratusan orang dari berbagai kalangan usia, baik mahasiswa hingga pengemudi ojek online, memenuhi halaman Studio Pro 2, Yogyakarta, Jalan Avandi, Demangan, termasuk belasan orang dari Persatuan Tunanetra Indonesia, Pertuni, untuk menyaksikan tim kesayangannya berlaga. Dwi Nugroho dari Pertuni DIY mengungkapkan antusiasmenya dalam mengikuti dengar bareng atau debar yang digelar RRI. Dwi mengharapkan RRI dan TVRI bisa terus menyiarkan event sepak bola sehingga tunanetra juga bisa berpartisipasi dan menikmati olahraga tersebut.
1: Wah, luar biasa, kami sangat senang ya dengan adanya debar dengan bareng ya dengan RRI, karena kami bisa menikmati sepak bola yang memang kami suka ya, teman-teman tunanetra suka sepak bola, jadi kami bisa menikmati juga Piala Dunia tahun 2026 ini.
2: Nonton dan dengar bareng yang digelar LPP RRI Yogyakarta ini diharapkan menjadi ruang inklusif bagi tunanetra maupun UMKM. Kepala LPP RRI Yogyakarta Taufan Pamungkas Marhaendra Jaya mengungkapkan, antusias warga untuk mengikuti nobar dan debar kedua ini jauh melebihi target yang diperkirakan.
3: Jadi ada apa reportase dari teman-teman reporter tentang apa running sepak bola itu, kemudian juga kita menampilkan videonya dari TVRI, dan kegiatan ini juga memberikan ruang seluas-luasnya bagi UMKM ya, agar apa ada ya perputaran ekonomi lah gitu, gitu mas. Malam hari ini kita bisa lihat nih, kita target 300 tapi nampaknya ini sudah hampir 500-an gitu ya. Kalau kita lihat ya, lesehan gitu ya. Jadi konsepnya memang kita membaur semua, termasuk teman-teman dari Difabel.
2: Program nonton dan dengar bareng RRI Yogyakarta dipastikan masih akan berlanjut dan puncaknya akan digelar pada malam pertandingan final 20 Juli mendatang. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke Banjarmasin. Euforia semifinal Piala Dunia 2026 semakin terasa melalui kegiatan nonton bareng gratis di halaman RRI Banjarmasin. Masyarakat diajak menikmati laga bergengsi antara Prancis berhadapan dengan Spanyol pada Rabu dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan
2: semifinal Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Laga Prancis melawan Spanyol dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng gratis yang digelar LPP RRI Banjarmasin di halaman kantor RRI pada Rabu 15 Juli 2026 dini hari. Ratusan masyarakat dari berbagai kalangan memadati lokasi sejak sebelum pertandingan dimulai. Mereka datang bersama keluarga, sahabat, maupun komunitas untuk menikmati atmosfer pesta sepak bola dunia dalam suasana yang hangat dan penuh kebersamaan. Kepala LPP RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi, mengatakan kegiatan nonton bareng dan dengar bareng tersebut merupakan bagian dari upaya RRI menghadirkan ruang publik yang mampu mempererat hubungan dengan masyarakat. Menurutnya, olahraga menjadi media yang efektif untuk membangun persatuan sekaligus menghidupkan interaksi sosial di tengah masyarakat.
3: Mewujudkan media pemersatu bangsa sekaligus media yang berperan untuk mengaktifkan masyarakat, mempersatukan masyarakat. Kita sudah sukses melakukan ruang publik terbuka, diantaranya adalah keberadaan dengan Pucet RRI Banjarmasin. Ini merupakan pendorong kedekatan RRI dengan masyarakat. Salah satunya kita juga mewujudkan berbahagia bersama masyarakat. Dalam hal ini adalah nonton bareng dan dengar bareng pesta bola dunia.
2: Demi memberikan kenyamanan kepada penonton, panitia memasang videotron berukuran besar agar jalannya pertandingan dapat terlihat jelas dari seluruh area nobar. Dengan fasilitas tersebut, masyarakat dapat menikmati setiap momen pertandingan secara lebih optimal. Di kesempatan yang sama, dua orang penonton, Roni dan Parit, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut karena memberikan hiburan sekaligus menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat tanpa dipungut biaya. Keduanya berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan pada berbagai pertandingan besar berikutnya.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak dulu untuk RRI dan khususnya TVRI yang sudah menyelenggarakan. Mudah-mudahan berkah dan mudah-mudahan hadiahnya bisa ditambah lagi.
4: Sangat bagus sekali RRI mengadakan nonton bareng ini kan. Sangat memotivasi kami untuk yang akan lebih lanjut lagi untuk bisa nonton bareng lagi lah pokoknya.
2: Selain menyaksikan pertandingan, masyarakat mengikuti berbagai permainan dan kuis interaktif yang diselenggarakan panitia dengan hadiah hiburan. Kehadiran aktivitas tersebut menambah semarak suasana sekaligus memperkuat interaksi antara RRI dengan masyarakat melalui kegiatan yang edukatif dan menghibur. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Manchester United resmi merekrut kiper senior Wales, Carl Darlow, dengan kontrak hingga Juni 2028 dan opsi perpanjangan setahun. Kiper berusia 35 tahun itu didatangkan setelah berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama dengan Leeds United berakhir. Darlow mengatakan bangga bergabung dengan Manchester United dan siap membantu tim mempertahankan standar tinggi klub.
1: I think it's obvious. I think the stature of the club.
2: Saya rasa jawabannya sudah jelas. Besarnya nama klub ini, sejarahnya dan semua yang dimilikinya membuat Manchester United menurut saya adalah klub terbesar di dunia. Jadi begitu mendengar ada ketertarikan dari klub seperti Manchester United, tentu jawaban saya adalah ya. Saya sangat senang semuanya akhirnya bisa terwujud. Sekarang saya tidak sabar untuk bergabung, belajar, dan memahami apa yang diharapkan pelatih dari tim ini, termasuk prinsip-prinsip yang ingin diterapkannya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar ingin saya jalani dan pelajari sepenuhnya. Saya juga berharap bisa memberikan dampak positif bagi tim. Saya benar-benar senang bisa berada di sini.
0: Sementara itu, Manchester United juga telah merampungkan transfer gelandang Andre Santos dari Chelsea serta Youri Tielemans dari Aston Villa. Tambahan para pemain baru ini diharapkan dapat memperkuat skuad Setan Merah jelang dimulainya musim 2026-2027.

Kita beralih ke lintasan balap. Pembalap Indonesia Mario Aji menargetkan kembali bersaing di barisan depan setelah jeda pertengahan musim Moto2 2026. Mario mengaku kondisinya kini sudah pulih sekitar 90% dari cedera tulang belakang akibat kecelakaan di Jerez. Balapan Moto2 Jerman menjadi penanda kemajuannya meski gagal finish atau DNF. Menurut pembalap berusia 22 tahun itu, proses pemulihan cederanya membutuhkan waktu 8 hingga 12 pekan. Selama jeda musim panas yang berlangsung 3 pekan, Mario akan meningkatkan kebugaran fisik dan berlatih di sirkuit Mandalika.

0: Dari lintasan balap sepeda, pebalap UAE Team Emirates XRG Tadej Pogačar memperlebar keunggulan di klasemen umum Tour de France 2026 usai menjuarai etape ke-10 tadi malam. Pogačar finish terdepan setelah melaju sendiri pada 15 km terakhir etape pegunungan sejauh 166,6 km tersebut. Kemenangan itu menjadi yang ketiga bagi Pogačar pada Tour de France pada tahun ini, sekaligus kemenangan etape ke-24 sepanjang karirnya. Pesaing terdekatnya, Jonas Vingegaard, finish di posisi ke-7 dan tertinggal 3 menit 36 detik. Remco Evenepoel menempati posisi kedua etape, sedangkan pebalap Prancis Paul Seixas finish ketiga. Tour de France 2026 akan berlanjut dengan etape ke-11 yang diperkirakan kembali menghadirkan persaingan ketat di jalur pegunungan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari cabang olahraga bulu tangkis, dua wakil Indonesia berhasil memastikan diri lolos ke 16 besar Japan Open 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari Jepang Terbuka 2026. Indonesia berhasil menempatkan dua wakil di babak 16 besar, usai Awi Farhan dan pasangan ganda putri Evriana Melisia meraih kemenangan di Tokyo Metropolitan Gymnasium Selasa kemarin. Awi Farhan sukses membalaskan kekalahannya atas Kenta Nishimoto, yang menang telak dua game langsung dengan skor 21-14, 21-11. Ini menjadi revanche bagi Awi yang sebelumnya kalah dari Nishimoto di 16 besar Thailand Terbuka 2026. Awi beberkan kunci konsistensinya dari latihan yang keras dan terus untuk mau belajar.
2: Ya, pastinya dengan kerja sama dari tim pelatih fisik, psikologi saya, dan juga segala tim recovery yang pastinya didukung juga oleh PBSI, dan pastinya dari diri saya sendiri yang selalu mau belajar dan bisa menjadikan suatu pengalaman yang tidak nyaman menjadi energi tambahan saya untuk bisa menjadi lebih kuat. Saya rasa kunci saya bisa berjalan sejauh ini, dan ya, saya nggak mau stop di sini karena yang kita tahu ranking World Tour Final saya sementara ranking 1, dan saya harus tetap menjaga asa ini, dan ya, saya sangat amat berharap untuk bisa terus improve, karena ya, improve nggak akan ada habisnya, belajar nggak akan ada habisnya. Jadi ya, semoga Allah bantu saya sehingga tetap menjaga asa saya sehingga sampai di World Tour Final nanti dan seterusnya sampai Olimpik.
1: Sayangnya, tunggal putra lainnya Jonathan Christie harus gugur lebih dulu. Jojo kalah dari Panita Chapon Teras Takul asal Thailand dengan skor 16-21, 14-21. Ia mengaku akan mengevaluasi lebih untuk dirinya yang perlu lebih baik ke depan.
3: Ya, pemain muda bermain lebih agresif, bermain lebih cepat. Ya, itu yang perlu memang saya terus keep it up terus gitu loh, karena ya memang harus diimbangin terus cara bermain dari speednya juga, ditambah mungkin kecepatan saya nggak sama seperti yang dulu, tapi ya itu at least harus lebih diimbangin lah, karena pemain-pemain muda kan pasti jauh lebih cepat.
1: Di sisi lain, pasangan ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisia Trias Puspitasari juga melaju ke 16 besar usai menundukkan wakil Taiwan Chang Qinghui Yang Qingtun dengan skor 21-16, 21-8. Rencananya 8 wakil Indonesia akan berlaga pada babak 32 besar Jepang Terbuka 2026 pada hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. Tim Nasional Bola Basket Putri Indonesia akan menghadapi India pada laga penentuan juara grup A Piala Asia U18 Putri Divisi B 2026. Kedua tim sama-sama belum terkalahkan dan akan memperebutkan tiket langsung ke babak semifinal. Indonesia membawa modal kemenangan meyakinkan 93-42 atas tuan rumah Thailand pada pertandingan sebelumnya. Praisi Blas menjadi pencetak angka terbanyak Indonesia dengan raihan 20 poin. Saat ini Indonesia memimpin klasemen grup A berkat selisih poin yang lebih baik dari India. Pertandingan Indonesia melawan India dijadwalkan berlangsung di Bangkok, Thailand pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kabar terakhir pendengar, KONI Kota Gunung Sitoli menggelar rapat kerja untuk kesiapan para atlet yang akan berlaga pada Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Indah Febrianti dari RRI Gunung Sitoli.
1: Rapat kerja Raker Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 terlaksana di Gedung Sekretariat KONI Kota Gunung Sitoli kemarin. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli, Bonifasius Talambanua, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli Yose Rizal Mendrova beserta seluruh pengurus KONI dan juga para ketua cabang olahraga yang ada di Kota Gunung Sitoli. Pada laporannya, Ketua KONI Kota Gunung Sitoli meminta partisipasi aktif dari seluruh peserta Raker untuk bisa menyampaikan sumbangsi pikiran terkait bagaimana persiapan-persiapan dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PROPROVSU ke-12 tahun 2026 yang akan digelar pada bulan November mendatang.
2: Malam ini yang perlu kita putuskan adalah paling utama itu cabang-cabang olahraga potensial yang harus kita bawa. Mengingat ya, anggaran kita itu tahun ini kita terima ada 200 juta. Tapi dari 200 juta itu hanya 100 juta lah kita keluar untuk kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara. Dan kami hitung-hitung kemarin minus ya Pak, saya mungkin berkisar 30 minus.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kota Gunung Sitoli pada arahan dan bimbingannya menyampaikan beberapa hal diantaranya, ia berpesan supaya atlet-atlet nantinya yang akan mengikuti PROPROVSU benar-benar diseleksi.
3: Ini betul-betul atlet yang memiliki kapabilitas, memiliki kualitas untuk bertanding. Maksudnya apa? Jangan sampai misalnya kalau kickboxing lah, contoh ini kebetulan saya itu ada saya bawa atlet. Kalahnya parah kan di kalangan. Ya, 1 detik, 2, 10 detik juga kalah. Pun kita kalah, tapi masih ada rasa bertarung itu masih ada, fighter itu masih ada. Nah, perlawanan itu masih ada. Yang skornya jumlah kali 10-2 makanya minimal kita pun bisa sedikit menyesuaikan. Sehingga saya ingin menyenangkan ini ketua KONI dan kawan-kawan. Ada kita yang kita harus butuh kita seleksi.
1: Usai pembukaan rapat kerja dilaksanakan sidang pleno pertama yang membahas tentang jadwal dan tata tertib sidang serta pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Sidang pleno kedua adalah penyampaian program KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2026 serta pandangan dan tanggapan atau jawaban dari peserta sidang. Dan pada sidang pleno ketiga, penyampaian rancangan program kerja KONI Kota Gunung Sitoli tahun 2027 serta ruang diskusi untuk para peserta rapat kerja. Indah

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut

0: penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun. Reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, hampir jam 12 ya. Biasanya kalau jam 12 nih kita udah mulai terngiang-ngiang mau makan apa gitu ya. Tapi biasanya juga ada yang sudah beristirahat untuk mengecek bagaimana portofolio saham atau mengecek perakiraan harga saham hari ini. Atau Anda salah satunya pendengar yang kemudian mengecek bagaimana ya kabar saham saat ini, apakah minus atau plus ya. Jadi indeks harga saham gabungan atau IHSG diperkirakan akan terkonsolidasi pada perdagangan hari ini, pendengar. Dan pada penutupan perdagangan sehari sebelumnya, IHSG bahkan naik tipis 0,03% ke level 6.039. Meskipun begitu ya, pendengar, aliran keluar modal asing masih terjadi di bursa. Net sell atau jual bersih oleh investor asing bahkan tercatat mencapai 885,58 miliar rupiah. Dan saham-saham yang banyak dijual asing ini berasal dari sektor finansial ya, kebanyakan pendengar. Di antaranya BBRI, PMRI, dan BBCA. Sedangkan dari non-finansial di antaranya adalah ASII dan AMMN. Atau Anda salah satu yang invest di saham-saham tersebut, pendengar. Bagaimana nih keadaannya ya? Oke. Dan selanjutnya pada 2027, lembaga rating internasional pun memproyeksikan rasio utang pemerintah akan naik lagi hingga 40,7% dari PDB ya. Dan S&P ini juga memperkirakan pemerintah akan memangkas anggaran program MBG dari 300 triliun menjadi sekitar 100 triliun.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kotak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah terus memperkuat ketepatan penyaluran bantuan sosial dan subsidi. Upaya tersebut dilakukan melalui pemutakhiran serta integrasi data penerima manfaat secara berkelanjutan. Purbaya menyampaikan tanggapan pemerintah sejalan dengan pandangan sejumlah fraksi DPR mengenai ketepatan sasaran program perlindungan sosial. Karena itu, kualitas data penerima manfaat menjadi fokus utama perbaikan pemerintah. Kita beralih ke informasi dari Piala Dunia. Legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart, memberikan pujian kepada timnas Spanyol setelah menyingkirkan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Spanyol menang atas Prancis dengan skor 2-0. Van der Vaart pun mengkritik para pemain Prancis yang jarang sekali menyentuh bola kala melawan Spanyol. Van der Vaart menilai para pemain Prancis seperti bermain komedi putar di pasar malam. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalau udah pukul 12 ini biasanya ya, kita akan masuk ke segmen siaran seni tradisional dan budaya. So, untuk Anda ya pendengar yang punya rekomendasi budaya unik dari wilayah Anda, termasuk makanan yang unik, makanan khas Banten mungkin ya, yang kemudian bikin Anda meleleh pengalamannya ya, lumer pengalamannya, terus rasa-rasanya yang berkesan, yang bikin jadi kenangan, ini boleh langsung dibagikan melalui WhatsApp kami, tepatnya di 0811145049. Dan baru saja kita ya menikmati alunan lagu Tarek Pukat ini dari Aceh pendengar. Berbicara soal makanan, karena biasanya jam 12 ini udah waktunya makan siang ya. Ada makanan tradisional namanya itu kue tumpo, yang merupakan makanan tradisional yang berasal dari Aceh. Nah, kue ini ya pendengar digunakan dari bahan tepung beras ketan, pisang, gula, garam serta santan. Nah, kue tumpo ini menjadi salah satu panganan yang erat kaitannya dengan tradisi yang ada di tengah masyarakat Aceh. Dan kue ini akan selalu dihidangkan dalam tradisi pesijek ya, atau tepung mawar pendengar. Dan pesijek sendiri ini merupakan tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Aceh. Dan tradisi ini juga dilakukan untuk memperingati hal-hal baru seperti pernikahan, turun tanah, sunatan, dan lainnya. Nah, memang kalau kita bereksplorasi ke Indonesia, ini merupakan hal yang wajar ya, di mana ada momen-momen istimewa, ada makanan khas yang kemudian dibagikan pendengar. Nah, kalau dari Anda sendiri nih, makanan khas apa yang biasanya selalu ada dalam momen-momen yang istimewa?

Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Pendengar masih di RRI Pro 1 Banten ya, dan tentunya untuk Anda yang baru saja bergabung, kami ucapkan selamat mendengarkan. Masih di siaran seni tradisional dan budaya ya, sesuai dengan lagunya Urang Banten nih ya. Makannya apa siang hari ini? Nah, apakah ada yang makan atau menikmati rendang yang ya, santannya dan rempah-rempahnya itu benar-benar bikin perut kelaparan ya. Nah, ternyata rendang ini juga punya jejak budayanya ya pendengar ya, karena memang kuliner khas Indonesia ini beragam ya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, tentunya pendengar ya, dikisahkan nggak tuh, rendang ini bukan hanya sebagai makanan tetapi simbol dari budaya masyarakat pendengar. Dan rendang ini dapat disajikan pada upacara adat, perayaan keagamaan, pesta pernikahan, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, ternyata rendang ini juga identik dengan tradisi merantau, karena memang rendang ini kalau dimasak itu butuh waktu yang lama sampai kadar airnya sangat rendah sehingga bisa tahan hingga berminggu-minggu dan cocok untuk dijadikan kan bekal perjalanan jauh ke rantau seberang. Nah, secara historis nih pendengar, rendang ini memiliki erat kaitannya dengan tradisi adat di Minang ya, atau Anda ada orang Minang yang kemudian merantau di Banten nih pasti paham juga ya. Nah, dalam bahasa Minang disebut dengan randang, yang berasal dari istilah marandang, yang merupakan teknik memasak daging dengan santan serta rempah-rempah dengan api sedang hingga kuah mengering warna kecoklatan serta bumbu yang kemudian meresap ke dalam daging pendengar. Dan teknik ini pun membutuhkan waktu memasak yang lama, sekitar 2-3 jam. Jadi memang harus sabar-sabar banget ya. Nah, ini tentunya diuji untuk pemilik kesabaran setipis tisu ya. Dan kemudian hal tersebut ditemukan dalam naskah Melayu abad ke-16 bahwa rendang ini telah dikenal sejak lama di kawasan Melayu. Allah.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programat 1 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat mendengar kata gempa bumi. Mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang satu lagi ke KCIC, ke WUS.
3: Karena dapat tanggapan positif dari RRI untuk bisa bekerja sama ke depannya dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Provinsi DKI Jakarta.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan. Sari berita penting. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium dan Stasiun WUS Halim. HIPPI DKI dan RRI Jakarta siap kolaborasi perkuat dukung UMKM di Jakarta. Berita selengkapnya. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium dan Stasiun WUS Halim. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta, yakni menuju Jakarta International Stadium atau JIS dan Stasiun WUS Halim. Adapun pengembangan rute tersebut rencananya akan dilakukan usai perpanjangan jalur LRT Jakarta rute Manggarai hingga Dukuh Atas selesai. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono kemarin di Stasiun LRT Rawamangun, Jakarta Timur.
2: Nah, bagaimana pengembangan ke depan? Sebenarnya ada dua yang akan dikembangkan. Yang pertama, nantinya dari sini, KRL atau LRT Jakarta ini, ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang satu lagi ke KCIC, ke WUS. Nah, kalau dua itu terkoneksi, maka konektivitasnya akan semakin baik.
4: Gubernur Pramono sendiri menargetkan pembangunan LRT Jakarta dari Manggarai hingga ke Dukuh Atas dapat dilakukan pada awal tahun 2027 dan selesai pada tahun 2028 mendatang. Setelah itu, pihaknya akan memulai pengembangan rute baru LRT Jakarta menuju JIS dan Stasiun WUS Halim. Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa rencana pengembangan rute baru tersebut telah mengantongi izin dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Pramono juga membuka peluang untuk melakukan pembiayaan kreatif guna merealisasikan pengembangan rute tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Wagub DKI Jakarta Rano Karno sebut perubahan perda pajak dan retribusi perkuat tata kelola fiskal Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, serta tata kelola perpajakan yang transparan, akuntabel, dan adaptif. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta Selasa 14 Juli 2026. Rano juga mengapresiasi seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan yang disampaikan selama pembahasan Ranperda. Menurutnya, pandangan seluruh fraksi menjadi bagian penting dalam penyempurnaan substansi regulasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di Jakarta.
6: Eksekutif menyambut baik saran dan pendapat yang disampaikan oleh seluruh fraksi terhadap Ranperda ini. Pada kesempatan pertama, saya sampaikan kembali sejumlah poin utama dalam materi perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu 1. Penegasan definisi terkait kendaraan umum dalam rangka pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor serta implementasi tarif sebesar 50%. 2. Penyesuaian ketentuan kapasitas tertentu untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagai objek yang dikecualikan dari pajak barang dan jasa tertentu tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2021 penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. 3. Perluasan pengecualian objek pajak reklame. 4. Perluasan pengecualian objek retribusi atas layanan kesehatan terhadap satuan pendidikan negeri. 5. Penyesuaian rincian objek dan detail rincian objek beserta tarif retribusi daerah lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan kondisi pemungutannya.
5: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, dalam aspek tata kelola perpajakan, Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen memperkuat integrasi data, sistem verifikasi penerimaan pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyusunan laporan tax expenditure daerah sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan fiskal daerah. Untuk memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD, Pemprov DKI Jakarta akan menyusun roadmap reformasi pendapatan daerah 2026 hingga 2030 yang meliputi penguatan kapasitas fiskal, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, digitalisasi pelayanan, integrasi data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: HIPPI DKI dan RRI Jakarta perkuat kolaborasi dukung UMKM. Berikut Maiskada Raisa melaporkan.
7: Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia atau HIPPI DKI Jakarta memperkuat kerjasama dengan RRI Jakarta melalui audiensi yang digelar hari ini di ruang rapat RRI Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut nota kesepahaman atau MOU yang telah terjalin dan berlaku hingga 2027 mendatang. Kolaborasi ini diharapkan menjadi wadah penyebar luasan informasi, edukasi, dan sosialisasi kewirausahaan kepada masyarakat. HIPPI juga ingin memanfaatkan RRI sebagai media publik untuk memperkenalkan berbagai program pembinaan usaha serta mendorong perkembangan UMKM di Jakarta. Sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Uci Hardiman hari ini.
8: Audiensi pagi hari ini bukan audiensi yang pertama. Kami memang HIPPI itu sampai 2027 berlanjut mengenai MOU. Kami hari ini sangat bahagia sekali karena dapat tanggapan positif dari RRI untuk bisa bekerja sama ke depannya dengan Himpunan Pengusaha Pribumi Provinsi DKI Jakarta. Mungkin ke depannya banyak program-program kami yang bisa diinformasikan kepada masyarakat dan juga melibatkan banyak masyarakat untuk mengenai edukasi, sosialisasi seorang menjadi pengusaha dan banyak hal yang lainnya.
7: Uci berharap kerjasama tersebut dapat terus diperkuat untuk memberikan informasi yang aktual sekaligus edukatif kepada masyarakat. Menurutnya, kolaborasi HIPPI dan RRI diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru serta meningkatkan daya saing UMKM di Jakarta. Sebagai informasi dalam audiensi tersebut, Ketua Umum HIPPI DKI Jakarta, Uci Hardiman turut didampingi jajaran pengurus, diantaranya Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi Andiko Wicaksono, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Erma, Ketua Bidang UMKM Faisal Hasan Basri, serta Ketua Satuan Tugas HIPPI DKI Jakarta Fidel. Demikian dari Jakarta, Miskada Reisa melaporkan.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat melakukan sidak terhadap rumah makan yang diduga mengkonsumsi daging hewan penular rabies di Cengkareng, Jakarta Barat. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
9: Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP Jakarta Barat menyidak 3 rumah makan atau lapo yang diduga mengonsumsi daging hewan penular rabies atau HPR yang dijadikan bahan pangan di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari 3 lokasi yang diperiksa, petugas menemukan dugaan daging HPR di salah satu rumah makan, yakni lapo Iwan Samosir di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan Sudin KPKP Jakarta Barat, Tanti, mengatakan petugas telah mengambil sampel daging dari lokasi yang diduga menjual daging HPR untuk kemudian diperiksa di laboratorium. Menurut Tanti, dugaan tersebut muncul setelah petugas menemukan daging beku di dalam freezer yang secara pengamatan awal memiliki karakteristik menyerupai daging hewan penular rabies. Demikian hal ini disampaikan Tanti kepada wartawan pada Rabu 15 Juli 2026.
10: Hasil pemeriksaan kami ada di penyimpanan di freezer pemilik. Kami memeriksa berupa daging-daging beku secara organoleptik tapi tidak dicoba rasanya ya. Jadi secara pandangan mata, tekstur, bau mendekati dengan apa yang kami curigai yaitu daging HPR. Untuk itu, untuk penegakan dari pembuktian bahwa memang itu adalah bagian daging HPR, maka kami kirimkan ke Lab Kesmafet Pusan Keswana.
9: Meski demikian, Tanti menegaskan pihaknya belum dapat memastikan jenis daging tersebut sebelum hasil uji laboratorium resmi ditertibkan. Hasil uji laboratorium nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah penegakan aturan terhadap rumah makan tersebut. Tanti menegaskan, sidak ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025 yang melarang peredaran dan penjualan hewan penular rabies sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi masyarakat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peran orang tua tidak berhenti ketika anak memasuki gerbang sekolah pada masa pengenalan lingkungan sekolah. Justru komunikasi di rumah dinilai menjadi bekal penting bagi anak untuk beradaptasi di lingkungan yang baru. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tidak hanya menjadi waktu adaptasi bagi siswa di lingkungan yang baru. Momentum tersebut juga dimanfaatkan orang tua untuk membangun komunikasi yang lebih erat dengan anak sebagai bekal menjalani kehidupan di sekolah. Salah satunya dilakukan Nida, orang tua siswa kelas 1 SDN Serengseng Sawah 15 pagi, Jakarta Selatan. Sejak anaknya diterima di sekolah dasar, pembicaraan mengenai kegiatan MPLS dan kehidupan sekolah menjadi salah satu topik utama yang sering dibahas di rumah. Kepada RRI Jakarta kemarin, Nida mengaku anaknya menyambut hari pertama sekolah dengan penuh antusias. Ia juga menyadari, memasuki lingkungan baru membuat orang tua perlu memberikan pendampingan lebih kepada anak, misalnya membangun komunikasi dengan membatasi penggunaan gawai dan mengingatkan anak agar mampu menyikapi pergaulan dengan baik.
12: Adiknya antusias apa gimana?
13: Senang banget. Dibangunin pagi juga gak susah gitu kan. Stop gadget Sabtu sampai Minggu. Aku kasih, cuma minggu sore udah aku ambil lagi kan. Jadi anak-anak udah aku batasin handphone sih dari TK. Nah, yang mana yang baik, menurut kamu yang baik, temenin. Kalau misalnya menurut kamu tidak baik, ya gak usah gitu. Mending dijauhin gitu
12: kan. Pergaulannya dia ya. Jaga.
11: Pendampingan orang tua selama MPLS juga menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta. Kepala Dinas PPAPP DKI Jakarta, Dwi Oktavia mengatakan, komunikasi yang terbuka di lingkungan keluarga dapat membantu anak menyampaikan persoalan yang dihadapi selama berada di sekolah. Oleh karena itu, orang tua diharapkan aktif mendampingi sekaligus membangun interaksi positif dengan anak sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
14: Bagaimana bisa membangun interaksi positif di antara kalangan siswa, juga bagaimana keluarga bisa membangun komunikasi supaya kalau ada masalah di dalam keluarga, itu bisa dibicarakan dan kemudian dicarikan solusi.
11: Dwi menambahkan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan konseling yang telah disediakan pemerintah melalui Puspa Jakarta apabila membutuhkan pendampingan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama proses MPLS berlangsung. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah guna memperkuat pembangunan desa dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Berikut Fitri Aulia melaporkan.
15: Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kabupaten yang kemarin tahun lalu terhambat beberapa tahun. Jadi ke depan insya Allah kami akan memberikan pembayaran itu kepada pemerintah desa.
16: Pemerintah Kabupaten Serang mulai menyalurkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah BHPRD kepada pemerintah desa. Hal itu disampaikan pada Selasa 14 Juli 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah. Pemerintah menargetkan pembayaran diselesaikan selama 3 tahun.
15: Dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah kabupaten yang kemarin tahun lalu terhambat beberapa tahun. Jadi ke depan insya Allah kami akan memberikan pembayaran itu kepada pemerintah desa selama 3 tahun berturut-turut, 2026, 2027, 2028.
16: Besaran BHPRD yang diterima setiap desa berbeda-beda. Nilainya berkisar antara sekitar 150 juta rupiah hingga 3,5 miliar. Perhitungan disesuaikan dengan penerimaan pajak dan retribusi di masing-masing desa. Dana BHPRD dapat dimanfaatkan untuk operasional pemerintah desa, serta pemberian intensif RT dan RW yang belum terakomodasi melalui alokasi dana desa. Pemerintah berharap anggaran tersebut digunakan secara optimal untuk mendukung pembangunan desa. Bupati Serang menegaskan penyaluran BHPRD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang sempat tertunda. Program ini diharapkan mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan, dan mengangkat potensi desa di Kabupaten Serang. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Wali Kota Serang melepas calon paskibraka nasional asal SMAN 1, Azra, dengan pesan menjaga kesehatan dan mengharumkan nama daerah. Berikut Lucy Astari melaporkan.
17: Mengikuti paskibra nasional ya, mengibarkan bendera di Istana Negara.
18: Pelepasan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional asal Kota Serang menjadi penanda dimulainya perjuangan Azra menuju Istana Negara. Wali Kota Serang Budi Ruslandi berharap siswa MAN 1 Kota Serang dapat menjalani seluruh rangkaian pelatihan dengan baik, pulang dalam keadaan sehat sekaligus membawa nama harum daerah. Menurut Budi, tantangan yang dihadapi calon paskibraka hanya saat bertugas mengibarkan bendera di Istana Negara, tetapi juga ketika menjalani tahapan pelatihan yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kedisiplinan tinggi. Karena itu ia berpesan agar Azra menjaga kesehatan pola makan dan mengikuti seluruh arahan selama menjalani pembinaan di tingkat nasional.
17: Bisa pulang ke rumah, pulang ke Serang dengan sehat, selamat, dan menyembuhkan nama harum Kota Serang ya.
18: Pemerintah Kota Serang telah memberikan dukungan selama proses pembinaan calon paskibraka, termasuk pendampingan yang dilakukan bersama Kesbangpol hingga keberangkatan ke tingkat nasional. Selain Azra yang mewakili Provinsi Banten di tingkat nasional, Kota Serang juga mengirimkan peserta untuk mengikuti seleksi dan pelatihan paskibraka tingkat Provinsi Banten. Pemerintah Kota Serang berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, serta mengharumkan nama Kota Serang di tingkat provinsi maupun nasional. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
1: Kajari Cilegon terima kunjungan Kapolres untuk membahas seputar sinergitas menjaga keamanan kota Cilegon. Berikut Romanudin melaporkan.
19: Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Kota Cilegon, Febrianda Rendra, menerima kunjungan Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga beserta jajaran di kantornya Selasa 14 Juli 2026. Usai menerima kunjungan Kapolres, Kajari Cilegon Febrianda Rendra menyampaikan tidak ada pembahasan yang serius dalam pertemuan tersebut. Rendra menyatakan hanya pertemuan silaturahmi untuk mempererat sinergitas antara kepolisian Polres Cilegon dengan Kejari Cilegon. Rendra menyampaikan dalam kesempatan itu, lantaran Kapolres AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga akan pindah ke pusat, dengan demikian nantinya dengan Kapolres yang baru dapat melanjutkan sinergitas yang baik. Lantaran yang sudah terbangun tidak terpengaruh dalam kondisi apapun.
20: Minta akan datang, enggak, beliau tiba-tiba pagi WA, Bang, hari ini kosong.
21: Ya sudah lah, hari ini kita silaturahmi. Sebenarnya mungkin lebih tepat kalau kita katakan kita menunjukkan bahwa tidak ada permasalahan apapun di Cilegon. Cilegon safe. Ini begitu. Jadi antara aparat penegak hukum ini tidak ada permasalahan.
19: Sementara, Kapolres Cilegon AKBP Martua Raja Taripar Laut Cilitonga mengaku kedatangan dirinya bersama jajaran ke Kajari Kota Cilegon untuk menerima nasihat dan arahan untuk di tempat penugasan yang baru. Kapolres menyampaikan banyak kegiatan yang akan dilakukan kepolisian Polres Cilegon dengan Pemkot Cilegon. Salah satunya menyiapkan untuk ruang konsultasi publik yang diinisiasi Kajari Cilegon. Oleh karena itu, Kapolres menyatakan siap mendukung seluruh kegiatan yang akan dilakukan Pemkot Cilegon untuk masyarakat Cilegon.
22: Saya sama Bapak Kajari, beliau ini mentor saya, secara usia, secara pengalaman, beliau lebih duluan daripada saya. Jadi kewajiban kita yang muda, kita minta nasihat, mudah-mudahan di penugasan saya yang baru nanti, banyak saran masukan dari beliau yang konstruktif, buat saya bekal di penugasan selanjutnya.
19: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemprov DKI Jakarta berencana mengembangkan rute baru LRT Jakarta menuju Jakarta International Stadium dan Stasiun Wush Halim. HIPI DKI dan RRI Jakarta siap kolaborasi perkuat dukung UMKM di Jakarta. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan di

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 ya, siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten ya. Dan satu informasi kali ini kami hadirkan ya, ini soal Indonesia, pendengar ya. Ya benar ya, soal Indonesia. Yang akan mematangkan tata kelola bahan kimia menuju OECD ya. OECD ya, pendengar. Jadi Indonesia mematangkan tata kelola bahan kimia sebagai bagian proses aksesi ke Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD ya. Dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan upaya tersebut untuk mewujudkan industri kimia nasional yang aman, berdaya saing, serta berkelanjutan, pendengar. Dan OECD ini merupakan organisasi internasional yang berlokasi di Paris, Prancis, yang efektif berdiri pada tahun 1961. Dan OECD ini berperan sebagai forum multilateral yang menyusun standar dan kebijakan berbagai sektor strategis pembangunan secara global, pendengar. Dan kegiatan tersebut dilaksanakan melalui First Fact Finding Mission on Chemicals Management Instruments yang mempertemukan kementerian atau lembaga terkait dengan sekretariat OECD. Dan forum tersebut mengkaji kebijakan, regulasi, implementasi, dan kesiapan Indonesia menyelaraskan pengelolaan bahan kimia dengan standar OECD.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Pulang pendengar dari Yunita Ababil mengawali perjumpaan kita ya. Semoga Anda tidak lupa kalau kita sedang ada di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk Anda yang mau request lagu dangdut ya, lapak ini kami buka hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain Anda bisa request lagu dangdut pendengar ya, Anda juga bisa mengirimkan salam maupun pesan kepada kerabat, kepada keluarga Anda maupun kepada siapapun yang ingin Anda kirimi pesan tentunya. Caranya masih sama, tidak pernah berubah ya pendengar, hanya di 0811145049.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita dan satu lagu ya, Akhir Cinta dari Megiset. Tapi ini belum mengakhiri perjumpaan kita ya pendengar. Ini masih ada satu jaman lagi untuk mau request lagu dangdut ya. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya di WhatsApp 0811 450 949. Kali ini dari Abang Yusuf dari Kecamatan Cipocok Jaya, mau request lagunya Pacar Bohongan dari Ardi Barik. Dan katanya juga mau salam-salamnya untuk teman-teman aja yang saat ini lagi kerja. Mantap ya, semoga teman-temannya Abang Yusuf yang lagi kerja ini makin jadi semangat. Dapat salam dari Abang Yusuf ya. Langsung saja lagunya Pacar Bohongan dari Ardi Barik.

0: kamu, plastik yang kamu buang sembarangan tidak hilang begitu saja. Sampah plastik bisa mengalir ke selokan, sungai, hingga akhirnya mencapai laut. Di sana, tanpa sadar dimakan oleh ikan. Lalu, siapa yang makan ikan? Kita juga. Itu artinya plastik yang kita buang sembarangan bisa kembali masuk ke tubuh kita melalui makanan. Dan semua itu bisa berdampak buruk pada kesehatan kita. Sekarang, waktunya kita bertindak. Kurangi sampah plastik dengan cara yang mudah. Pakai tumbler untuk minum, bawa tas belanjaan sendiri, dan selalu buang sampah di tempatnya. Jika bumi sehat, kita juga sehat. Yuk jaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik. Mulai peduli dari sekarang. Jangan buang sampah sembarangan, karena bumi kita butuh perhatian.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar. Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, Tata Kelola Batubara Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU, PT Asrabi, dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Sekian Cek Fakta siang ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik, disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia, mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua, dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina, Shennong, secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh, jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita. Dan kali ini ya pendengar, satu berita terkait status Gunung Anak Krakatau. Dan tentunya Badan Geologi ini meminta kita semua ya tidak panik menyikapi peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang kini bahkan berstatus level 3 atau siaga. Artinya ini masih tetap ya statusnya dari sebelum-sebelumnya yang telah diperingatkan atau disampaikan oleh PVMBG pendengar. Dan erupsi yang belakangan terjadi ini ditegaskan sebagai fenomena yang sepenuhnya normal bagi gunung api yang usianya masih muda, karena ini merupakan anaknya dari Krakatau, karena induk Krakatau ini sudah meletus ya pendengar, yang kemudian memunculkan anaknya. Pengamat Gunung Api Anak Krakatau Muhammad Dika Nurzaman ini menjelaskan sebagai gunung api yang masih dalam fase pertumbuhan, aktivitas vulkanik berupa erupsi berkala ini merupakan hal yang wajar selama masyarakat, nelayan, dan wisatawan mematuhi zona aman radius 3 km dari kawah aktif. Aktivitas gunung ini dinilai tidak membahayakan. Jadi peringatannya untuk tetap menjauhi ya dan berada di zona aman pendengar, yaitu di radius 3 km dari kawah aktif ya. Dan kemudian Dika selaku dari PVMBG ya pendengar ya, Muhammad Dika Nurzaman ya, pengamat Gunung Api Anak Krakatau ini meluruskan kekhawatiran publik soal potensi tsunami besar seperti yang pernah terjadi pada tahun 2018 silam ya, yang terjadi di Selat Sunda. Dan berdasarkan hasil pemantauan intensif dan analisis Badan Geologi, peluang terjadinya tsunami saat ini sangat kecil pendengar. Nah, erupsi terakhir yang memuntahkan kolom abu setinggi 400 meter ini dinilai masih berlokasi di area gunung. Karena itu kawasan wisata pesisir Selat Sunda seperti Anyer, Carita hingga Labuan ini dipastikan tetap aman dikunjungi. Ya walaupun begitu ya pendengar, potensi erupsi kecil ini memang masih tetap ada. Hal ini terlihat dari catatan kegempaan yang didominasi tremor yang secara menerus ya, yang menandakan pasokan magma masih berada dekat di permukaan. Dan untuk Anda pendengar, ini ada peringatan maupun imbauan dari pihak PVMBG sendiri agar tidak mudah menelan mentah-mentah kabar yang beredar liar di media sosial ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin memantau kondisi terkini terkait Gunung Anak Krakatau, bisa langsung mengakses via aplikasi Magma atau situs resmi Magma Indonesia yang diperbarui setiap 6 jam.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Prodangdut.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111 450 949.

bagikan kisah rindumu. Biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana menyampaikan 5 program prioritas pengembangan pariwisata nasional yang selaras dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut meliputi peningkatan keselamatan berwisata, pengembangan desa wisata, pariwisata berkualitas, penguatan penyelenggaraan event melalui Event by Indonesia, serta penerapan Tourism 5.0 berbasis digitalisasi dan kecerdasan buatan. Beralih ke informasi selanjutnya. Inggris akan menghadapi Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta, Amerika Serikat, Kamis besok. Pertandingan tersebut menjadi peluang besar bagi The Three Lions untuk melangkah menuju final Piala Dunia setelah penantian panjang. Kiper Inggris Jordan Pickford menilai timnya memiliki pengalaman menghadapi pertandingan besar dengan sikap yang lebih tenang. Menurutnya, seluruh pemain berkomitmen menjaga fokus tanpa terpancing emosi sepanjang turnamen yang sedang berlangsung. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu, Nak. Ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku nggak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
3: Sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kartika Rahmi kembali menjumpai Anda dalam program Indonesia Cerdas ya, edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026. Dan pada kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas ini berkaitan dengan ekonomi, yaitu Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten, bagaimana dengan perkembangannya ya pendengar. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, kami sudah tersambung dengan Ibu Dr. Yusniar Juliana SST MIDEC selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten melalui sambungan daring. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat sore Ibu Yusniar. Selamat sore Ibu Yusniar. Apakah suara saya terdengar Ibu Yusniar? Selamat sore. Baik pendengar, sepertinya ada kendala teknis dalam menyambungkan kembali dengan Ibu Yusniar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
5: Wah, ada pesan nawarin pinjaman online. Cair cuma dalam waktu 5 menit, tanpa syarat.
6: Widih, menarik juga ya.
7: Jangan terburu-buru, bisa jadi itu pinjaman online ilegal loh.
5: Pinjaman online ilegal tuh maksudnya gimana ya?
7: Pinjaman online ilegal itu praktik penyediaan layanan pinjaman uang secara daring yang beroperasi tanpa izin resmi dan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
5: Oh gitu. Terus gimana dong cara aman kita minjem uang secara online dan legal?
7: Iya, jadi jangan tergiur kemudahan tanpa mengecek legalitasnya. Pastikan layanan pinjaman online yang digunakan telah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan. Pinjamlah sesuai kebutuhan dan kemampuan membayar.
8: Benar, ingat, pinjaman adalah tanggung jawab. Jangan sampai solusi sesaat menjadi masalah berkepanjangan. Cek legalitas sebelum meminjam, waspada pinjaman online ilegal. Bijak berutang, tenang di kemudian hari.

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Di sinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada
3: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Sebelumnya kami mohon maaf karena ada kendala teknis dan kami masih dalam program Indonesia Cerdas yang menemani Anda di sore hari ini ya pendengar. Dan tema yang kita bahas hari ini adalah perkembangan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Banten. Dan untuk mengupas tema tersebut lebih lanjut, kami telah terhubung dengan Ibu Yusnia Juliana selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten. Dan langsung saja kita coba terhubung kembali ya pendengar. Selamat pagi Ibu Yusniar. Apakah suara saya terdengar Ibu? Oh baik. Mohon maaf pendengar, masih ada kendala teknis sambil mencoba tersambung kembali dengan Ibu Yusniar. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih dalam program Indonesia Cerdas ya. Pembahasannya masih sama, bagaimana sensus ekonomi 2026 di Provinsi Banten. Dan kami saat ini sudah tersambung kembali dengan Ibu Yusnia Diculiana selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa ya pendengar. Selamat pagi Ibu Yusniar, selamat sore Ibu Yusniar.
1: Ya, selamat sore Mbak Rahmi, selamat sore seluruh pemirsa RRI.
0: Baik, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam Dialog Indonesia Cerdas pada kesempatan kali ini ya Ibu Yusniar ya.
1: Baik Mbak.
0: Baik Ibu Yusniar, pertama-tama ini bisa dijelaskan kembali bagaimana perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Provinsi Banten. Apakah bisa dikatakan sesuai dengan target yang telah dicanangkan, Ibu?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Rahmi. Jadi, pemirsa, mungkin kami sampaikan terlebih dahulu ya, apa itu sensus ekonomi. Jadi, BPS begitu berikan punya tupoksi untuk menyajikan statistik resmi negara. Nah, statistik resmi negara yang disajikan itu tentunya memerlukan data yang dikumpulkan bisa melalui kegiatan secara langsung pengumpulan datanya, bisa juga pemanfaatan data dari lembaga atau instansi lainnya gitu ya, data sekunder. Nah, di dalam hal pelaksanaan sensus ekonomi ini adalah kaitannya dengan kita melakukan pendataan ya secara menyeluruh. Dan ini ditujukan tadi pada akhirnya adalah untuk menyajikan statistik resmi negara yang menjadi tugas kami gitu. Sensus ekonomi ini, Mbak Rahmi, para pemirsa, ini dilakukan rutin 10 tahunan, dimulai tahun 86. Jadi ini sensus yang kelima. Kita setiap 10 tahun sekali ya, untuk tahun yang berakhiran 6, melaksanakan kegiatan sensus ekonomi. Dan di dalam tahun 2026 ini kita sudah mulai melakukan pendataan secara door-to-door tanggal 15 Juni hingga nanti berakhir di 31 Agustus. Di dalam memastikan capaian secara berkala gitu ya, untuk memastikan nanti tuntas pada saat tanggal 31 Agustus, kita melakukan target-target secara periodik gitu ya. Ya alhamdulillah untuk pendataan ini mungkin masih terus berjalan gitu ya, hingga saat ini mungkin sekitar 40% lah yang sudah terdata gitu Mbak Rahmi.
0: Baik Ibu, berarti pertanggal 15 Juli ini sudah mencapai 40% dari angka 100% ya Ibu Yusniar?
1: Iya, betul.
0: Baik, nah terkait dari BPS sendiri ini tentunya sudah ada data yang masuk ya Ibu ya? Nah,
1: betul.
0: Dari data sementara yang sudah masuk ini Bu, apakah sudah terlihat jumlah pelaku usaha yang berhasil dikumpulkan? Nah ini gambarannya seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi mungkin kalau untuk angkanya kami belum bisa lakukan rilis ya Mbak ya, untuk menyebutkan, karena tentunya ini datanya bergerak gitu Mbak, karena dinamis sekali gitu ya, ada yang kan kami justru rentang waktu 10 tahun itu sangat panjang gitu ya, sehingga di situ dimungkinkan ada yang tutup, ada yang baru lagi dan sebagainya gitu Mbak.
0: Baik Ibu, terkait penugasan dari petugas BPS di lapangan sendiri ya Ibu, sejauh ini wilayah mana saja di Banten yang pendataannya ini sudah masuk ke kategori yang tinggi?
1: Ke kategori yang apa, Mbak?
0: Pendataannya termasuk ke kategori yang tinggi, maksudnya pendataan ya, yang banyak ya.
1: Ya, jadi Mbak, kita melakukan rekrutmen petugas itu secara proporsional dengan beban pekerjaan atau beban pekerjaan itu diestimasi dengan kira-kira jumlah penduduknya, jumlah muatan, dan jumlah muatan dalam hal ini jumlah usaha perkiraan gitu ya dan sebagainya. Nah, dengan proporsional itu maka sebetulnya secara umum mereka bergeraknya bersama-sama gitu Mbak. Jadi mungkin kalau yang relatif tinggi misalnya untuk wilayah di kota Pandeglang atau Lebak gitu, Pandeglang Lebak, tapi mungkin yang relatif relatif ya terhadap kabupaten kota lainnya mungkin di wilayah Tangerang gitu. Tapi secara umum ya sekitar 40-38% seperti itu Mbak. 38-39% yang paling rendah gitu.
0: Berarti sekarang masih dalam tahap proses ya Ibu ya?
1: Betul.
0: Lalu sejauh ini Ibu, daerah mana yang masih menjadi jangkauan, yang masih menjadi PR khusus dari BPS sendiri dalam mendata sensus tersebut Ibu?
1: Ya, jadi sebetulnya karena ini masih 40% secara rata-rata, tentunya ini semua masih menjadi PR ya Mbak ya. Dan apa namanya, tadi sudah kami sampaikan bahwa kami merekrut petugas secara proporsional relatif terhadap apa jumlah beban kerjanya, sehingga barangkali ini semuanya bergerak hampir sama, tapi mungkin untuk muatan yang relatif cukup besar gitu ya, misalnya di wilayah Tangerang Raya, ini yang mungkin perlu perhatian untuk kita bisa melakukan akselerasi di dalam hal pengumpulan datanya Mbak.
0: Baik-baik, jadi Tangerang Raya ini ya menjadi perhatian ya. Ibu Yusniar. Lalu Ibu ya. Terkait data yang telah dikumpulkan, karena memang kan datanya bergerak ya. Nah, kalau dikaitkan dengan data yang sudah dikumpulkan terbaru ya Ibu ya, jenis usaha apa yang paling banyak terpantau selama ini Ibu?
1: Jadi enggak, mungkin kita sampai membreakdown sampai rinci itu belum bisa, tapi tentunya kalau kita pahami bersama, kalau untuk wilayah yang konsentrasi usaha, tentunya di Tangerang Raya gitu ya. Jadi tadi makanya yang saya bilang bahwa pengumpulan datanya ini terus bergerak gitu, dan tentu saja kami juga terus berupaya gitu ya untuk memastikan ada progres secara on the track gitu ya, sehingga nanti bisa menuntaskan target yang telah ditetapkan. Dan juga kami juga bersyukur karena pimpinan daerah juga memberikan dukungan gitu ya di dalam hal pelaksanaan pendataan ini gitu, melalui surat edaran yang dikeluarkan, himbauan dan sebagainya gitu Mbak.
0: Berarti terkait jenis usaha, bisa perdagangan kuliner atau sektor lain di Banten ini masuk ke yang lebih mendominasi, apakah masih dalam tahap proses membreakdown Ibu?
1: Ya, ini belum bisa kita karena itu perlu pengolahan dulu ya Mbak. Tetapi yang dapat kami sampaikan bahwa pendataan STI ini, sensus ekonomi ini, kita lakukan pendataan secara menyeluruh semua usaha dari sektor pertanian hingga sektor jasa. Nanti setelah terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan, baru kita bisa melihat ya, merincikan konsentrasi misalnya leading sektor di satu wilayah itu apa, sektor apa, kemudian karakteristiknya seperti apa, dan sebagainya.
0: Masih berfokus ke pengolahan sehingga nanti bisa dikotak-kotakan lagi ya Ibu ya, dari pendataan tersebut masuk ke sektor mana yang mendominasi Ibu Yusniar ya.
1: Jadi kami masih memastikan bahwa jangan sampai ada terlewat. Jadi dalam hal ini kami sambil berjalan memastikan bahwa semua itu terdata gitu Mbak.
0: Baik-baik. Nah sejauh ini apa kendala yang dihadapi petugas BPS di lapangan Ibu?
1: Kendala mungkin ini ya Mbak, ada ini menjadi PR kami, mungkin di media juga terlihat gitu ya, ada barangkali masyarakat yang perlu juga kita lakukan pendekatan lagi gitu ya, karena mungkin yang pertama mungkin belum paham mengenai apa itu sensus ekonomi, kemudian juga ada kekhawatiran gitu ya mengenai kerahasiaan data dan sebagainya, termasuk juga mungkin keterkaitannya dengan pajak. Nah pada kesempatan ini dapat kami sampaikan bahwa pendataan sensus ekonomi ini ditujukan untuk semata kebutuhan statistik di dalam memberikan gambaran, memetakan bagaimana aktivitas ekonomi ya di wilayah, dan tentunya ini untuk kerahasiaan data secara individu itu dilindungi oleh undang-undang. Di dalam penyajiannya kami memberikan informasi secara agregat gitu Mbak. Jadi entitas perusahaan atau individu itu tidak akan dimunculkan. Nah kemudian, dan ini seperti yang kami sampaikan bahwa ini adalah semata untuk kegiatan statistik, maka ini tidak ada kaitannya dengan pajak gitu.
0: Nah, ini bisa menjadi pengetahuan untuk pendengar bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak ya, Bu Yusniar ya.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau
1: kita sudah lakukan dari 86 ya, Mbak. Kita sudah lakukan dari 86 tahun 1986 gitu.
0: Yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ya, Ibu?
1: 10 tahun sekali, betul.
0: Baik, Ibu, kalau melihat di lapangan, ini soal ketidaktahuan dari warga atau ketakutan ketika didatangi oleh petugas BPS sendiri. Lalu, bagaimana ciri-ciri kita membedakan petugas BPS yang resmi dari pemerintah, bagaimana dengan yang bisa dikatakan oknum, Ibu Yusniar?
1: Ya. Baik, jadi sebetulnya dari secara apa, dari atribut itu sudah bisa dilihat bahwa petugas sensus ekonomi dia menggunakan rompi. Kemudian juga ada name tag-nya yang di situ tertera barcode. Kalau misalnya Bapak Ibu masyarakat punya keraguan, silakan untuk scan barcode-nya, nanti itu akan merujuk kepada aplikasi di mana petugas itu terdaftar gitu. Karena kami memastikan setiap petugas yang nanti turun ke lapangan itu, yang sedang turun ke lapangan ini, semuanya terdaftar, terdeteksi gitu, Mbak ya. Kemudian, hal lainnya adalah surat tugas, gitu ya. Jadi,
0: iya, Ibu Yusniar? Apakah suara saya terdengar, Ibu Yusniar? Baik, pendengar, sambil menunggu untuk tersambung kembali dengan Ibu Yusniar ya, Anda bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di 0811 450 949, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Pendengar masih di program Indonesia Cerdas ya, dan tema yang kita bahas masih sama, yaitu bagaimana perkembangan sensus BPS di Banten tahun 2026. Dan karena tadi sempat ada kendala teknis, kita mencoba untuk terhubung kembali dengan Ibu Yusniar ya, pendengar. Selamat sore ya, Ibu Yusniar.
1: Selamat sore Mbak Rami.
0: Iya, mohon maaf ya Ibu ya.
1: Ya.
0: Ini mengulangi pertanyaan yang tadi Ibu terkait pengaduan apabila mencurigai petugas yang kemudian menyamar menjadi BPS ini Ibu, itu bisa dilaporkan kemana Ibu? Ya silakan.
1: Ya baik, jadi tadi Mbak untuk petugas mungkin tadi sudah saya jelaskan ya, dan pemirsa sudah menyimak juga bahwa kami ada atribut yang bisa dikenali langsung, yaitu rompi, kemudian nempel gitu ya, yang ada barcode-nya, dan kemudian juga surat tugas. Jadi silakan Bapak Ibu seluruh masyarakat, para pemirsa yang merasa ada keraguan ketika ada petugas, bisa menanyakan surat tugas dan langsung juga bisa melakukan scan barcode yang langsung itu merujuk kepada sistem kami yang menyatakan bahwa petugas tersebut terdaftar. Nah, bila mana ada keraguan, kami ada call center-nya Mbak Rahmi di nomor 0815 11 26 20 26 ya. Jadi kalau ada keraguan atau pertanyaan, silakan untuk menghubungi 0815 11 26 20 26.
0: Baik.
1: Demikian Mbak Rahmi.
0: Baik, berarti kalau memang ada kecurigaan itu langsung aja lapor ke call center ya Ibu ya.
1: Betul ya. Nah, kemudian mohon maaf Mbak Rahmi, mungkin ini supaya menjadi clear gitu ya. Jadi di dalam SOP kami, ketika petugas melakukan pendataan lapangan, sebelum mereka melakukan pendataan lapangan, mereka harus menemui pengelola wilayahnya. Dalam hal ini misalnya RT gitu. Jadi harus sowan dulu ke Pak RT.

0: teh. Jadi kalau misalnya ada keraguan, bisa ditanyakan langsung ke Pak RT. Saya rasa mungkin sekarang sudah ada grup WA ya di masing-masing RT. Kemarin ketika kami mengunjungi beberapa melakukan pengawasan ke lapangan, petugas yang akan bertugas di wilayah itu kadang difoto, kemudian juga atributnya diberikan, difoto dan ditaruh di dalam grup WA tersebut gitu. Jadi ini untuk menjaga dan memastikan juga rasa aman dan rasa nyaman para masyarakat itu, Mbak.
1: Berarti memang sudah ada koordinasi dengan pengelola wilayah tersebut dan warga. Betul, tentunya Ibu ya.
0: Betul, itu diwajibkan ya.
1: Baik Ibu, tentunya kan ini juga untuk meluruskan pemahaman dari kita semua Ibu, apakah terkait hasil sensus ekonomi ini nantinya bisa menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, misalnya pengembangan UMKM, investasi, maupun penciptaan lapangan kerja di Banten Ibu.
0: Ya, betul Mbak. Jadi seperti yang telah kami sampaikan, bahwa merujuk kepada tujuan dari sensus ekonomi, yang kita akan lakukan pendataan seluruh gitu ya, seluruh usaha dari sektor pertanian sampai dengan jasa-jasa gitu ya, semuanya dilakukan pendataan. Tentunya yang didata juga itu tidak ada yang terkecuali ya Mbak Rami, termasuk juga dari skala besar sampai dengan kecil atau mikro gitu. Jadi semuanya didata. Nah, sehingga nanti ketika menyusun kebijakan, pemerintah memanfaatkan data ini dengan melakukan misalnya pemilahan gitu ya. Misalnya mana saja usaha yang masuk ke dalam kategori UMKM misalnya, kemudian ada di mana gitu ya, itu bisa dipetakan. Sehingga tentunya ini bisa membantu pemerintah di dalam menyusun kebijakan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan di wilayah gitu.
1: Baik Ibu, lalu bagaimana dari BPS ini memverifikasi kembali kebenaran data yang disampaikan oleh para warga Ibu? Kan kalau yang tersebar di lapangan ini ada juga yang kemudian karena takut terlalu diinterogasi sehingga kurang terbuka maupun transparan ketika menyampaikan data.
0: Baik, jadi di dalam secara teknisnya gitu ya Mbak, secara teknis kita kan BPS ada juga kita menyebutnya rule validasi gitu ya. Rule validasi ini kita lakukan verifikasi, misalnya ada keterkaitan pertanyaan yang satu dengan pertanyaan berikutnya gitu. Sebagai contoh mungkin yang sederhana ya Mbak, ketika misalnya kita nanya ke industri industri gorengan misalnya gitu ya Mbak, itu industri gorengan, kemudian tentunya itu harus ada itu apa namanya pertanyaan tentang berapa sih terigu yang digunakan gitu ya. Itu yang sederhananya gitu ya, jadi analoginya seperti itu. Jadi ada cara atau langkah-langkah kami di dalam melakukan verifikasi mengenai dari jawaban responden gitu, dan tentu saja ini berdasarkan juga dari data-data yang sudah kita manfaatkan, data-data yang sudah kita kumpulkan gitu dalam berbagai kegiatan BPS, termasuk di kami juga misalnya melihat bagaimana ada apa keterkaitan gitu ya, keterkaitan dari sisi barangkali apa omset dengan untuk melihat kewajaran dan apa namanya kewajaran dari misalnya pendapatan usaha dan sebagainya gitu Mbak.
1: Baik, berarti memang dari BPS sendiri ini ada verifikasi dari dokumen-dokumen dalam yang dimiliki oleh pelaku usaha tersebut, Ibu ya?
0: Ya, artinya kita tentunya, makanya kami selalu mendorong kepada para responden untuk menjawab dengan sejujur-jujurnya gitu ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena itu yang ingin kita dapatkan. Nah, tentunya ketika misalnya ada hal yang mungkin gitu ya dipandang sebagai jawabannya anomali misalnya gitu, ketika misalnya nih Mbak ya, ini kan merugi terus gitu ya, ada konfirmasi lagi pertanyaan untuk melakukan konfirmasi, artinya petugas itu didorong juga untuk melakukan penggalian informasi gitu Mbak. Jadi disitulah langkah-langkah kami untuk memastikan bagaimana kualitas data nanti yang terakhir bisa dihasilkan gitu Mbak.
1: Baik, dan tentunya ini pertanyaan selanjutnya juga berkaitan dari pendengar juga Ibu, ini kan tadi terakhir untuk sensus 31 Agustus 2026 ya. Dan kapan masyarakat ini bisa mengetahui hasil lengkap dari sensus ekonomi tersebut dan apakah bisa diakses secara transparan atau oleh publik, Ibu?
0: Ya, jadi Mbak, di dalam pengolahan data untuk timeline-nya sebetulnya kita targetkan ini bisa di akan didiseminasikan atau dirilis di akhir tahun lah, Desember gitu. Dan kalau BPS ya tentunya akan merilis data kembali tadi secara agregat ya Mbak ya. Jadi ini tidak apa, tidak individu-individu gitu ya. Tentunya itu akan disajikan secara terbuka, dan karena ketika dirilis itu barang tuh apa, data itu sudah menjadi barang publik, itu bisa diakses oleh siapapun gitu Mbak.
1: Berarti publik ini bisa mengaksesnya melalui website BPS ya?
0: Bisa mengakses ya.
1: Baik. Lalu Ibu, ini terakhir Ibu, apa harapan dan pesan BPS kepada para pelaku usaha di Banten agar sensus ekonomi 2026 ini bisa berjalan lancar dan tentunya harapannya menghasilkan data yang benar-benar akurat. Silakan.
0: Ya. Jadi kepada para pemirsa, terutama para pelaku usaha, tentunya kami dari BPS menghimbau ya untuk bisa berperan aktif di dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini. Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS gitu ya, tetapi milik kita semua, karena nanti pada akhirnya datanya akan digunakan oleh semua pihak gitu ya, pemerintah daerah bahkan masyarakat. Nah, bagaimana cara untuk berkontribusi gitu di dalam pelaksanaan sensus ekonomi ini dengan cara terbuka gitu ya, terbuka, membuka pintu untuk para petugas menerima dengan baik, kemudian tentunya Bapak Ibu sekalian memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sesungguh-sungguhnya, dan kami jamin bahwa data secara individu ini dilindungi oleh undang-undang, jadi akan datanya rahasia ya untuk individu gitu. Jadi ini adalah untuk kepentingan statistik. Tentunya kami berharap Bapak Ibu semua bisa turut serta berpartisipasi di dalam memberikan jawaban yang sebenar-benarnya, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang sesungguhnya mengenai kondisi di wilayah kita gitu.
1: Baik Ibu Yusniar, terima kasih untuk pemaparannya. Tentunya ada yang mau ditambahkan Ibu?
0: Baik Mbak Rami, terima kasih Mbak Rami dan para pemirsa, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ibu Yusniar telah meluangkan waktu untuk dialog pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali Ibu Yusniar.
0: Selamat sore Mbak Rami, terima kasih.
1: Iya. Demikian program Indonesia Cerdas edisi hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 dengan tema Perkembangan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Banten dengan narasumber Ibu Yusniar Juliana selaku Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Banten. Dan pendengar, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang informasinya telah dihimpun oleh redaksi RRI Banten. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power banknya sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pengen juga mempraktekkan itu ya, di wilayah Bengkulu. Gitu.
3: Terutama saya menghimbau kepada masyarakat kota Cilegon dalam menghadapi musim kemarau.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting, program Serang Mengaji menarik perhatian pemerintah Provinsi Bengkulu yang datang ke Kota Serang untuk mempelajari penerapan dan pengembangannya. Ketua DPRD Kota Cilegon imbau warga waspada hadapi musim kemarau.

0: Berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari program Serang Mengaji yang menarik perhatian pemerintah Provinsi Bengkulu yang datang ke Kota Serang untuk mempelajari penerapan dan pengembangannya. Lucy Astari melaporkan.
1: Pengen juga mempraktikkan itu ya, di wilayah Bengkulu. Gitu.
2: Program Serang Mengaji yang dijalankan pemerintah Kota Serang mulai menarik perhatian pemerintah daerah lain. Salah satunya pemerintah Provinsi Bengkulu yang datang untuk mempelajari pelaksanaan program tersebut sebagai referensi pengembangan di daerahnya. Ketua Satgas Serang Mengaji Kiai Enting mengatakan, ketertarikan itu bermula setelah berbagai kegiatan Serang Mengaji dipublikasikan. Publikasi tersebut kemudian diketahui Gubernur Bengkulu hingga berujung pada kunjungan ke Kota Serang. Dalam kunjungan tersebut, rombongan pemerintah Provinsi Bengkulu berdiskusi langsung dengan Wali Kota Serang mengenai konsep, pelaksanaan hingga pola pembinaan yang diterapkan dalam program Serang Mengaji.
1: Serang Mengaji ini dimovekan di ini media sosial, di TikTok dan sebagainya. Tahu-tahu Gubernur Bengkulu berkomunikasi dengan protokoler Kota Serang untuk pengin pengunjung, pengin melihat bagaimana sih program Serang Mengaji itu gitu.
2: Kiai Enting menilai kunjungan tersebut menjadi pengakuan terhadap pelaksanaan program Serang Mengaji yang selama ini dikembangkan di Kota Serang. Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan membaca Al-Qur'an di sekolah maupun di masyarakat. Selain program Serang Mengaji, Kiai Enting juga menyebutkan Kota Serang menjadi daerah pertama yang memanfaatkan layar digital bantuan presiden secara kolosal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Serang Mengaji. Menurutnya, fasilitas tersebut dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan syiar Al-Qur'an kepada masyarakat. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Operasional KDMP masih menunggu kesiapan para manajer koperasi yang saat ini mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
3: Nanti dengan hadirnya Agrinas dan kolaborasi nanti dengan pengurus, ini produktivitas akan dimulai dari koperasi semua, dari 7 unit usaha ini nanti. Kita harapkan seperti itu semua, termasuk tadi program.
4: Sebanyak 114 dari 344 unit koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Kabupaten Lebak telah selesai dibangun. Sementara itu 251 unit lainnya ditargetkan rampung pada bulan Juli ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak Imam Suangsa di Rangkas Bitung mengatakan operasi KDMP masih menunggu persiapan para manajer koperasi yang saat ini mengikuti pembekalan dan pemusatan latihan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Menurut Imam, para manajer berada di bawah koordinasi PT Agrinas Pangan Nusantara karena pengelolaan KDMP menjadi tanggung jawab perusahaan tersebut sebagai mitra pemerintah.
3: Konsepnya itu kan kebijakannya akan dikelola oleh Agrinas selama 2 tahun. Itu akan ditandai dengan hadirnya manajer koperasi yang merupakan pegawai Agrinas di koperasi. Dan ini nanti manajer koperasi inilah yang akan hadir di KDMP untuk peningkatan tata kelola, membuka akses usaha, dan membawa berbagai kebijakan yang nanti juga dari Agrinas itu sendiri.
4: Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Lebak terus memastikan pengembangan KDMP berjalan sesuai rencana. Meski demikian, masih terdapat sejumlah masukan dari masyarakat, salah satunya terkait lokasi pembangunan koperasi yang rata-rata dinilai cukup jauh dari pemukiman warga. Menanggapi hal itu, Imam Suangsa menegaskan lokasi bukan menjadi kendala utama selama koperasi mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Rencana peluncuran 45 koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Lebak yang sedianya digelar Rabu pagi terpaksa ditunda. Peluncuran tahap kedua yang dipusatkan di KDMP Luhur Jaya, Kecamatan Cipanas ini awalnya dijadwalkan berlangsung serentak bersama 15.845 KDMP di seluruh Indonesia dan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Penundaan itu dikarenakan sejumlah barang yang akan digunakan KDMP masih belum tiba di koperasi. Hingga kini jadwal pelaksanaan peluncuran tersebut masih menunggu informasi lebih lanjut. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Polres Metro Tangerang Kota mendalami jaringan pemasok ribuan butir obat keras yang diduga akan diedarkan secara ilegal setelah menangkap seorang tersangka dalam pengungkapan kasus tersebut. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Raden Muhammad Jauhari mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul obat keras jalur distribusi serta kemungkinan keterlibatan pelaku lain. Ia pun mengimbau masyarakat tidak membeli maupun mengonsumsi obat keras tanpa resep dan pengawasan tenaga kesehatan, karena dapat membahayakan kesehatan serta berpotensi memicu tindak kriminal, termasuk tawuran yang melibatkan remaja. Kepolisian daerah atau Polda Banten terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi premanisme yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Ilma Afia melaporkan.
5: Baik Mbak, jadi premanisme adalah segala bentuk tindakan pemaksaan, pemerasan, pungutan liar, intimidasi, pengeroyokan, dan kekerasan yang dilakukan perorangan atau kelompok untuk mendapatkan keuntungan di luar ketentuan hukum.
0: Oke.
5: Intinya meresahkan, memaksa, dan tidak punya dasar hukum.
6: Kepolisian daerah atau Polda Banten terus memperkuat upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi premanisme yang masih ditemukan di tengah masyarakat. Langkah tersebut dilakukan melalui operasi rutin, patroli di sejumlah titik rawan, hingga pembentukan satuan tugas khusus untuk menekan praktik yang dapat mengganggu keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Kompol Yeremia Iwo, Kasubdit 3 Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Banten, mengatakan premanisme merupakan tindakan pemaksaan, pemerasan, pemungutan liar, intimidasi, pengeroyokan, hingga kekerasan yang dilakukan individu maupun kelompok untuk memperoleh keuntungan di luar ketentuan hukum. Menurutnya, sejumlah bentuk premanisme yang sering ditemukan di wilayah hukum Polda Banten diantaranya pungutan liar, pemalakan di pasar, terminal, kawasan industri, intimidasi terhadap pedagang dan sopir, hingga klaim sepihak terhadap lahan maupun proyek tertentu.
5: Untuk langkah-langkah yang dilakukan oleh Polda Banten selama ini, yaitu kita melakukan rutin menggelar operasi dan patroli di titik-titik rawan, kemudian membentuk Satgas Anti Premanisme, melakukan penindakan hukum tegas terhadap pelaku yang melakukan kegiatan premanisme, kemudian penertiban serta penegakan hukum, Perda bersama Pemda. Kemudian kami juga memetakan untuk lokasi-lokasi atau wilayah-wilayah yang rawan pungli, sehingga nanti kami bisa buat menerjunkan anggota untuk lakukan patroli, kemudian lakukan pantauan di tempat-tempat yang diduga menjadi aksi atau praktik premanisme.
6: Ia menjelaskan Polda Banten juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadi aksi premanisme. Upaya tersebut dilakukan agar personil dapat diterjunkan secara tepat untuk melakukan pemantauan dan juga pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan. Iwo juga menyebutkan pasar dan terminal ini menjadi sejumlah lokasi yang mendapat perhatian karena memiliki potensi terjadinya pungutan liar. Namun demikian, seluruh wilayah tetap menjadi perhatian kepolisian karena praktik premanisme dapat terjadi di berbagai tempat. Selain penindakan hukum, Polda Banten juga melakukan langkah pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pemasangan spanduk imbauan, serta koordinasi bersama pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan juga pengelola kawasan industri. Kepolisian mengajak masyarakat ikut berperan aktif memberikan informasi apabila menemukan praktik premanisme. Polda Banten menegaskan pemberantasan premanisme membutuhkan kerjasama seluruh pihak dengan dukungan masyarakat dalam melaporkan dan tidak memberikan ruang terhadap aksi pungutan liar maupun intimidasi. Situasi keamanan dan ketertiban di wilayah Banten dapat terus terjaga. Dari Serang Banten, Ilma Fiah melaporkan.
0: Ketua DPRD Kota Cilegon imbau warga waspada hadapi musim kemarau. Rohmanuddin melaporkan.
7: Terutama saya mengimbau kepada masyarakat Kota Cilegon dalam menghadapi musim kemarau pada musim kali ini. Ya,
8: Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizky Khairul Ikhwan, mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kota Cilegon. Ia mengajak masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pemborosan, mengingat musim kemarau berpotensi mengurangi ketersediaan air bersih di beberapa daerah. Selain itu, warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan yang dapat memicu kebakaran. Rizky juga mengingatkan masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan serta segera melaporkan kepada pemerintah atau petugas terkait apabila menemukan potensi kebakaran ataupun kesulitan memperoleh air bersih. Menurutnya, menghadapi musim kemarau diperlukan kerjasama semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga dampak kekeringan dapat diminimalisir.
7: Berharap kurangi yang menjadi polusi di Kota Cilegon, terutama bagi masyarakat yang mungkin pada siang hari melakukan aktivitas bakar sampah. Ini tolong dikurangi sehingga tidak berefek atau berdampak kepada kebakaran di Kota Cilegon, terutama mungkin di tataran ilalang, kemudian sampah yang ada di dekat yang mudah terbakar dan lain sebagainya.
8: Sementara itu, pemerintah Kota Cilegon melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau, termasuk pemantauan wilayah rawan kekeringan dan kebakaran serta koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya penanganan apabila terjadi keadaan darurat. Masyarakat diharapkan tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BMKG serta menerapkan langkah-langkah antisipasi guna menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan selama musim kemarau berlangsung. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke berita dari Piala Dunia, pendengar. Dari perhelatan Piala Dunia 2026, harapan besar yang disematkan kepada pemain bintang Prancis Michael Olise justru berakhir dengan kekecewaan di semifinal Piala Dunia 2026. Gelandang serang Prancis dan para pemain Les Blues itu tampil melempem saat melawan Spanyol hingga dibuat tumbang 0-2. Kekalahan 0-2 dari Spanyol itu juga membuat harapan Olise mendapat Ballon d'Or memudar. Olise dipercaya menjadi motor serangan bersama Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, dan Bradley Barcola. Namun lini depan Prancis gagal membongkar pertahanan disiplin La Roja sepanjang pertandingan. Pemain Bayern Munchen itu akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73.
9: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Program Serang Mengaji menarik perhatian pemerintah Provinsi Bengkulu yang datang ke Kota Serang untuk mempelajari penerapan dan pengembangannya. Ketua DPRD Kota Cilegon imbau warga waspada hadapi musim kemarau. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan. Dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teh.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Tahukah Anda, tidur dalam kondisi gelap atau matikan lampu kamar akan membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Paparan cahaya adalah faktor kunci yang mengatur tidur dan jam biologis tubuh. Ahli biologi John Robert berpendapat ketika kita tidur dalam keadaan lampu dimatikan, manfaat bagi tubuh adalah otak akan menghasilkan hormon melatonin. Fungsi dari hormon melatonin adalah meningkatkan kekebalan tubuh dalam menangkal penyakit. Manfaat lainnya adalah dapat menurunkan depresi dan menghindari risiko obesitas. Jadi, masih mau tidur dengan lampu menyala? Mari memulai pola hidup sehat.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

0: Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, saat ini kami informasikan terkait lalu lintas yang ada di Provinsi Banten. Dan saat ini kami pun sudah tersambung dengan Brigpol Nata. Langsung saja ya pendengar, kita terhubung kepada Brigpol Nata. Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Iya.
2: Arah.
1: Iya, baik. Baik, Brigpol Nata, silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, Mbak Rahmi. Perkenalkan dengan saya Brigpol Nata dari Satuan Lalu Lintas Polresta Serang Kota. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas secara umum di wilayah Serang Kota, khususnya di titik-titik yang menjadi rawan kepadatan arus lalu lintas sore hari, seperti Gerbang Tol Serang Timur, Jalan Jenderal Sudirman, TL Ciceri, TL Sumur Pecung, TL Pisang Mas, berikut TL Kebon Jahe. Dapat kami laporkan secara umum laporan di lapangan sore hari ini, lalu lintas ramai namun masih tetap lancar.
1: Baik.
2: Untuk kegiatan mas,
1: silakan dilanjutkan.
2: Untuk kegiatan masyarakat sore hari ini terpantau aktivitas seperti biasa, pulang kerja maupun aktivitas harian lainnya. Ini yang dapat laporkan Mbak Rahmi.
1: Baik, terima kasih Brigpol Nata. Selamat bertugas kembali.
2: Ya Mbak Rahmi.
1: Selamat sore. Terima kasih.
2: Selamat sore Mbak.
1: Baik pendengar, terkait beberapa informasi lalu lintas yang tadi sudah disampaikan oleh Brigpol Nata bahwa terpantau padat tetapi masih lancar ya, karena sekarang waktunya pulang kerja para warga. Dan Anda bisa juga melaporkan kondisi terkini seputar lalu lintas di wilayah Anda melalui WhatsApp kami tentunya di 08111450949.
0: Informasi lalu lintas.

Pendengar, sudah pukul 16.55, itu tandanya saya Kartika Rahmi mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik. Ada Andika pamit undur diri. Namun jangan khawatir karena selanjutnya ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tidak kemana-mana, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Mabes Polri batal menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan berita yang valid dan kredibel terkait hal tersebut. Mabes Polri justru telah menetapkan Febri sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU, tata kelola batubara pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU, PT Asabri, dan PT Krakatau Steel pada 11 Juli 2026. Penetapan status tersangka dilakukan tak lama setelah Febri memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar di Banten sore ini Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat atau Banten malam nanti pendengar. Setelah sebelumnya di Banten siang hingga sore ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi pendengar. Dan juga kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Kepala BKN Zudan Arief Fakhrullah yang mengatakan ASN yang memenuhi persyaratan kini dapat naik pangkat meski pangkatnya melebihi atasannya. Menurutnya, kebijakan ini diterapkan untuk menghapus hambatan karir yang selama ini dinilai tidak adil bagi pegawai berprestasi. Zudan menegaskan banyak ASN yang sebelumnya tertunda kenaikan pangkatnya bukan karena kesalahan sendiri, melainkan karena aturan tersebut. Melalui kebijakan baru ini, BKN berharap pengembangan karir ASN semakin mengedepankan sistem merit dan kompetensi. Kemudian Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami, mendorong reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator atau KPI. Menurutnya, reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif. Rifki Nizami menilai sistem evaluasi kinerja ASN perlu diperkuat agar produktivitas birokrasi meningkat. Ia mengatakan digitalisasi birokrasi selama ini belum diiringi perubahan budaya kerja dan mentalitas aparatur. Karena itu, reformasi ASN harus menyasar perubahan sistem kerja, bukan sekedar mengubah layanan dari analog menjadi digital. ASN tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai simbol stabilitas birokrasi, melainkan harus mampu bersaing berdasarkan kinerja. Menurutnya, pegawai yang berkinerja baik perlu dipertahankan, sedangkan yang tidak memenuhi target harus dapat dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda, dan kali ini dari Kementerian Perindustrian atau Kemenperin yang terus memperkuat infrastruktur kompetensi untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia atau SDM industri. Salah satu upaya yang dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan asesor kompetensi guna memperluas ketersediaan asesor kompetensi di berbagai sektor industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tenaga kerja yang kompeten menjadi kunci pertumbuhan industri nasional. Menurutnya, pemerintah terus menyiapkan sumber daya manusia yang adaptif terhadap perkembangan teknologi agar mampu bersaing secara global. Peningkatan kualitas SDM industri dilakukan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi antara lulusan pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan dunia industri. Melalui penguatan sistem sertifikasi kompetensi, Kemenperin mendorong terwujudnya hubungan link and match pendidikan vokasi dan kebutuhan sektor industri.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kamu abis dari mana?
1: Abis donor darah nih.
0: Hah? Donor darah? Emang kamu gak takut ya?
1: Takut? Kenapa takut? Justru dengan donor darah, aku jadi sehat. Selain itu, setiap kantong darah yang kita donorkan bisa membantu orang yang sangat membutuhkan. Kayak pasien kecelakaan, ibu melahirkan, atau orang yang menjalani pengobatan.
0: Kalau mau donor darah, syaratnya sulit gak sih?
1: Enggak kok, yang penting kondisi tubuh sehat, usia dan berat badan memenuhi syarat. Terus lolos pemeriksaan kesehatan sebelum donor darah.
2: Donor darah bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga baik untuk kesehatan pendonor. Jangan tunggu sampai keluarga atau kerabat membutuhkan darah. Jadilah pendonor darah secara rutin dan bantu menjaga ketersediaan stok darah bagi mereka yang membutuhkan.

Pendengar azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang sesaat lagi pada pukul 17.59 waktu Indonesia Barat, pendengar. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, bisa bersiap dari sekarang ataupun Anda yang saat ini masih dalam perjalanan ya, bisa bersiap menepi sebentar, pendengar ya, di masjid terdekat. Dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

0: untuk makan.
1: Pendengar baru saja ya, kita dengarkan bersama azan maghrib dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Dan untuk Anda yang saat ini dalam perjalanan dan telah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah dan akan melanjutkan perjalanan, tetap hati-hati di jalan. Dan untuk menemani waktu Anda, kami udarakan satu lagu dari Raihan dengan Bismillah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, Bank Indonesia atau BI merilis utang luar negeri atau ULN Indonesia tercatat sebesar 444,4 miliar US dollar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan hingga bulan Mei 2026. Jumlah itu setara dengan 8.026,30 triliun rupiah untuk kurs rupiah. Hari ini sekitar 18.061 rupiah per dolar Amerika Serikat. Utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2026 tumbuh lebih tinggi sebesar 2,1 dari 2% di bulan April. Laporan BI menyebutkan pertumbuhan utang luar negeri disebabkan perkembangan utang luar negeri publik, baik pemerintah maupun bank sentral. Sedangkan utang luar negeri swasta mengalami kontraksi yang lebih rendah. Meski utang luar negeri meningkat, BI menyatakan struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal tersebut tercermin dari rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang tercatat sebesar 29,9%.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa,

Di Banten sore ini bersama saya Bram Adi ya. Dan sesaat lagi ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta untuk mendengarkan atau menyimak warta berita yang disiarkan langsung ya oleh RRI Programa 3. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung dan selalu bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: suaranya unik banget. Ini angklung ya?
1: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
0: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuman alat musik buat upacara doang.
1: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
0: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
1: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
0: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
2: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menkop, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Inpres nomor 9 tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah Putih. Kira-kira itulah partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Inpres 9 tahun 2025 ini Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik itu. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Gagasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
4: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk penerapan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
11: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian, termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
10: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
11: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
12: Di antaranya monitoring pengendalian check-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas check-in minimal 60 ribu DOC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
11: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor, termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi. Penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Kita akan simak laporan langsung dari Gedung KPK bersama Hairul Umam.
1: Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung melakukan penggeledahan terhadap rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
1: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI. Di mana dalam penggeledahan hari ini, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
2: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah Ketua Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta, yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika, serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK. Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
4: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
3: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
4: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah, mengatakan jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
5: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian
3: Kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
4: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin, seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut, BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan, rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
5: Harapannya kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan, karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
0: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka, dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. We'll be right back. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
9: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
8: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan. Selain tadi faktor Lionel Messi, the legend yang mungkin jadi ini menjadi piala dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen. Tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal. Gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
9: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
10: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak ketua drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
9: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Pendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar, dan saat ini sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten. Masih bersama saya Bram Adi juga yang menemani Anda di Banten malam ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda, pendengar. Dan hari ini dari agama Hindu dengan tema mencapai kesejahteraan menurut agama Hindu yang akan disampaikan oleh Nuriani, pendengar. Selamat mendengarkan.

adalah dharma, yaitu kebenaran, kebajikan, dan kewajiban moral. Yang kedua adalah artha, yaitu kemakmuran dan kekayaan yang diperoleh dengan cara yang benar.

Karena kekayaan yang diperoleh tanpa dharma hanya akan membawa kegelisahan. Kenikmatan yang dicapai tanpa dharma hanya akan

agama Hindu? Setidaknya ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah membangun rasa syukur.

Hita Karana, yaitu tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Pertama, ada hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Dan yang ketiga adalah hubungan yang harmonis dengan

Jadikan kesejahteraan bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, masyarakat, bangsa, dan seluruh ciptaan Tuhan.

Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama mimbar agama dari agama Hindu ya pada malam hari ini. Dan pendengar, sesaat lagi selanjutnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti, karena ini hari Rabu pendengar ya, akan ada Ruang Rindu Nasional pendengar ya, dengan bintang tamu pada malam hari ini adalah salah satu trio legendaris di kancah musik Indonesia yang berkiprah sejak era 90-an pendengar ya. Tidak lain tidak bukan ada tiga dara pendengar pada malam hari ini di Ruang Rindu Nasional, yang juga bertepatan pada malam hari ini mereka hadir di momen spesial ulang tahun host Ruang Rindu Nasional Ita Purnamasari pendengar ya. Dan ya pastinya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar. Lalu untuk Anda yang ingin bergabung juga bersama di Ruang Rindu Nasional, bisa bergabung melalui WhatsApp di 08117972 7912 pendengar.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Malam Ini.
1: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan

0: Ulang tahun bukan sekedar bertambah usia, tetapi bertambah kenangan. Bersama Tiga Dara, rindu selalu menemukan nadanya. Setiap lagu yang dinyanyikan Tiga Dara adalah titipan rindu. Dan setiap ulang tahun menjadi pengingat bahwa karya akan selalu hidup di hati pendengar. Rindu tidak mengenal waktu. Begitu juga karya yang lahir dari ketulusan. Selamat merayakan ulang tahun yang indah buat Ita Purnamasari dan Tiga Dara.
1: Yeay, terima kasih. Terima kasih. Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu. Malam minggu yang lalu di sebuah pesta ku berkenalan dengan seorang pria.
0: Oh iya.
1: Senyum di sudut kering mata. Busana trendy yang dikenakannya menambah keren penampilannya. Asik, naksir aku ini jadinya. Musik mulai dimainkan itu di pesta. Si pria trendy mengajakku berdansa. Ku berdansa dengannya sampai larut tiba. Ramainya suasana, betapa nikmatnya.
0: Yeay.
1: Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Kutipan lirik yang dibawakan Mbak Ita tadi merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini.
1: Betul, Mas.
0: Bintang tamu spesial.
1: Spesial banget.
0: Host kita juga tergabung jadi personilnya.
1: Bangga
0: ya.
1: Bangga banget aku, Mas.
0: Jadi personil Tiga Dara ya.
1: Dan hari ini
0: Persis ulang tahun
1: aku. Wah, ini lama gak kedengaran kabarnya. Malam ini ada besti-besti aku yang cantik dan awet muda.
0: Beneran loh.
1: Hadir untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Malam ini tanggal 15 Juli 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda. Oke, gimana?
1: Langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita yang juga besti-besti aku, Tiga Dara. Yeay. Ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Ada satu lagi dong, Ita Purnamasari.
2: Itu kan dia hostnya.
1: Iya, aduh.
2: Mengucapkan selamat malam juga untuk Ita.
1: Aduh, terima kasih sayang.
2: Mas Yudi. Yudi yang keren dan tentunya ada Ano di sini. Saya Paramita Rusadi mengucapkan selamat malam juga untuk para pendengar RRI
1: Terus satu di seluruh Indonesia, Ruang Rindu Nasional.
2: Ini senang banget bisa merayakan ulang tahun ini, suatu keberkahan kita.
1: Pokoknya luar biasa.
2: Dirayakan oleh seluruh Indonesia ya. Jadi kita,
1: Masya Allah.
2: Ini banyak yang dengar ya.
1: Iya, ini seluruh Indonesia loh, Mita.
2: Aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur Ita, barakallahu fiik.
1: Terima kasih sayang.
2: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
2: Tambah soleha.
1: Amin.
2: Semakin cantik hari ini, cantik banget.
1: Waduh,
2: kita juga bisa lihat ya.
0: Jelasin
2: ya,
0: jangan sedih. Ini ada videonya. Kita pakai kamera itu.
1: Pakai kamera. Iya.
2: Wow, kita tuh lihat ke sana ya. Ya, tapi kan yang hari ini kan enggak lihat ya. Ita pakai baju bling, cantik banget. Shining shimmery.
1: Aduh. Blackpink. Blackpink. Ya, terima kasih ya. Ya sayang, Mita. Ano sayang, terima kasih pada
2: sehat, keluarga semakin sakinah mawaddah warahmah.
1: Aku jadi terharu. Amin.
2: Oh, iya, keluarga sama mama ya.
1: Terharu.
2: Jangan nangis.
0: Biasanya dia kalau siaran suka ngerjain orang.
1: Sekarang aku yang dikerjain.
0: Oke. Sebelum nanti kita menyerahkan pertanyaan kepada para pendengar, aku pengen nanya. Tiga Dara ini kan sudah melewati perjalanan yang panjang.
1: Panjang sekali.
0: Kalau cerita awal mula dibentuknya Tiga Dara ini gimana sih? Kenapa dipilih yang cantik-cantik semua?
1: Tahun 90 ya, Mita. Sok kita cerita yuk.
2: Kalau dulu masih cute, belum cantik.
1: Masih, kalau orang Jawa bilang kinyis-kinyis.
2: Semua itu berawal dari Ita menang BASF ya.
1: BASF.
2: Lalu kebetulan Ita itu kan penyanyi yang banyak sekali penggemarnya. Waktu itu Cintaku Padamu itu booming.
1: Lalu Sanggup ke Aku.
2: Sanggup ke Aku. Dia dapat BASF. Lalu
1: Mita Ita main film.
2: Main film saya dengan Catatan Si Boy, dengan Kabayan, dengan Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, which is albumnya Box Office yang melibatkan saya juga dengan di album Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Dan ketemu sama Ita di ini yang sama
1: label. Billboard Indonesia.
2: Iya, betul. Lalu ketemu Ano itu, saya ketemunya juga lagi syuting Merpati Tak Pernah Ingat. Oh, Kidung Cinta ya.
1: Kidung Cinta dulu.
2: Ya, kita ketemu. Jadi semuanya pertemanan ini berjalan mengalir gitu. Jadi kayaknya udah semesta yang mempertemukan kita semua ya. Jadi artinya persahabatan ini dimulai dari awalnya dari kita berkarir ya. Betul. Jadi bukan nongkrong-nongkrong main yang gak jelas gitu. Dulu mah kita gak ada waktu untuk main gitu.
1: Jadi, gak ada waktu. Gak ada waktu.
2: Gak ada waktu. Jadi nyanyi kita, terus saya juga nyanyi
1: shooting,
2: juga.
1: Shooting, nyanyi juga ya. Ano.
2: Tapi di sela-sela itu semua kita adakan apa rekaman, diajakin rekaman Tiga Darah ya.
1: Tiga Darah ya, sama produser Billboard Indonesia.
2: Terus gimana?
1: Pak Iwan
2: juga agak lupa-lupa itu.
1: Ya udah pokoknya kita dipertemukan bertiga ya, Ano ya, Ano Mita. Akhirnya kita disuruh bikin satu album, Mas.
0: Pertamanya gitu. Disuruh bikin satu album.
1: Satu
0: dulu
1: album.
0: Ya.
1: Oh, okay. Dengan single Tati Nona Manis.
0: Nona Manis. Ya.
1: Akhirnya alhamdulillah booming. Dapat BSF Award. BSF Award, kita dapat BSF Award 1991. Hadiahnya jalan-jalan ke Amerika. Seru banget pokoknya.
0: Ini karena udah banyak yang nungguin, kita langsung
1: kita
0: terbang
1: terima ke Batam ya.
0: Batam.
1: Selamat malam Pak Prabu.
0: Pak Prabu.
3: Assalamualaikum, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita, Mas Yudi dan Kak Paramita Rusadi dan Kak Silvana Herman.
1: Betul.
3: Iya, luar. Iya.
1: Iya, Bang.
3: Ini asli ada Mbak Paramita Rusadi.
1: Ada dong.
3: Wow,
1: langsung amazing. Hadir ke studio.
2: Suaranya dari tadi udah ngomong.
3: Terakhir ketemu sama Mbak Paramita kalau nggak salah di Blok M lah.
1: Wah,
2: itu pasti zaman dulu banget ya.
1: Di film Blok M ya, Bang. Di film Blok M ya.
3: Iya betul. Jadi mau nanya nih, sebelum nanya mau ini ucapin happy birthday dulu ya buat
1: Mbak Ita. Terima kasih, Mas Prabu. Terima kasih.
3: Iya, semoga Mbak Ita sukses dan selalu menginspirasi lah ya buat generasi yang sekarang ya.
1: Masya Allah, amin Mas.
3: Jadi, iya jadi Mas Prabu mau tanya sama Mbak Ita dan Tiga Darah lah ya. Mau nanya, itu gimana sih biar bisa jaga kesolidan, solid gitu kan sama sampai detik ini gitu kan.
1: Siap.
3: Karena memang di antara trio-trio yang lain kayaknya Tiga Darah ini memang luar biasa. Bahkan sampai sekarang pun masih solid kan?
1: Masih
3: iya,
1: banget
3: itu. Jadi minta tipsnya aja lah karena
1: Nanti Mas dijawab Prabu ya Mas pengen, Parbu
2: Jangan cuma minta Prabu tips pengen. Dong
1: kita diundang ke Batam Mas.
3: Iya,
1: ngundang Tiga Darah juga. Dong Mas.
0: Siap.
3: Iya, karena ini karena rencananya Mas Prabu pengen bikin trio juga.
1: Oh iya?
0: Oke.
1: Trio apa?
3: Iya. Pasangannya Darah apa ya?
1: Doro. Tiga Doro.
0: Oke siap, terima kasih Pak Prabu ya.
3: Iya, salamnya tiga ya. Salamnya tiga
0: silakan.
3: Ya.
1: Silakan Mas.
3: Iya, kalau yang di studio kan udah super mega spesial ya. Nah, jadi yang di Batam ada yang lagi bertugas nih namanya Mbak Tasya. Tasya, terus yang di apa, di Batam juga ada Bang Tengki Ardiansyah, terus sama satu lagi Kak Sarina, dia dengerin juga dia.
0: Siap, oke
3: itu aja. Iya, makasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini kita ke Jember.
1: Dari Batam kita ke Jember, Jawa Timur. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
0: Mas Ahmad. Fansnya Mbak Ita ini.
4: Selamat malam juga, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Ahmad, selamat malam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Betul.
4: Gimana kabarnya, Mbak Ita?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik, Mahmat.
0: Ini ada Mbak Paramita Rusadi juga sama Mbak Silvana.
1: Ada dua darah ini di sini, ada tiga darah.
4: Mbak Tiga Darah sama Mbak Ita, sama Allah selalu diberi kelimpahan rahmat.
1: Amin.
0: Amin.
4: Yang barokah.
1: Amin, Mahmat.
0: Siap.
4: Yudi, mudah-mudahan tetap cakep.
0: Amin.
4: Amin, ya.
0: Oke, terima kasih.
4: Sama Tiga Darah ya.
1: Boleh.
0: Siapkan.
4: Makanan khas apa yang sering dipakai, yang sering dikonsumsi?
0: Makanan khas.
1: Apa yang sering
0: makanan
1: dikonsumsi?
0: Makanan dipakai.
1: Ya, nanti dijawab ya. Nanti dijawab Pak Ahmad.
0: Siap. Mau dikirimin kayaknya sama Pak Ahmad.
1: Boleh, silakan salam.
4: Salamnya untuk Ibu Meti di Jambi ya, juga ada Mbak Retno Palupi di Jember dengan Pak Murah di Jember. Selamat malam dan selamat bertugas. Semoga semuanya, para pendengar Pro 1 RRI Jakarta semuanya,
0: siap.
4: Salam kenal dan salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah.
4: Terima kasih, thank you.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita lanjutkan ke Lampung satu lagi ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Bang Leman, selamat malam.
5: Mas Yudi, selamat malam. Mbak Ita, baju pink yang cantik. Mas Yudi, baju hitam.
0: Oke, betul.
5: Mbak Silvana, selamat malam. Bapak Nusa Sadi, selamat malam. Yang baju hitam yang cantik sekali.
1: Wih, mantap.
2: Yang baju hitam yang ini nih.
5: Lalu mantau Mbak Ita.
1: Siap. Siap, Bang Leman.
5: Melihat wajahnya yang cantik-cantik dan ganteng.
1: Iya, Bang. Silakan, Bang.
5: Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Ya.
5: Pertanyaan untuk kedua bintang tamu malam ini, Mbak. Pak Mito Sadi dan Mbak Silvana.
1: Ya.
5: Itu kalau boleh tahu itu situs Mbak Ita ya, situs atau nyanyi itu biasanya itu di mana saja gitu Mbak Ita, Mbak Silvana.
0: Oh, nyanyi di mana aja
5: kedua
0: gitu.
5: Kedua itu Mbak Ita dan Mbak Silvana ini apakah pernah nyanyi ke di Lampung gitu loh.
0: Oke.
1: Nanti dijawab ya Pak Leman.
0: Tunggu ya. Ya,
5: lagu Mas Yudi. Lagunya ini, lagunya Pak Mito Sadi itu judulnya Nostalgia di SMA.
1: Iya, oh, betul.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Nostalgia di SMA. Salamnya untuk Bung Benijo, utama Genda, Putri DP dan semuanya tanpa kecuali.
1: Siap.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Pak Mali di Pekanbaru. Pak Mali, selamat malam.
1: Pak Mali.
6: Assalamualaikum Yudi Ismail.
0: Oh, siap.
6: Assalamualaikum Ita, nak Pak Mali.
1: Iya, Pak Mali. Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah kita ketemu lagi.
1: Ketemu lagi kita, siap. Ya Pak ya. Siap.
6: 15 Juli ya. Selamat ulang tahun kan.
1: Terima kasih Pak Mali.
6: Alhamdulillah, moga-moga kita bisa ketemu lagi tahun depan.
1: Amin.
6: Ya.
0: Amin.
6: Ya.
1: Yeah.
6: Pak Mali tidak bertanya, cuma mengucapkan sukses sehat tiga darah ya.
1: Siap, amin.
6: Moga-moga bisa membuat lagu lagi untuk 2026 ini ya.
1: Siap, amin.
6: Jadi ini mau salam aja gitu ya.
0: Silakan.
1: Boleh silakan.
6: Ya, salam untuk Bu Fatmawati, Bang Binijo, kemudian di Pro 1 Pekanbaru ada kru-kru semualah di Pekanbaru ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Ananda.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya dari Pak Prabu di Batam.
1: Silakan Mas.
0: Jaga kesolidan kalian bertiga ini gimana caranya? Ayo silakan.
1: Ayo Mita atau Ano dulu, ayo.
2: Siapa sweet dulu?
1: Sweet. Ya.
2: Kalau bertiga dulu kita siapa yang duluan itu harus sweet.
1: Harus
0: oh gitu ya.
1: Sweet.
2: Hompimpa. Kita ini kompak banget.
1: Berteman ya. Dari 90 saya ya Mit ya, dari 89.
2: Saya uji nyali kekompakan. Kalau mau tahu, saya tadi kesini pakai baju sama Ita.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Tanpa sengaja itu.
1: Enggak sengaja.
2: Nih, CEO.
1: CEO.
2: Ini soalnya saya.
1: CEO.
0: Nah, tadi kan. Oh iya banget lagi.
1: Ih.
2: Ya, tembari, sama bunga-bunganya gitu ya.
1: Dan sehitam-hitamnya
2: aja. Tapi saya pikir tahun lalu saya warnanya udah itu juga.
0: Begitu.
2: Terus saya pikir ya udah ganti. Begitu ganti cuma beda warna tapi bahannya sama.
1: Sama loh, tapi kan modelnya sama.
2: Ya, modelnya sama.
1: Nah, ada sayapnya
2: yang,
1: juga.
2: Yang menandakan bahwa kita sehati kata
1: Ano. Sehati. Betul.
2: Gitu. Jadi pertemanan kita itu udah kebatinan ya, udah.
1: Udah enggak usah diucap ya, tapi kita sudah tahu ya.
0: Oke.
2: Makanan juga gitu kita.
0: Makanan
1: banyak suka-sukanya sama.
2: Suka Jepang, suka pokoknya
1: bener
2: apa
1: banget.
2: Yang kita bener suka banget. Tuh rata-rata sama. Terus udah gitu kalau misalnya setiap ulang tahun itu udah solid kita, udah kewajiban, kita udah harus kosongin tanggal 15 tuh enggak boleh ada apa-apa.
1: Enggak boleh ada. Nih buktinya mereka langsung hadir loh, Mas. Wis RRI gitu loh. Nah,
2: menurut saya persahabatan itu nggak bisa diganti dengan apapun.
0: Oke.
2: Jadi kenapa kita pertahankan? Karena mencari teman itu susah. Cari seribu teman banyak, tapi yang betul-betul teman sejati itu sulit ya. Jadi harus dijaga, dirawat seperti tanaman, seperti bunga.
1: Harus disiram, dipupuk.
2: Hari ini kita yang jadi bunganya. Cantik banget kita.
1: Aduh.
2: Aduh. Iya. Kamu gimana, No? Gimana?
7: Iya, alhamdulillah ya kita dari tahun berapa ya?
1: 89 ya, Mana? Ya,
7: Mbak Ita 89. Dan Anu kenal di Lupus sama Mita dari Kidung.
1: Lebih lama lagi.
7: Dengan kita, aku mengerti kamu, kamu mengerti aku. Iya. Terus kita nggak selalu yang enak-enak, kadang-kadang nggak enak juga gitu. Jadi
2: suka dan duka.
7: Suka dan duka. Semoga.
2: Jadi bukan temen kalau lagi happy aja.
1: Kurang lebih 40 tahun loh mas kita berteman.
0: 40 tahun ya.
7: Masya Allah.
0: Masa sih?
1: Iya. Gak kerosok.
0: Berarti sebelum aku lahir dong.
2: Mas Yudi, intensitas kita bertemu karena sekarang kan berkeluarga. Kan mainnya kumpul sering. Makanan kesukaan itu udah sama-sama nanti ngebakso bareng.
1: Bakso kecepang.
2: Makanan
1: Jepang
2: terus
1: juga.
2: Terus bareng-bareng ke restoran Jepang bareng. Itu sering ketemu, tapi kalau sekarang jauh di mata,
1: dekat di hati.
2: Jika
0: oke, kemudian pertanyaan dari Bang Leman. Tiga Dara udah pernah nyanyi di mana aja bareng-bareng nih yang barengan?
7: Banyak ya di
1: Surabaya.
2: Makassar. Di atas laut.
1: Iya, di kapal pesiar. Jakarta, Singapura. Jakarta, Singapura, Singapura, Jakarta. Ya,
7: banyak kenangan-kenangan
0: indah. Pokoknya mabok.
1: Kan bertiga kita.
0: Iya.
2: Lucunya soalnya banyak yang pengen lihat, gemes katanya.
1: Iya benar.
0: Kalau ke Lampung udah pernah belum?
1: Ke Lampung pernah ya kita ya? Pernah. Tiga Dara pernah.
0: Pernah ke Lampung ya?
1: Pernah. Ayo dong, siapa yang mengundang lagi
2: tapi
1: kita?
2: Yang paling sering tuh acara TV.
1: Iya ya, acara TV ya.
0: Oke. Kalau makanan khas yang masing-masing tadi kan yang sama kan Jepang tadi. Ya.
1: Jepang.
0: Kalau yang masing-masing?
1: Bakso.
0: Masing-masing bakso? Enggak,
2: maksudnya sama juga.
1: Sama juga.
2: Semua.
1: Sama, Mas.
2: Sama kita suaranya sama nih.
1: Iya kan? Mukanya kan member kabeh iki, Mas.
0: Member. Kalau
2: ingredientnya sama yang dimakan gitu. Yang paling utama adalah formalin.
1: Nah.
2: Pengawet itu
1: sayang.
0: Siap kalau begitu. Ya udah, aku pengen terbang.
1: Yes. Pengen terbang kita ya. Kita
0: bawa terbang aku dong.
1: Yes, Silvana Herman.
0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dan Tiga Dana datang kembali.
1: Aduh, aku tuh masih surprise banget loh.
0: Kenapa?
1: Ini dua bestie kok hadir langsung di studio.
2: Datang kembali kan.
1: Datang kembali. Aduh, pokoknya malam ini gak bisa diucapkan dengan kata-kata.

0: belum kenal
1: cocok
0: di hati
1: banget.
2: Sempat protes nggak? Aku nggak mau tiga darah.
1: Enggak sih, lucu kan?
2: Lucu
1: tiga
2: ya,
0: darah. Memang kita darah.
1: Tiga darah kan?
2: Oke. Kalau momen yang paling berkesan dan nggak pernah dilupakan sampai sekarang dari tiga darah. Boleh kalau misalnya ada versi beda-beda dari masing-masing ini.
1: Saat kita dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang dan Amerika. Jepang. Kita menang BSF Award ya, 1991 ya. Dari Billboard Indonesia dapat hadiah jalan-jalan ke Jepang. Kita bertiga.
2: Bertiga.
1: Dan bertiga.
0: Dan bonusnya sampai sekarang kita punya satu komunitas namanya BASF.
1: Ya, itu BASF Award.
0: Pertemanan dengan ya, para pemenang.
1: Para pemenang BASF itu sampai sekarang.
0: Dan itu sekarang masih terjalin dan
1: ini terjalin ya, betul sekali. Ada puluhan
0: Club Project yeah,
1: ya ada Elva Singer, Tantu Yahya,
0: Mbak Vina ya,
1: Vina Panduwinata, banyak.
0: Hampir semua gitu yang
2: menang-menang. Oh,
0: Papa Iye, Ahmad Alba, Adi. Pokoknya banyak.
3: Pokoknya semuanya kita selanjutnya masih terjalin dengan indah.
2: Siap kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat lagi, ada Uncle Gazi.
1: Uncle Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
2: Silakan Uncle.
4: Malam. Ya, Bang
1: Yudi. Iya.
4: Selamat malam juga buatnya anggota tiga darah.
1: Siap.
4: Yang dua lagi.
1: Iya Bang.
2: Mbak Paramita sama Mbak
1: Silvana Anu. Herman.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya. Silakan Uncle, ada yang mau disampaikan?
4: Oke, pertanyaannya ada nggak lagu tiga darahnya yang mau dikeluarin yang terbaru? Yang
1: oh, dirilis kembali. Ya. Oke, nanti akan dijawab ya.
2: Terus ada lagi?
4: Konser yang jadwalnya yang terdekat.
2: Konser ya.
1: Oke, nanti akan dijawab ya. Juga.
4: Buat yang Mbak Ita, selamat ulang tahun ya.
1: Oh iya, terima kasih Uncle Gazi.
4: Terima kasih lagu Rindu Sampai Mati tadi.
1: Siap Uncle.
4: Boleh sampai Mbak Ita?
1: Boleh silakan.
4: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary di Bekasi. Salam juga buatnya Kak Rani Zui yang ada di RRI Pol 1 Padang. Salam juga buatnya Kak Curfio Dila dari RRI 1 Bukit Tinggi. Dan salam buatnya Bang Benijo dan Kak Ayu di Maluku Tengah.
1: Siap. Sama-sama Uncle malam. Gazi, selamat malam.
2: Selamat malam ya. Kita ke Bengkulu Utara, ada Bang Andi.
1: Ada Bang Andi, selamat silakan malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
5: Selamat ulang tahun.
1: Yeay. Selamat ulang tahun. Aduh.
5: Selamat ulang tahun.
1: Woi, panjang ini.
0: Seneng dong.
1: Iya, seneng dong. Aduh, asik. Mantap. Wih, makasih Bang Andi.
2: Saya pikir istrinya tadi nyanyi.
1: Hai Bang.
0: Betah berdoa.
4: Halo.
1: Bang Andi, makasih ya lagunya ya.
4: Happy birthday to you, Mbak Ida.
1: Iya, makasih Bang
4: dan
1: Andi.
4: Dan juga selamat ulang tahun buat presenter Bukit Tinggi RRI Pro 1 RRI Tinggi Mbak Aldila Sabitri ya.
1: Siap.
4: Ini juga berulang tahun gitu.
1: Wih, oh, mantap. Siap.
4: Saya kira nggak ada pertanyaan kalau tiga darah ini. Udah nggak asing lagi sama saya gitu.
1: Betul Bang. Ada yang juga. Ada yang ingin disampaikan Bang Andi untuk kami?
4: yang jelasnya sukses selalu gitu.
1: Amin.
4: Proyek-proyek kedepannya gitu. Nah, terutama Mbak Ita ya. Semoga keluarganya tetap harmonis.
1: Amin. Amin Bang.
4: Mau memisahkan gitu ya.
2: Siap.
1: Amin.
4: Itu aja
1: amin.
4: Harapan dari saya mewakili semuanya.
1: Terima kasih
2: Bang Andi. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bengkulu kita ke Maluku Tengah.
2: Oh, ke Maluku Tengah, baik. Selamat
1: ada
2: malam.
1: Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
2: Kak Ayu.
6: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
6: Ruang berbagi rindu Mbak Ita, Mbak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ayu.
6: Ya, Mbak Ita, selamat ulang tahun ya, barakallah di
1: umri. Iya, terima kasih Mbak Ayu, doanya.
6: Ya, semoga umurnya berkah.
1: Amin. Amin, Ayu, terima kasih.
6: Dan hati selalu indah dan juga semoga hidup penuh cahaya seperti di langit.
1: Amin.
2: Siap.
1: Amin, Ayu. Ayu, ada dua darah ini yang cantik sudah menanti. Ayu, ada yang ingin sampaikan untuk kami?
6: Iya, buat Mbak siapa?
1: Paramita dan Silvana.
6: Paramita Rusadi. Ya, buat kedua, kalau saya juga suka lagu-lagunya Mbak Paramita Rusadi gitu ya. Termasuk Janjiku.

0: Oh, janjiku. Oke, siap.
1: Terima kasih.
2: Tapi ya.
1: Terima kasih.
2: Tapi saya mau nanya nih, kesibukan dari trio tiga darah termasuk. Kalau Mbak Ita kan sudah tahu ya, tapi yeah. Mbak Ita berkawitan bersama siapa tadi yang satunya?
0: Mbak Silvana Herman.
2: Ya, Mbak Silvana ini apa gitu kan? Belum ada rilis lagu terbaru kan Mbak Ita ya di trio tiga darah?
1: Oh, belum. Nanti akan dijawab ya, Ayu ya.
0: Ditunggu yuk ya.
2: Ya, nanti dijawab. Nah, sukses ya buat
1: terima kasih Ayu.
2: Terus buat tadi Uncle Jazzy, terima kasih Pak Penijo.
0: Oke.
2: Okay. Ini di Tokyo dan semua mendengarkan berusaha terlebih seluruh Indonesia dari semua.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teteh Dinda. Selamat malam Teteh.
3: Malam kembali baik. Mas Abi, happy birthday to you.
1: Hatur nuhun,
0: siap, ini ada tiga darah ya Teteh.
3: Panjang umur,
1: amin sayang.
3: Sehat walafiat, bahagia lahir batin bareng keluarga.
1: Amin.
3: Dan keberkahan selalu.
1: Amin. Terima kasih Teteh
3: untuk dapur nama Sari ya.
1: Siap.
3: Salam Yudi Ismail.
0: Halo juga.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
3: Mbak Amno, Mbak Paramita, selamat malam.
4: Selamat malam semuanya. Selamat malam.
1: Teteh Dinda ini namanya, iya.
3: Dengan Teteh Dinda nih, Paramita Rosadi dan Amno. Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa, tapi kalau sama Mbak Paramita pernah lihat.
4: Di mana?
1: Di mana Teh?
3: Alumni SMP 12 kan.
4: Oh, masyaallah. Sekolah ya? Ampun, satu sekolah ya kita. Masyaallah Mbak Dinda. Mbak Dinda di mana sekarang?
3: Ya, jadi waktu saat-saat ngambil raport itu Mbak Uli Mbak Uli yang ambilin ya. Itu jadi ketemu.
4: Tapi bukan Mbak ketemu Dinda ya. Udah lulus kan dari SMP 12?
3: Udah.
4: Alhamdulillah. Jadi, soalnya lagu saya tuh nostalgia di SMA, jadi kayaknya nggak lulus-lulus kan?
1: Nggak lulus-lulus ya, nostalgia jadi, terus.
3: Pas hari itu, pas ngambil rapot, lihat Kak Uli, lihat Paramita Rosadi, Teteh tuh lagi ambilin rapotnya adek, kebetulan di 12 juga sama
0: sukses. Oh,
4: alhamdulillah. Adeknya siapa namanya?
1: Siapa Teh?
3: Kenapa? Panggilannya ya, namanya Ani.
1: Ani.
4: Salam buat saya ya.
3: Betul. Iya, makasih. Lanjut deh ke 70 apa ke 6, Pak? Ini anak bulungan nih.
4: Iya, bulungan ya. Oke. Okay. Aku langsung ke Ora et Labora.
3: Kalau sama Mbak Ano belum pernah jumpa nih.
1: Makanya Teteh kesini dong.
4: Insya Allah, main-main.
3: Insya Allah ya, kapan-kapan nanti ketemuan.
1: Siap.
3: Oke lah, pokoknya sukses untuk tiga darah.
1: Siap Teteh. Hatur nuhun, hanupis.
3: Jadi malam ini malam nostalgia.
1: Betul
3: gitu ya.
1: Betul banget.
3: Keberkahan deh untuk Mbak Ita,
1: iya.
3: Untuk Mbak Paramita, juga Mbak Ano.
1: Amin.
0: Terima kasih Teteh. Siap.
3: Bahagia lahir batin. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Selamat malam, bye-bye.
1: Teteh Dinda.
0: Kita ke Bondowoso ya.
1: Ada Pak Putra Magenda, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Putra.
5: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Silakan.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak.
5: Kabar bertiga di sana.
1: Alhamdulillah baik
0: kabar kita.
5: Saya dengar tadi kayaknya ulang tahunnya Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra. Pas banget hari ini
0: mau
1: Pak Putra.
0: Mau dikirim sapi ya. Barangkali dari Bondowoso ya.
1: Aku mau loh dari Bondowoso, ada hadiah kan?
5: Iya, coba aja main-main Mbak Ita.
1: Iya. Insya Allah. Iya Pak Putra.
5: Bondowoso gimana gitu Mbak. Soalnya Bondowoso ini dingin sekali Mbak.
1: Oh iya?
0: Siap.
1: Wih mantap.
0: Ada yang mau ditanyakan Pak Putra?
1: Ada tiga
0: Ada tiga darah.
1: Ada tiga darah, Pak Putra, ada Paramita Rusadi dan Silvana Herman. Monggo Pak, ada yang ingin disampaikan? Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
0: Siap, oke.
4: Salam sehat aja.
5: Ini penyanyi senior Mbak ya.
0: Oh iya.
1: Betul, ini kami para legend ini Pak Putra.
4: Tapi legend kekinian.
1: Legend kekinian benar. Legendnya kekinian kita.
4: Tapi aku mau nanya, ini caranya gimana kalau keluarga mau nonton nih sekarang?
5: Saya mau bertanya.
0: Bisa di bentar sampai sini ya.
1: Iya. Kenapa Pak Putra?
5: Saya tanya. Saya mau tanya.
1: Iya.
5: Pertama kali dia menciptakan lagu, judulnya apa dan tahun berapa gitu.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
1: Oke Pak Putra, Pak nanti Putra akan ya dijawab. Oke.
5: Boleh salam Mbak ya?
0: Silakan, monggo silakan.
5: Oh, salamnya ada saudaraku tadi di tangga Muslampung, Bung Leman, juga Bapak Abdullah. Nggak ketinggalan juga apa?
1: Nggih.
5: Kru RRI Jember ke semuanya yang dipandu oleh Mbak Rikno Palupi.
0: Oke,
5: itu aja Mas ya.
0: Siap, terima kasih.
5: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama Pak Putra.
5: Semoga bisa jumpa di lain waktu.
1: Siap Pak Putra.
5: Semoga barokah umur semuanya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita ke penelpon lewat WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, dari Bu Indi.
1: Bu Indi, selamat malam Bu Indi dari Bali.
0: Oh Bu Indi di Bali.
6: Dari Bali.
0: Siap, iya. Silakan Bu Indi dengan tiga darah.
6: Selamat ulang tahun Mbak.
1: Terima kasih. Terima kasih Bu Indi.
6: Iya. Salam buat Benicu, Bu Farida, Kurnia, Mbak Aima Sohi, Janura.
1: Siap.
6: Terus Benicu. Terus buat
0: udah tiga aja, nggak boleh banyak-banyak.
1: Boleh Mas Yudi, ini kan spesial ulang gak tahun boleh. Jadi boleh.
0: Enggak boleh.
6: Malam-malam happy Bapak Mbak Ika pun sama
1: siap. Terima siap Bu Indi, matur suksma ya. Matur suksma.
6: Terima kasih.
0: Sama-sama. Oke. Siap, kita jawab. Tadi ada yang nanyain lagu baru. Nah, gimana nih? Kenapa nggak bikin lagu baru sih? Coba. Gimana?
1: Lah ini sudah ada produser di samping aku nih, Mas Yudi Ismail. Tolong dong kita diproduserin.
0: Ya masa? Gimana? Dari Tiga Darah ada rencana nggak sih buat single baru?
1: Insya Allah kalau yang pasti insya Allah kalau waktunya kami ini luang, terus kemudian ada lagu yang bagus buat kita, kenapa enggak?
0: Oh begitu.
1: Jadi ditunggu saja.
0: Kalau dari Mbak Mita?
1: Ditunggu saja.
4: Saya sih seneng ya kalau misalnya kita punya
0: single
1: ya, minimal
0: baru,
1: single ya.
4: Dan kalau kita kan juga musikalisasinya piano, saya juga main piano,
1: gitar.
4: Main gitar juga komposer juga. Jadi memang harusnya sih cuma tinggal didoain
1: aja. Iya, tinggal didoain aja segera cepat ya.
4: Iya,
1: Mas, kenapa enggak
4: karena
1: gitu.
4: Kita senang bertemu itu sebetulnya sekarang memang yang dipertahankan memang persahabatannya lebih ke sana tapi setiap nyanyi itu setiap nyanyi mereka mintanya Nona Manis.
1: Nona Manis.
0: Oh gitu.
1: Nona Manis.
4: Karena kamu memang hanya cinta kan ada hanya cinta.
1: Hanya cinta.
4: Yongki Suwarno, lagu-lagu lama mereka senang lagu lama.
0: Okay.
4: Jadi kalaupun kita keluarin misalnya rilis baru tetap aja mintanya yang lama.
0: Yang lama. Ya,
4: dan tapi kan bonusnya gini, aku punya album sendiri, Ano punya album sendiri.
1: Aku punya album
4: kita
1: sendiri.
4: Juga gitu. Dan memang kan kita ini sebenarnya pengennya tuh kan berjalan tapi untuk mengulang kembali seperti dulu kan mungkin beda ya namanya Tiga Darah kita juga aduh isin ya namanya Tiga Darah ya tak ya sebenarnya kita juga udah malu hati tapi ya tetap iya, menamakan udah, Tiga Darah iya, tuh opone
0: kan masih loh
4: kalau darah tuh kan sebenarnya kan itu saya merasa waktu itu ambil dari Tiga Darah yang zaman dulu film
0: itu ya
1: kan film Tiga Darah kan inget ya
4: lucu kan memang cerita memang menceritakan tentang anak-anak remaja. Kita memang trendingnya remaja pada saat itu. Jadi kalau sekarang kita mau mengeluarkan itu agak kontroversial. Ya, makanya, tapi nggak apa-apa, kita tetap off airnya jalan. Ya. Selama ini kalau misalnya kita nyanyi pun mereka minta lagu-lagu kita,
1: lagu-lagu yang dulu, Mas.
4: Jadi ya bukannya nggak mau berkarya. Kalau kita sih tetap mengeluarkan, saya mengeluarkan album sendiri-sendiri. Tapi Tiga Darah itu memang agak sulit gitu. Kalau kita mau bikin album baru dengan nama Tiga Darah tuh kayaknya mungkin agak sulit. Jadi itu aja sih kendalanya. Itu kenapa kenapa kita nggak bikin lagi? Ya mungkin itu alasannya kan.
0: Gitu ya.
1: Doain aja ya Mas ya.
4: Terjebak di
1: nama Tiga Darah.
0: Kalau gitu diganti Tiga Darah Senior.
1: Karin.com ah.
4: Bisa sih ya, kita boleh juga sih.
7: Banyak
4: ya,
7: sih tadi dua titip-titipan pesan kata, ayo dong kapan Tiga Darah bikin single lagi. Terus juga ada yang bilang Tiga Darah kan identiknya dengan lagu-lagu daerah. Bikin dong lagu daerah yang kekinian.
1: Bisa, lagu Indonesia bisa.
7: Yang bagus-bagus.
4: Coba gitu. Sekarang kita bikin polling di RRI. Kira-kira Tiga Darah itu misalnya ganti nama itu apa coba yang
0: cocok? Ganti nama.
1: Iya. Kalau misalnya bikin single gitu, iya sebaiknya gimana? Iya.
0: Siap.
4: Kita pilih deh nanti yang paling
0: cocok. Oke. Okay. Kemudian ada pertanyaan dari Ayu yang ada di Maluku Tengah tadi. Kesibukan dari masing-masing personel Tiga Darah ini apa aja sih? Silakan.
4: Siapa dulu Ano?
1: Ano.
0: Ya kok ketawa.
4: Dia masih sibuk terus. Kalau di
7: banyak hal banyak hal. Kalau Ano sih sekarang kesibukannya lebih banyak mengejar ketinggalan. Ano lebih banyak mempersiapkan hari akhir gitu ya maksudnya.
1: Wah, karena gini loh, karena gini
7: Ano udah alhamdulillah udah banyak hal dilakukan di dalam hidup yang belum itu adalah Ano mau ambil tiket untuk kembali sama Allah gitu, karena takut sekarang yang sakit siapa, yang meninggal siapa. Jadi Ano berharap memperbaiki diri,
1: memperbaikan luar biasa sekali kan.
7: Itu
1: kita jadi malu hati loh. Sama
0: macam ustazah ya.
7: Enggak. Karena Ano itu pendosa, jadi Ano mencoba menjadi lebih baik dan biar ingin mendapat rahmatullah dari Allah. Itu aja.
0: Amin. Mudah-mudahan istiqomah.
1: Amin.
4: Tapi Ano tuh kegiatannya banyak juga. Dia pokoknya gini.
0: Bener.
4: Dia kalau silaturahminya tuh luar biasa.
0: Gitu ya.
1: Silaturahminya mah jempolan deh pokoknya.
4: Juara.
0: Mamita,
4: kalau saya ya tetap dengan kegiatan-kegiatan. Kemarin sempat jadi wakil ketua Parvi, terus udah gitu.
1: Off airnya jalan terus.
4: Off air, tetap nyanyi dan kalau ada sekali syuting gitu. Tapi saya lebih agak selektif ya karena peran-peran ini kan harus yang sesuai dengan hati kita ya. Dari dulu juga begitu. Nah sekarang kan udah beda ya, segmennya udah lebih ke pastinya udah ibu-ibu lah ya gitu. Udah bukan
1: ibu-ibu keren. Dong, ibu-ibu awet muda.
4: Benar, tapi sebetulnya berkarya itu harus tetap ya berjalan, tetap jadi berkolaborasi dengan teman-teman musician atau bikin film dan memproduksi beberapa film-film pendek. Saya juga punya PH untuk tapi tetap di industri perfilman. Lalu saya juga sekarang ada di Yayasan Budaya Indonesia Emas yang di situ kita mengangkat budaya. Supaya generasi penerus kita, anak-anak muda tuh mereka gak gagal paham, aware terhadap etnisnya, terhadap culture-nya. Kaya Indonesia tuh bagus sekali. Jangan sampai gara-gara pengaruh dari luar, gadget atau apa tuh sampai mereka gak kenal lagi dengan
1: budaya Indonesia. Betul sekali.
4: Jadi tetap itu. Lalu di dalamnya kita juga ada kegiatan-kegiatan untuk pelatihan. Lalu karena saya juga ada di perfilman, saya lebih ke sertifikasi. Kompetensi.
0: Gitu. Wah, seru.
4: Itu banyak lah pokoknya. Jadi gini, saya pikir semakin saya dewasa, kata Ano dewasa ya, bukan semakin
1: senior.
4: Kita pikir dewasa. Lebih slow down gitu. Karena kenyataannya kok malah tambah
0: malah sibuk ya.
1: Malah sibuk, betul Mas.
4: Secara sebenarnya badan kita udah enggak kayak dulu gitu ya. Jadi ada
1: cukuyu.
4: Bener, cepet capek gitu. Kalau dulu kan maksudnya aku tuh bisa syuting dari pagi terus pulang pagi terus besoknya syuting lagi, enggak apa-apa.
0: Oh gitu ya.
4: Waduh, itu kalau misalnya kalau acara terus-terus kan ada recovery-nya. Tapi sekarang istirahat itu benar-benar apa quality time.
1: Betul.
4: Betul-betul ngumpul sama teman sambil istirahatan. Cuman apa cuman duduk-duduk itu aja udah quality time buat kita. Betul, jadi betul. Beda lagi sekarang.
0: Siap kalau gitu.
1: Betul.
0: Kalo, kakak
1: tahu. Dirimu sudah tahu loh.
0: Ya, lah kan aku tahu pendengar.
1: Oh iya iya.
0: Iya makanya pendengar kan belum tahu.
1: Ya pastinya seminggu sekali jadi host. Oh iya. Bareng Mas Dwiki mengelola sekolah musik Farabi, Music School. Terus alhamdulillah off air masih jalan dan di Papri bantuin Mas Dwiki.
4: Satu paket soalnya.
0: Satu paket ya, benar.
1: Mau enggak mau.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Yeah. Tadi karena ada yang ngomong lagu janji.
1: Yeah.
0: Janjiku maksudnya.
1: Janjiku.
0: Langsung kita puterin ya.
1: Kita puterin janjiku. Okay.
4: Itu saya belajar mempunyai anak ya. Waktu saya main janjiku tuh saya belum punya anak, umur saya 24. Saya main tiga karakter di situ. Dan kemarin saya baru nonton lagi. Kok itu yang tuanya kayak saya sekarang gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi saya udah apa ya?
0: Udah memproyeksikan gitu ya.
4: Jadi seru juga sih, seneng liatnya.
1: Seneng ya.
4: Apa sekarang kita juga udah jadi ibu rumah tangga.
1: Betul.
4: Ya, aku juga. Jadi ya harus bisa milah-milah waktu, harus ada waktu untuk anak. Jadi silahkan dengerin janjiku. Ya,
1: kita nostalgia bersama Siap. Janjiku.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Weh, sekarang bersatu menjadi tiga darah.
1: Lawannya Mas Yudi nih. Okay. Mana musiknya ini?
0: Belum loh. Enggak, pengen nanya dulu tentang Memang Aku. Ya. Gimana ceritanya Mas Katon bisa ngasih lagu ini ke tiga darah?
2: Ya karena persahabatan itu.
1: Tuh, oh,
2: persahabatan
1: ini dulu di album Nona Manis ya?
2: Iya, ini Nona Manis, tapi ini lagunya Katon. Nona Manis. Tapi saya judulnya juga baru paham logika, setelah kita nyanyi di kita recording baru tahu kalau dia pun Club Project juga menyanyikan lagu ini ya.
1: Iya.
2: Apa Katon sendiri?
0: Sorry. Katon sendiri.
1: Katon sendiri.
3: Katon sendiri kita dulu yang nyanyi.
1: Kita dulu yang nyanyiin.
0: Iya, iya, iya.
2: Justru beliau yang recycle.
1: Iya. Oh, tiga darah dulu yang nyanyiin.
2: Jadi kamu yang recycle ya Katon.
1: Benar. Katon yang recycle lagi.
2: Tapi kalau dari persahabatan itulah.
0: Tapi kalau dari masing-masing personil tiga darah ini, ada lagu-lagu yang difavoritin gak sih?
1: Ada. Hanya Cinta. Kalau aku
2: lagunya Mas Yongki. Ya, almarhum ya. Kita betul-betul punya memori dengan Mas Yongki. Lagu betul. Saya juga Tanpa Dirimu sama Mas Yongki.
1: Sanggup gak aku cintaku padamu. Iya. Kalau untuk tiga darah
2: lagu Cinta.
1: Hanya Cinta itu yang sangat wah, aduh. Liriknya dahsyat.
0: Kalau Mbak Mita Hanya Cinta juga kah?
1: Lagu tiga darah.
2: Saya suka seperti Mega sama yang persahabatan. Ada lagu Sahabat sebenarnya.
1: Sahabat enak banget sih.
2: Sahabat. Sama yang tadi hampir semua sih senang
1: dengan logika.
2: Sih.
0: Mbak Ano.
2: Semuanya suka.
0: Enggak mau suka. Milih. Oke. Kita ke penelpon dulu karena fansnya tiga darah ini banyak banget. Di sebelah sana.
1: Oh gitu. Aku diusir.
0: Ada Mas. Mas Faris
1: di Batu Malang. Selamat malam Mas Faris. Pak Faris.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Silakan langsung.
1: Monggo Pak Faris.
4: Iya, selamat malam Mbak Ita.
1: Iya, Pak Faris.
4: Selamat ulang tahun.
1: Matur nuwun.
4: Siap, panjang umur
1: sehat. Amin. Terima kasih Pak Faris.
4: Iya, langsung ke bintang tamu.
1: Monggo Pak.
0: Ya ini bintang tamunya ada tiga. silakan Mas Faris.
1: Paramita Rusadi dan Silvana Herman.
4: Oh, selamat malam Mbak Paramita.
5: Selamat malam, Rusadi. Assalamualaikum.
4: Juga siapa satunya?
1: Silvana Herman.
0: Tiga darah.
4: Silvana
1: Herman. Ya.
4: Tiga darah. Iya, selamat malam. Ini tiga darah ini terbentuknya pada tahun kapan ya?
1: Oh iya, nanti dijawab ya Pak.
4: Iya, ada apa lagi? Baru-baru ini atau sudah lama? Itu aja Mas Iti.
1: Monggo.
0: Siap. Baru-baru ini.
4: Mau salam?
0: Silakan.
4: Kita salamnya untuk semuanya.
1: Pak Faris Kroki mungkin.
4: Malang, Surabaya sama Kediri. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Malang kita ke Jakarta, ada Pak Firman. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi Ismail ya.
0: Siap Mas Firman. Ada tiga darah.
6: Mbak Ita.
1: Mas Firman.
6: Iya. Mbak Silvana.
1: Iya, Mas Firman.
6: apa ya yang aku mau nanya ya, buat Mbak Ita, Mbak.
1: Silakan Mas.
6: Mana buat Mbak Mita juga ya. Lagu-lagu Mbak Ita bagus semua. Mbak Mita juga bagus semua. Filmnya juga.
1: Iya. Coba Mas Firman nonton apa? Ayo coba
6: film
1: nonton
6: lupus.
1: Oh, lupus.
2: Iya. Benar banget. Tiga-tiganya
1: main lupus ya. Cuman lupus tiga. Iya, minta. Aduh.
2: Oh iya ya, kita
6: kan
2: sebenarnya kita
0: Iya. Nona Manis ada layar lebarnya.
1: Nona Manis ada layar lebarnya, kita kan jadi cameo.
2: Iya, betul.
1: Nona Manis.
6: Nah, aku
1: bintang tamunya Kiki Fatmala.
6: Ini loh.
1: Nona Manis.
6: Mbak Mita, karena kakak aku penggemar tiga darah ini.
1: Masya Allah.
6: Di kamarnya itu foto-foto Mbak Mita, foto-foto Mbak Ita.
1: Waduh.
2: Berarti masih pakai celana pendek itu.
6: Nah, kan ada di ini ya. Dulu kan ada VCD. Jadi kita nonton lewat itu.
0: Oke, siap.
6: Nonton Nona Manis.
1: Oh, iya,
6: nah, jadi pertanyaan ya buat tiga darah aku satu ya, mungkin satu ya, Mbak Ita, Mbak Mita, Mbak Silvana. Kedepannya sinetron Mbak Mita juga cakep banget nih.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
6: Kedepannya ada nggak bikin layar lebar
0: bertiga gitu ya?
6: Film apa sinetron gitu ya? Itu yang
0: siap.
1: Amin.
6: Aku juga tertular ngefansnya Mbak Ita nih sama Mbak Mita, Mbak Silvana juga.
1: Oh, iya. Aduh, mantap.
6: Oke, aja ya Mbak.
1: Tertular.
6: Mbak Dara, Mbak Mita, Mbak Silvana, selamat. Iya. Sukses selalu, sehat
1: selalu. Makasih
0: Mas Firman.
6: Mas Firman. Mas Yudi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke penelpon WhatsApp. Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Mbak Martini,
1: Martini.
3: Di Cipayung.
1: Mbak Martini Cipayung. Di Cipayung.
0: Silakan Mbak Martini.
3: Ya. Pertama-tama ucapan ulang tahun untuk Mbak Ita.
1: Terima kasih.
3: Pokoknya Mbak doa yang terbaik Amin. Untuk Mbak Ita.
1: Amin.
3: Dan tidak kalah juga untuk keduanya ini Mbak Paramita Rosadi dengan Mbak siapa?
1: Silvana Herman.
3: Juga Mas Yudi. Pokoknya doa yang terbaik untuk kalian semua.
0: Terima kasih, amin.
1: Terima kasih Mbak Martini.
3: Aku seneng sama lagu-lagunya Mbak Paramita itu.
1: Makasih.
3: Di antaranya nostalgia SMA sama buku harian.
0: Buku harian.
3: Itu pas lagi latihan-latihan band gitu, temen aku nyanyi buku harian. Wah, jadi inget Mbak Paramita ini gitu.
1: Asik.
3: Mbak Ita juga enggak kalah jauh nih lagunya.
1: Ayo aku apa? Lagu.
3: Aduh. Sanggupkah ku menghadapi
1: hidup tanpa dirimu? Makasih lo Mama Martino.
0: Siap.
3: Mbak Selvia.
1: Silvana.
3: Silvana. Lagunya aku kok. Mungkin aku yang kurang ini kali ya sama lagu-lagunya.
0: Bawa terbang aku.
1: Yeah. Ada yang judulnya Bawa Terbang Aku Mbak Martini.
2: Ada juga Penakut.
3: Oh iya,
1: Penakut juga ada.
3: Pernah denger sih.
2: Alhamdulillah.
3: Pokoknya sukses untuk Tiga Darah.
1: Amin.
3: Om, pertanyaannya sih Mbak Paramita kegiatannya apa sekarang sama Mbak Silvia?
0: Mbak okay. Silvana ya. Oke.
1: Okay. Nanti akan dijawab.
3: Dengar di Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah menjelang Ramadan.
0: Mbak Paramita di Masjid Pondok Indah.
1: Oh, lagi itikaf ya.
2: Saya langganan di situ.
1: Itikaf ya.
2: Kalau Ramadan pasti di masjid tiap hari.
0: Siap.
3: Iya, itikaf. Lalu di sana. Oke, kayaknya aduh apa saking banyak yang mau ditanyakan jadi
1: bingung ya Mbak Martini ya.
3: Iya, makanya sukses doa yang terbaik untuk semuanya.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama Mbak saya. Saling ngedoain ya.
3: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp dari Desi Nicolina di bagian timur Indonesia. Pengen dengerin suara langsung dari Tiga Darah.
1: Yes.
0: Silakan. Kenapa kesini?
1: Aku pengen ngintip dong, Mas.
0: Lo pengen ngintip ya. Silakan diintip dulu. Padahal nanti ada pertanyaan rahasia lo. Oh. Oke, ini minta Tiga Darah nyanyi beberapa.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ano?
2: Oke.
1: No. No, okay. No. One, two. Ayo, 1, 2.

0: Lalang kupu-kupu, tepok rame-rame, tepoklah buat laguku. Pok ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum cium pipiku. Oke deh.
1: Okay.
2: Jesel kan suruh nyanyi.
1: Enggak, bagus loh. Kita ke Sorong ada
0: ya
1: Bidan
0: Allah,
1: Louis.
0: Ada Bidan Louis. Selamat malam Bidan Louis.
3: Halo, selamat malam Kak Ita.
0: Selamat malam.
3: Selamat tahun.
0: Terima kasih Bidan Louis.
3: Ke Pramita.
0: Pramita Rusadi dan Silvana Herman.
3: Pramita sama
0: Silvana Herman.
3: Kakak satunya
0: Silvana Herman.
3: Silvana Herman.
0: Iya. Bidan Louis ini ketawa terus kalau nelpon ya.
3: Rambutnya bajunya pink apa pink salem? Aku enggak bisa lihat.
0: Ini jadi pink cerah nih. Pink ceria.
1: Oke.
3: Panjang umurnya ya kakak.
0: Amin.
1: Siap, amin.
3: Tapi aku mau tanya ini album keberapa? Tadi kan udah dicontohin aku nyanyi 4 baris boleh ya?
1: Maksudnya gimana?
3: Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Nona manis siapa yang punya? Yang punya kita semua. Po ame-ame, belalang kupu-kupu, bilang sama ibu sebelum bobo cium pipiku.
1: Yeay. Siap, terima kasih Bidan Louis.
3: Kakak cantik, ini album keberapa?
1: Oh, album keberapa itu?
0: Ini Nona album manis. Pertama Nona Manis. Album pertama.
3: Oh, pantas manis terus.
0: Iya dong.
1: Terima kasih ya.
3: Kak Ita ini kan tiga darah, jadi ya. Kak Ita harus sampai di Sorong ya tiga darah ini.
0: Halo, silakan ya. Semoga ada yang mengundang.
1: Baik.
3: Ya, ya. Mata nggak bisa sampai Sorong, ke Amerika aja bisa, okay. Ke Jepang bisa.
1: Siap, terima kasih ya.
0: Ditunggu undangannya.
3: Salamnya ada dua ya.
0: Boleh.
1: Satu silakan. Juga nggak apa-apa.
3: Forum Kemesan, Kementerian Kesehatan RI, Grup Kemesan, Grup Bidan Louis. Selamat mendengarkan lagu ini yang tadi udah didengerin. Dan selamat mendengarkan seluruh RRI dari Sabang hingga Merauke.
0: Oke deh, siap.
3: Kak Yudi, Abang
1: Yudi, dadah, bye. Boleh agak bergeser ke sana?
0: Nah, kalau udah ada musik ini artinya kita sudah berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada tiga pertanyaan yang ditujukan untuk bintang tamu termasuk aku.
1: Jadi agak kesana.
0: Curang.
1: Kita gak boleh nyontek.
0: Enggak, aku gak nyontek ini. Untuk tiga darah. Jadi ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh ya. Kita, sayang.
1: Langsung ya.
0: Kalau kita benar dapat hadiah kue tart.
1: Oke. Okay. Pada album Malam Minggu, Tiga Darah menyanyikan berapa lagu dan sebutkan judulnya?
2: 12 lagu.
0: 8 lagu. Malam Minggu.
1: Ayo. Malam Minggu. Tiga Darah Malam Minggu menyanyikan berapa lagu?
2: Sahabat.
1: Tiga Darah.
2: Itu ya? Iya.
1: Terus Malam Minggu.
2: Seperti Mega. Terus Nanamani Sahabat.
0: Nanamani 8 lagu.
2: Hanya Cinta.
1: Udah
0: 8
1: ya?
0: Lagu.
1: Oke, okay. Salah. 4 lagu.
0: Kenapa kita bisa? Kan
2: lagu kita sendiri.
1: Kita kan tiga darah.
2: Iya.
1: Menyanyikan berapa lagu? Kan.
0: Iya.
1: Judulnya apa aja 4 lagu itu?
0: Iya. Seputih Mega.
2: Nona Manis.
0: Logika.
2: Lebih loh
0: Sahabat. Lebih dong.
2: Sahabat.
0: Sahabat Seputih Mega.
1: Album Malam Minggu. Album Malam Minggu.
2: Album Malam Minggu.
0: Ada sendiri. 1999.
1: Aku sebutin judulnya ya.
0: Iya.
1: Malam Minggu. Katamu. Jangan Kira. Dan yang terakhir adalah Malam Minggu Extended.
0: Iya, dia album Malam
2: satu,
0: Minggu
2: tapi
0: itu.
2: Tapi kita sendiri-sendiri nyanyi satu lagu.
1: Ada sendiri-sendiri.
0: Iya, dinyanyi tiga darah. Ya udahlah, kuetarnya melayang. Kuetarnya melayang.
2: Artinya kita sudah betul-betul dewasa.
1: Di dalam album Nona Manis ada sebuah lagu yang dibawakan oleh Paramita Rusadi, diciptakan Erens F. Mangalo. Apa judul lagunya?
0: Apa, Mit? Ayo, Mit, kan dikau kayak nyanyi. Ayo, Mit, Amita.
2: Mengapa? Bukan.
1: Mirip sih judulnya.
0: Ayo sayang.
1: Mirip mengapa judulnya?
2: Kenapa?
0: RSF Mangalo.
1: Gak inget ya? Ya sudah kalau begitu.
0: Apa mas?
1: Mirip dengan mengapa judulnya? Menggapai bui.
0: Iya.
2: Jadi masuk masukin dia betul waktu itu.
4: Eren, gak Pak Bui, itu mah lagu saya.
2: Ya sendiri, memang ya, ada sendiri. Sendirinya. Tapi
4: bukan lagunya Eren. Itu ciptaan saya.
0: Nah lo gimana
1: coba
0: nih?
1: Kita cek nanti ya. Kemudian aduh, pertanyaan ketiga. Pada album Lupakan Saja milik Sirvana Hermann ada lagu yang berjudul Katakan. Siapa yang menciptakan lagu itu?
0: Ayo, masa kamu gak inget sayang?
2: Katakan, aduh itu dia.
4: Wah udah.
0: Ah udah lalu. Kita udah lalu.
2: Mas Anang ya? Mas Anang ya?
1: Bukan. Ya sama-sama orang Jawa Timur sih.
0: Katakanlah. Ayo sayang.
2: Mas siapa? Mas Agus.
1: Agus Yudhoyono. Oke.
0: Okay.
1: Ya udah, Mas Wiwi GV.
0: Ya Allah. Oh ya Allah.
2: Ya dulu.
0: Mas Wiwi. Iya iya iya.
2: Iya lupa.
1: Ya wis. Pertanyaan keempat ya. Paramita Rusadi pernah berpartisipasi dalam album Lomba Cipta Lagu Hutan.
2: Iya.
1: Apa judul lagu yang dibawakan?
2: Aduh. Ini kita lucu banget sumpah.
0: Gimana sih? Aduh. Masa kita satu pun gak ada yang bener. Aduh. Ayo duit.
2: Aduh. Aku lupa penciptanya kecil ya benar-benar judulnya.
1: Lupa ya.
2: Apa judulnya?
1: Pinus dan Cinta.
0: Pinus dan Cinta. Aduh, aduh, yes.
1: Oke, terakhir ya. Pada album Fatima.
0: Apalagi Fatima.
1: Milik Ita Purnamasari ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Dadang S. Manaf. Apa judul lagunya?
0: Sirna.
2: Aku yakin ini aku paling sebel dari dulu tuh gitu.
1: Enggak salah.
2: Benar.
1: Bun salah.
0: Kok salah?
1: Salah.
2: Tapi dia tuh kalau salah pun dia tuh
1: yakin ya.
2: Sirna.
0: Sirna kan?
1: Enggak.
0: Apa?
1: Lah, ya apa?
0: Aduh, enggak tahu Mas. Apa ya Mas?
1: Judulnya mirip dengan nama kalian.
2: Apa? Dara.
0: Dara.
2: Doro.
0: Apa sih Mas?
1: Udah ya enggak tahu berarti enggak, ya. Enggak, enggak. Judulnya Hey Dara.
0: Ayo enggak bener ya. Enggak tahu. Enggak tahu. Lupa.
2: Menggapai Bui, tar dulu.
1: Coba dicek menggapai Bui ya.
0: Coba aku tak ngintip sih. Ini ngawur nih Mas Yudi nih.
1: Kenceng banget. Sirna kenceng banget salah.
0: Kenceng salah pula.
1: Iya sudah. Ya sudah. Ini kan hanya sekedar games
0: untuk seru-seruan.
2: Ya.
0: Ya.
2: Lagu-lagu Indonesia
0: benar.
2: Ini
0: selesai baik, sudah benar. Kita di segmen siap. Impresi.
1: Kita
0: hasilnya
1: lagi, ya.
0: Adalah nol.
1: Tampaknya capek sekali menjawab kuis ini.
0: Yang membuat semua pertanyaannya.
1: Ya sudah kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Iya gak sih?
1: Kebersamaan di ruang rindu, ruang berbagi rindu
2: memori lewat lagu.
1: Waduh.
2: Untuk dua bestie aku ini yang cantik-cantik awet muda, apa yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia?
0: Yang paling penting kita sehat panjang umur.
2: Amin. Ya.
0: Dan yang ingin disampaikan kepada para pecinta Blantika Permusikan, hargailah para musisi dan seniman-seniman Indonesia, karena sejatinya seniman-seniman Indonesia itu punya ciri khas tersendiri. Memang lagu-lagu barat itu enak-enak gitu, tetapi kalau kita mau bernostalgia, dengarlah lagu Ita Purnamasari,
2: Paramita Rusadi, Tiga Dara, Silvana Herman.
0: Jadi betul. Kembalikan maksudnya Blantika Permusikan Indonesia dengan cara ya banyak
2: mendengarkan
0: lagu-lagu Indonesia.
2: Musik Indonesia ya, musik menjadi Indonesia tuan rumah di negeri sendiri.
0: Biasanya kata-kata itu untuk film ya.
3: Tapi lagu-lagu kita, lagu-lagu Indonesia itu sangat touching, sangat menyentuh.
2: Betul sekali.
0: Aku seneng banget lagu-lagu dulu ya.
1: Oke. Kita baca WhatsApp sedikit ya.
2: Iya benar.
1: Selamat malam Ruang di Indonesia.

0: Bu Eka di Tebet mengucapkan selamat ulang tahun buat Mbak Ita.
1: Iya,
0: semoga
1: kasih.
0: Panjang umur. Kemudian tiga daranya dengan Mbak Paramita Rusadi
1: dan Silvana Herman.
0: Sukses selalu
1: sukses
0: pula
1: bertiga.
0: Amin. Terima kasih Mas Yudi. Terima
1: ada siapa
0: kasih
1: lagi
0: juga.
1: Ya.
0: Kemudian selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mas Yudi Ismail. Selamat bintang tamu buat tiga dara Mbak Paramita Rusadi dan Mbak Silvana Herman.
1: Selamat buat Mbak Ita. Terima kasih doa-doanya.
0: Buat Bang Wandi di Denpasar katanya.
1: Wow. Siap.
0: Oke, lanjut siapa lagi nih? Selamat
1: Mas Roy arek
0: Mas
1: Kediri.
0: Mas Roy, wah arek Kediri. Kancane sampean ta, Mbak?
1: Iya.
0: Tapi lagi tinggal di Banda Aceh.
1: Okay. Kita trip belum menyapa seluruh. Ya sudahlah, ya. Minggu depan ya kita bacain ya.
0: Oke, okay, siap. Salam juga buat Mbak Mita dan Mbak Ano katanya.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Dari Kediri, Jawa Timur.
2: Hari ini.
0: Jawa Timur. Oh, baiklah. Mama Dea, terima kasih. Assalamualaikum untuk semuanya. Selamat malam. Izin request lagu. Oh, nanti sama Andes ini.
1: Oke, siap.
0: Baiklah kalau begitu.
1: Udah enggak berasa loh, Mas, kita sudah di penghujung
0: kebersamaan ya.
1: Kebersamaan wow. Kita.
0: Berarti gimana?
2: Berarti happy kalau
1: waktunya pamit.
0: Waktunya pamit. Terima kasih gitu ya.
1: Pastinya terima kasih banyak untuk sudah yang hadir, yang pastinya para Paramita Rusadi, Silvana Herman dan seluruh tamu-tamu, seluruh sahabat yang tumplek di studio.
0: Di studio malam
1: di studio
0: hari.
1: Malam hari ini.
0: Ramai banget kan.
1: Ramai banget.
0: Tiga dara ya.
1: Hadiah nya luar biasa.
0: Kayaknya memang harus bikin konser atau bikin
1: ya,
0: at least single lah ya.
1: Iya. Makanya doain ya, para pendengar juga doain kita. Siap. Tiga dara. Siap.
0: Terima kasih sekali lagi.
1: Sekali lagi terima kasih.
0: Selamat ulang tahun sekali lagi.
1: Iya, Mas.
2: Amin.
0: Terima kasih Mbak Mita dan Mbak Anu. See you next
1: kasih.
0: Time ya.
1: Sampai jumpa.
2: Sehat bahagia selalu semuanya.
1: Rabu depan.
2: Yeay.

Mendengar baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional malam hari ini yang dipandu oleh host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Mendengar dengan bintang tamu pada malam hari ini Tiga Dara ya, dan saat ini kita sudah kembali ke RRI Program Satu Banten ya. Dilanjut ya di Ruang Rindu malam hari ini bersama kami pendengar ya. Jadi untuk Anda yang pengen request lagu-lagu nostalgia ya favorit Anda, bisa bergabung langsung aja ke WhatsApp kami di 0811145049.

Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dan sudah ada yang bergabung nih di ruang rindu malam hari ini ya, Darian nih. Selamat malam Bang, pengen request lagunya Ungu dong yang judulnya Laguku. Terima kasih, tolong diputarkan. Terima kasih juga untuk Rian ya, sudah bergabung di ruang rindu ya malam hari ini setelah tadi kita ruang rindu nasional ya dengan bintang tamu Tiga Dara ya. Kita lanjut bernostalgia di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan Rian pengen request lagunya Ungu nih katanya yang judulnya Laguku. Nah ini dia, langsung kita putarkan ya Laguku dari Ungu spesial untuk Rian.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Kelihatan aurat kepada lain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
1: Sungguh aneh tapi nyata.
0: Air mata.
2: Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu.
0: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ya sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan Anda tidak sendiri ya, Anda ditemani oleh Bram Adi, pendengar di Banten malam ini di Ruang Rindu ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia bersama nih dengan lagu dari Krisye, pendengar, dengan Selamat Tinggal Sayang.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Banten malam ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tinggal masih bersama saya Brahma Adi ya, dan kita masih lanjut di Banten Malam sampai pukul 24 nanti pendengar ya. Dan juga kita malam hari ini pendengar ya, masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten pendengar.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

Pendengar, malam ini kita akan membahas ya 10 destinasi wisata kuliner terbaik di dunia 2026 ya. Karena kalau kita ke suatu tempat tuh kayaknya nggak afdol gitu ya kalau nggak mencoba kuliner yang ada di tempat tersebut. Mau itu kemanapun ya, di Indonesia ataupun di luar negeri gitu ya pendengar ya. Ini kayaknya harus gitu. Nah, berikut ini adalah merupakan hasil kurasi editorial dari Travel and Tour World yang merilis 50 food destination ya. Kita bahas 10 aja di malam hari ini ya pendengar ya. Dan dalam pemeringkatan ini Indonesia itu menduduki ke 10 ya, atau posisi ke 10 gitu pendengar. Nah, yang pertama itu ada Meksiko pendengar ya. Meksiko ini di, mungkin Anda juga tahu ya, beberapa makanan khasnya itu tacos, burrito ya, dan mungkin Anda juga pernah memakan ini gitu kan. Lalu ada Italia ya, yang ya pasti salah satu yang paling terkenal itu adalah pizza atau pasta ya, yaitu spaghetti dan lasagna. Lalu ada tiramisu juga ya untuk hidangan penutupnya. Lalu ada Spanyol, ada tortilla espanola nih pendengar ya, ada churros juga, mungkin Anda nggak asing. Lalu selanjutnya yang keempat itu ada Jepang. Kalau Jepang ini nggak perlu dibahas lagi kayaknya, karena di Indonesia pun sudah familiar, sudah banyak sekali makanan khas Jepang ya. Ada sushi, ramen, tempura, dan juga sashimi ya pendengar, yaitu irisan ikan segar yang disantap tanpa nasi ya. Mungkin Anda juga pernah mencobanya, ada yang suka, ada yang ya lebih suka dimasak juga ada. Lalu ada India ya, dengan samosa, biryani, chicken curry. Lalu ada Amerika Serikat ya, kalau Amerika Serikat ada hamburger, hot dog, fried chicken, ini juga populer dari sana pendengar ya. Lalu ada Yunani, ada Greek salad pendengar ya, ada mozzuka. Lalu ada Portugal ya, Portugal ini adalah negara pendengar ya, bukan porsi tukang gali gitu. Walaupun memang itu juga favorit ya, karena apalagi untuk anak kos gitu, beli satu porsi bisa buat dua kali makan gitu. Lalu ada Cina pendengar ya, ada dimsum ya, ada Peking duck ya, banyak lainnya juga. Lalu ada Indonesia nih. Nah, Indonesia itu ya nasi goreng, rendang, sate, gado-gado, soto ya, banyak banget ya dari Indonesia ini makanan atau kuliner favoritnya gitu tuh. Apalagi ya memang karena kita orang Indonesia gitu pendengar ya, pasti sangat suka sekali. Apalagi rendang juga masuk top kuliner dunia juga pendengar, sangat-sangat membanggakan gitu ya. Dan itu dia pendengar ya, 10 negara dengan posisi teratas ya dalam ranking 10 destinasi wisata kuliner terbaik di dunia.

0: Kamu buang botol plastik ke sungai?
1: Ya, cuma satu botol doang, Tan. Gak ngaruh lah.
0: Satu botol juga, kalau semua orang buangnya ke sungai, sungainya bisa penuh sampah. Air jadi kotor, hewan bisa mati.
1: Wah, aku gak kepikiran sampai sejauh itu.
0: Makanya, yuk buang sampah pada tempatnya. Yang bisa didaur ulang, dipilah, biar lingkungan tetap bersih.
1: Baik, mulai sekarang aku janji gak sembarangan buang sampah lagi demi alam yang lebih sehat.
2: Perlindungan alam dimulai dari kebiasaan kecil. Buang sampah dengan benar, jaga lingkungan, dan selamatkan masa depan.

Pendengar, kalau tadi membahas soal destinasi wisata kuliner terbaik di dunia ya, ada Indonesia di nomor 10 ya. Kali ini kita akan membahas kuliner dari Indonesianya ya. Karena sudah pasti kalau udah masuk nomor 10, kuliner di Indonesia itu pasti sangat enak-enak gitu ya. Nah, ini ada 10 destinasi wisata kuliner populer ya di Indonesia, pendengar. Di antaranya ini ada Jakarta ya, Bali, Yogyakarta ya, apalagi Bandung ini terkenal dengan Batagor, Siomay dan lain-lainnya. Lalu ada Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang dan juga ada Padang, pendengar ya, yang di mana nasi Padang itu sudah tersebar di seluruh Indonesia ya. Jakarta ini menempati urutan teratas dengan masakan nasi goreng sate hingga gado-gado ya. Lalu Bali menyusul dengan menu babi guling hingga nasi campurnya. Adapun Yogyakarta ini dikenal dengan gudegnya dan Bandung yang sudah disebutkan ya, Batagor, Siomay hingga hadirnya kafe-kafe yang berkembang pesat di sana, pendengar. Lalu di urutan kelima ada Surabaya dengan menu khas rawon, lalu Medan dengan soto dan nasi padangnya, dan selanjutnya ada Makassar yang lebih dikenal dengan coto Makassar, konro dan berbagai makanan laut segar lainnya. Lalu tiga urutan terbawah tetapi tidak kalah nikmat juga cita rasa makanannya ada Lombok, Semarang dan Padang ya. Ayam taliwang dan makanan pedas lainnya ini menjadi kekuatan Lombok. Adapun lumpia ya, mungkin Anda juga sudah pernah mencoba, ini jadi kekuatan dari Semarang, dan rendang serta masakan ala Minangkabau jadi daya tarik dari Padang itu tersendiri. Nah, itu dia berbagai destinasi kuliner Indonesia yang berhasil menggait perhatian warga dunia ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bangga dengan kekayaan kuliner yang ada di Indonesia.

Mendengar sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Tapi Anda bisa atau masih bisa terus bergabung bersama kami ya. Karena kami di pukul 24 nanti akan langsung bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk nantinya di pukul 2 waktu Indonesia Barat akan mendengarkan bersama ya pertandingan antara Inggris melawan Argentina pada semifinal Piala Dunia 2026. Dan saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Seringkali kita sibuk mengejar banyak hal, sampai lupa menikmati hidup yang sedang dijalani. Padahal, bahagia tidak selalu tentang memiliki segalanya. Ada kata mutiara yang berkata, nikmati apa yang ada hari ini, sebelum waktu mengubahnya menjadi kenangan. Mungkin kebahagiaan itu hadir lewat tawa kecil bersama keluarga, secangkir minuman hangat, atau rasa syukur karena masih diberi kesempatan hidup hari ini. Malam ini, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Tidak semua hal harus sempurna untuk membuat hidup berarti. Belajarlah menikmati perjalanan, bukan hanya tujuan. Selamat malam, semoga hatimu dipenuhi rasa syukur dan damai yang sederhana.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 15 bulan Juli tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian juga pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat.

0: pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Argentina.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Perkembangan terkini dari kasus mantan Jampitsus, Kejaksaan Agung saat ini telah menerbitkan 3 surat perintah penyidikan sprindik terbaru terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU usai pengalihan penanganan perkara dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi KPK, Kortas Tipidkor Polri. Dan dengan begitu status hukum mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Febri Ardiansyah, disebut menjadi saksi, bukan menjadi tersangka. Kita hadirkan perbincangan bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang, Ibu Yenti Garnasi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Bu Yenti, ini kan sudah cukup lama ya, kasusnya kemudian bergulir dan berganti situasinya nih. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa sih sebagai seorang pakar pidana pencucian tindak pidana pencucian uang TPPU?
4: Ini ya, yang namanya apa ya, langkah proses untuk kejahatan itu kan harus strategis ya.
3: Yeah.
4: Strategis itu ada satu kecerdasan dari ada kan kita harus cerdas bagaimana cepat, bagaimana tidak melarikan diri, bagaimana barang bukti tidak hilang dan lain sebagainya, saksi juga bisa ditelusuri. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang ini ya sangat tidak strategis. Strategis itu adalah harus menguntungkan. Menguntungkan siapa? Karena ini kasusnya korupsi. Korupsi berarti kan menguntungkan rakyat, harusnya kan gitu ya, menguntungkan negara. Tapi kali ini kan tidak. Kali ini sangat merugi dan ada apa, kemunduran ya. Kemarin kan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kortas Tipikornya Polri ya.
3: Yeah.
4: Nah, tapi sekarang kemudian apalah istilahnya diserahkan di
3: menjadi saksi apapun. Intinya seperti itu kan, bukan lagi sebagai tersangka begitu ya tertulisnya ya. Ya,
4: kasusnya kan dilimpahkan itu, jadi kita ingin koreksi, nggak ada dasar hukumnya dari penyidik polisi melimpahkan kepada kejaksaan atau menyerahkan kejaksaan, apapun itulah terminologinya. Jadi dengan adanya apa ya, adanya langkah yang seperti ini yang tidak sesuai dengan aturan, karena yang ada itu di Undang-Undang KPK tentang pelimpahan dan pengambil alihan kasus korupsi dari lembaga lain selain KPK, kan gitu. Jadi akhirnya yang terjadi seperti ini, yang tadinya sudah tersangka malah menjadi saksi gitu ya, kan kemunduran ya, berarti kan sangat tidak strategis. Jadi
3: Kemunduran ini maksudnya gimana Bu Yenti? Apakah ada ya, pelanggaran prosedur begitu yang mungkin terjadi atau bagaimana maksud Anda? Atau ada ya, potensi ya, pra-peradilan?
4: Enggak apa-apa, pra-peradilannya enggak masalah. Pra-peradilan walaupun kalah itu masih bisa dilakukan lagi prosedur yang benar. Jadi kemunduran itu gini, tadinya kan dengan tiga kasus, kemudian sudah ada dua tersangkanya.
3: Ya.
4: Tiba-tiba karena ada pelimpahan atau penyerahan apapun itu yang menurut saya adalah tidak ada dasar hukumnya dan sangat merugikan proses pengungkapan suatu kejahatan. Kita nggak bicara siapa lembaganya ya. Itu kan sudah menurut saya salah ya, menyerahkan ke Kejaksaan Agung itu salah, sangat salah dari aturan maupun dari pemikiran-pemikiran yang bersifat apa ya, moral lah ya.
3: Okay.
4: Yang mereka yang terlibat kok disalahkan pada mereka, sehingga mundurnya adalah dulu kita sudah mendapatkan peristiwa pidananya 3 dan 2 tersangka, sekarang peristiwa pidananya pun baru sprindik kan. Sprindik artinya sprindik baru dilihat, itu pun baru belajar, kalau dipelajari dilihat peristiwanya, setelah itu nanti dengan saksi-saksi akan menetapkan tersangka, mundur kan.
3: Yeah.
4: Padahal konsepnya untuk korupsi terutama adalah cepat ya kan, perkara-perkara korupsi didahulukan dari perkara lain, artinya harus cepat ya kan. Apalagi ada TPPU-nya setelah 2002 itu kita sudah masuk

0: rezim TPPU, setiap korupsi harusnya pakai TPPU biar cepat dalam rangka menelusuri aset-aset hasil kejahatan yang dikhawatirkan beralih, semakin hilang, tidak bisa dikembalikan ke negara gitu.
1: Baik, nah dengan adanya kemunduran atau apa ya, bilangnya kalau yang ramai di media sosial nih bahasanya turun kasta begitu katanya Bu Yenti ya, bilangnya demikian nih di media sosial lagi ramai nih hashtagnya nih. Nah, ketidaksinkronan status antar lembaga ini kan bisa dibilang memberi celah hukum begitu yang sangat besar untuk saya sebut saja Febri, untuk bisa misalnya nantinya membatalkan status hukum, dan kemudian karena ada perlakuan yang berbeda dari dua tersangka ini, yang satu langsung ditahan di rutan Polda Metro, yang satu tidak ditahan sama sekali dan bahkan keberadaannya sempat tidak diumbar jelas begitu ya.
0: hanya diketahui pasti di Indonesia gitu kan.
1: Ya,
0: paling tidak dari yang ditahan itu kan juga bisa ya merasa kok diperlakukan beda, saya ditahan itu kok tidak. Karena pejabat enggak, terus kemudian saya iya, kan enggak bisa gitu juga ya. Karena hukum itu kan harus fair juga ya. Fair trial itu juga harus ada. Yang sama dong memperlakukan orang-orang yang terlibat dalam satu perkara, perkara satu, pelakunya banyak kok diperlakukan dalam prosesnya aja perlakuannya tidak sama gitu kan. Nanti yang paling membedakan kan putusan hakimnya, harusnya kan gitu. Bukan perlakuan prosesnya sampai ke pengadilan gitu. Ya itu sudah jelas ya, bisa jadi yang bersangkutan ini juga, loh kok dua kali di sana tersangka sekarang jadi saksi, bisa jadi kan. Pra-peradilan, cara penetapannya bagaimana. Tapi pra-peradilan itu gak apa-apa. Pra-peradilan misalnya dinyatakan tidak sah, kan bisa diulang lagi, itu gak gitu masalah. Justru yang lebih masalah adalah yaitu tadi yang turun tahta itu, artinya secara morality penegak hukum itu yang moralnya turun gitu ya. Karena menciptakan suatu keadaan di mana masyarakat semakin tidak percaya, gitu. Itu penting sekali kan.
1: Okay.
0: Pasal itu yang paling penting, bahwa kita kehilangan kepercayaan di tengah-tengah Indonesia 2 minggu yang lalu masuk sebagai negara terkorup di dunia, di Asia.
1: Okay.
0: Kan aneh ya.
1: Iya. Nah, ketika kemudian ini menjadi aneh, menjadi banyak juga yang bilang ada apa, ada drama show of force dan sebagainya begitu. Nah, Anda melihat untuk tetap bisa menjaga koridor, tetap

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis, tanggal 16 Juli tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Merdeka!

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali rasanya Il Mafia kembali menemani Anda ya di hari Kamis pendengar 16 Juli 2026 ya. Dan juga untuk kebersamaan kita masih cukup panjang, masih sampai jam 11 siang saya akan terus temani Anda tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik pendengar yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mutiara pagi pendengar di hari Kamis ya, kami hadirkan juga untuk Anda dengan tema zikir dan amalan pencerah jiwa. Nah, ini seperti apa nanti kita akan belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Untuk yang ingin bertanya seputar zikir dan juga amalan pencerah jiwa ini apa saja gitu ya, tip and triknya atau seperti apa, silahkan ditanyakan atau disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: وأهل المغفرة.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi di hari Kamis ya, 16 Juli 2026, kami hadirkan untuk Anda dengan tema zikir dan juga amalan pencerah jiwa. Dan ini untuk Anda yang ingin bertanya, silahkan sampaikan di 08111450949. Kita akan belajar bersama Ustadz Deni Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten dan juga sekaligus Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten. Kami juga sudah terhubung melalui sambungan Google Meet bersama Ustaz Deni. Kita sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum Ustaz Deni.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz Deni, kabar baik Ustaz hari ini Tat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Baik. Hari ini Ustaz Deni kita akan belajar terkait dengan zikir dan juga amalan pencerah jiwa. Nah, ini seperti apa Ustaz Deni, mungkin bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten. Silakan Ustaz Deni.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah dimanapun berada, disyukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di Mutiara Pagi. Semoga sehat walafiat dan diberikan umur yang panjang, hati yang lapang, dan pikiran cemerlang. Para pendengar rahimakumullah, tema kita pada Mutiara Pagi kali ini adalah zikir dan amalan pencerah jiwa. Ini tema yang menarik tentu, yang sangat diperlukan oleh kita semua dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ini berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bi zikrillah tatmainul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi dalam diri kita itu ada jiwa ya. Jiwa kita bisa menggambarkannya dengan hati lah. Dimana kata Rasulullah, inna fi kulil jasad al-mudghah. Di dalam setiap diri manusia itu ada segumpal darah, sekepal daging. Idza saluha saluha sa'iru amali kulli. Apabila segumpal daging, sekepal darah itu baik, maka akan baik ya amal, perbuatan, perilaku orang tersebut. Wa idza fasada, apabila jelek ya segumpal darah, sekepal daging itu, maka akan jelek pula amalnya, perilakunya. Apakah segumpal darah, sekepal daging itu mahia wahia al-qalbu, itu adalah hati. Maka dalam diri kita ada hati sebagai sentral iman tentu. Para pendengar rahimakumullah, maka makna firman Allah dan hati mereka tentram adalah hilangnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kegelisahan dan kegundah gulanahan dalam hati. Nah, zikir juga akan menggantikannya dengan rasa ketentraman, kelapangan, dan kebahagiaan. Ya, manusia dewasa ini banyak mengalami kegelisahan batin dan kegalauan jiwa. Problema hidup terlihat dan dirasakan di mana-mana. Bukan saja karena kebutuhan meningkat dan persaingan hidup yang semakin kompetitif. Nah, tetapi karena ulah sementara pihak mengusik kedamaian dengan berbagai dalih atau menawarkan aneka ide yang saling bertentangan dan membingungkan. Maka para pendengar rahimakumullah, hati dan jiwa yang gelisah bukan saja dirasakan oleh orang-orang miskin, tetapi juga oleh orang-orang yang kaya secara materi, namun hampa dan kosong jiwanya. Nah, dalam Islam, salah satu solusi untuk menghilangkan perasaan tidak tenang dan tidak nyaman tentu adalah dengan berzikir, mengingat kepada Allah dalam arti yang luas. Nah, jadi para pendengar rahimakumullah, salah satu penenang dan ketenteraman hati adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perbuatan amalan baginda Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Ada 7 amalan baginda Rasul, para pendengar rahimakumullah, yang tidak pernah beliau tinggalkan setiap hari. Mulai dari sholat berjamaah. Ya, sholat tepat waktu dan berjamaah. Diusahakan sholat tepat waktu dan berjamaah. Baca Quran. Sholat tahajud, sholat duha, kemudian zikir, baca Quran, ya, bersedekah, termasuk meninggalkan untuk selalu punya wudu, ya, bersih itu kan, punya wudu. Para pendengar rahimakumullah, maka dengan demikian, ya, zikir sebagai penenang hati dan jiwa dengan cara bagaimana? Kita melakukan zikir, pertama banyak-banyak istighfar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon ampunan untuk membersihkan noda hitam di hati. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, bahkan memberi contoh, ya, minimal 100 kali sehari kita berzikir. Nah, zikir itu tentu kalau amalan yang harus kita lakukan di tiap hari, minimal ada 10 atau 11 amalan untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tentu membaca istighfar yang tadi minimal 100 kali, kemudian kita baca surah Al-Fatihah, surah Al-Ikhlas, ya, kemudian surah Al-Falaq, kemudian An-Nas, ya, qul a'udzu birabbinas, baca awal surah Al-Baqarah, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi, ya. Kemudian baca ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi, ya. Ya, kemudian nanti sambung dengan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, baru la ilaha illallah. Biasakan itu, para pendengar rahimakumullah. Jadi, sebada sholat fardu, bacalah 10 amalan itu. Ya, saya ulangi, Al-Fatihah, ya, Al-Ikhlas, kun huwallahu ahad, kemudian Al-Falaq, kul a'udzu birabbinnas, An-Nas, maaf, kul a'udzu birabbil falaq, An-Nas, kul a'udzu birabbinnas, kemudian awal surah Al-Baqarah, akhir 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi. Kemudian tambah subhanallah walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Akhiri dengan doa. Nah, itu insyaallah jiwa kita akan tenang, hati kita akan tenang. Nah, kemudian juga ini doa-doa yang dicontohkan oleh baginda Rasul. Kemudian ini doa Nabi Yunus. Ya, sehingga dalam keadaan kesulitan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya, baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bisa dilihat dalam Al-Qur'an, ya, surah Al-Anbiya ayat 87 itu kan. Nah, ini zikir penenang hati dan jiwa, istighfar, doa tauhid tadi. Ya, kemudian tasbih, tambah beberapa surat tadi yang saya sampaikan. Kemudian doa Nabi Yusuf, ya, zikir dalam keadaan kesulitan, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini bisa dilihat dalam surah Anbiya ayat 87. Rabbana wa rahimakumullah. Dikir hasbunallah. Nah, ini hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Nah, ini doa-doa ya. Ya, mohon ini kita rutinkan, kita amalkan, kita daungkan doa-doa ini agar kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Jadi, dengan amalan-amalan ini. Ya. Kemudian yang kedua, amalan pencerah jiwa. Lakukan rutinitas ibadah, diantaranya tadi sholat fardu berjamaah. Nah, ini amalan pencerah jiwa. Jadi sholat tepat waktu berjamaah. Ini menjadi pondasi utama ketenangan jiwa. As-salatu li zikri. Salat itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dalam keadaan tidak ingat kepada Allah, ya jangan salat. Wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau salat dalam keadaan mabuk, tidak ingat, sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan. Ini salah satu peringatan Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan salat. Nah, di sisi lain, as-salatu li zikri. Salat itu untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka jangan pernah kita tinggalkan salat. Bahkan peringatan Rasul begitu keras kepada kita para pendengar rahimakumullah. Yufarriku baini wa bainakum as-salat. Yang membedakan umatku dan umat di luarku adalah salat. Jadi kalaupun ada orang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad tapi tak pernah salat atau sering meninggalkan salat, itu tidak akan dikelompokkan, tidak akan diaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya salat menjadi pondasi dan tiang dalam kehidupan kita. Sehingga seberapa hebat, seberapa dekat dan bagaimana komunikasi kita dengan Allah lewat salat itu, maka akan dilihat dari perilakunya sehari-hari. Ya. Karena salat sejatinya tanha anil fahsyai wa mungkar. Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka sekali lagi para pendengar rahimakumullah, agar kita diterangi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, salat tepat waktu, ya salat fardu tepat waktu dan berjamaah. Karena ini menjadi pondasi utama ketenangan jiwa. Kemudian yang kedua, membaca Al-Qur'an. Ini amalannya ya untuk pencerah jiwa. Menjadikan Al-Qur'an sebagai bacaan harian. Meski hanya satu halaman, satu ain, ya kan, atau satu surat pendek, tidak apa-apa. Ya, karena ini adalah amalan pencerah jiwa dan amalan baginda Rasulullah yang tidak pernah beliau tinggalkan. Keren ya kalau orang ya tiap waktu sebada salat fardu itu baca Quran. Sekarang kan mudah, bisa Quran digital. Ya, bisa di HP kita ada Quran yang dipastikan kebenaran Al-Quran itu. Baca-baca ya. Al-Quran itu di samping akan memberikan pencerahan kepada jiwa, juga akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Hada kitabun angzalnahu mubarakun. Al-Quran diturunkan oleh Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Jadi kalau kita ingin hidup berkah, baca Quran. Baca Quran dan baca Quran. Jadi kalau ingin jiwa kita cerah, baca Quran. Ya, baca Al-Quran. Maka kewajiban kita kepada Al-Quran itu tidak hanya membaca juga. Saya sering menyampaikan bahwa kewajiban kita kepada Al-Quran itu ada 5. Ya, kewajiban kita kepada Al-Quran. 1, meyakini kebenaran Al-Quran. Al-Quran itu kebenarannya absolut, mutlak. Ya, tidak ada yang salah. Semuanya mutlak benar di Quran. Ya. Yang kedua, baca tadi. baca Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safian li ashabi. Baca Quran. Karena nanti akan datang ya kepada kita hari kiamat akan menjadi syafaat buat kita semua. Ya, maka Quran itu banyak kan? Nama lain Al-Quran ada Al-Huda petunjuk, Al-Furqan pembeda, Zikr peringatan, Asy-Syifa obat, itu kan? Al-Huda petunjuk, nah, semua ada di Al-Quran. Maka di samping baca, ya, yang ketiga dikaji, dipelajari, dianalisa dengan baik Al-Quran itu. Ya, banyak hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran dan orang banyak mendapat hidayah dari membaca Al-Quran. Dan yang keempat, mengamalkan, diamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik pribadi, di dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, bernegara itu sandarannya Al-Quran. Nah, yang kelima, mendakwahkan Al-Quran. Seperti kemarin para pendengar saya mendapat amanah sebagai Dewan Hakim MTQ ke-23 tingkat Provinsi Banten tahun 2026. Saya diamanai sebagai Ketua Majelis Syarhil Quran ya, dan Dewan Hakim Syarhil Quran. Itu dakwah ya selama 4 hari apa? Ya 4 hari. Kurang lebih di KP3B kemarin ya. Itu dakwah Quran ya. Atau yang lain dalam konteks apa saja? Seperti pagi ini ada mutiara pagi ini dalam konteks dakwah Al-Qur'an ya. Kewajiban kita kepada Al-Qur'an itu. Para penawar rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya adalah zikir pagi dan petang, membaca doa ya al-matsurah untuk membentengi diri sepanjang hari. Ya, dengan doa pagi, doa petang, perbanyak. Bahkan di kita ini di luar tanah suci haram, baik Madinah maupun Mekah, kita hanya punya satu aja untuk bagaimana doa kita diijabah. Disebut dengan sa'atul ibad ijabah. Waktu doa kita diijabah. Beda dengan di tanah suci, di sana ada maqamul ijabah, tempat-tempat doa kita diijabah. Kalau di kita tidak ada tempat, yang ada hanya waktu, waktu doa kita diijabah. Salah satunya adalah doa di waktu pagi, doa di waktu petang. Ya, kemudian amalan berikutnya adalah bersedekah. Tadi kan bersedekah. Bersedekah itu adalah cara bagaimana jiwa kita agar cerah. Membantu sesama yang dapat melampangkan rezeki dan membersihkan jiwa dari sifat kikir. Ingat, di dalam harta kita ada hak orang lain, ya. Hak orang lain. Bahkan ya, kalau kita baca beberapa literatur, itu ada yang mengatakan bahwa orang yang tidak mengeluarkan hak orang lain dalam harta kita itu juga termasuk kepada korupsi. Ya, korup karena ada hak orang lain. Maka mari bersedekah. Karena bersedekah itu di samping akan kita cerah jiwanya, juga akan kita tertolak daripada bala musibah ya. As-sadaqatu tadba'ul bala. Sedekah itu akan mencegah dari balai, musibah, bencana dan lain sebagainya. Maka ketika kita bersedekah jangan memakai rumus matematik ya. Jangan pakai rumus dunia, karena kalau rumus matematik ketika kita punya kemudian dikeluarkan jadi berkurang. Tapi kalau rumus Allah, rumus Al-Quran, ketika kita bersedekah malah akan bertambah. Bertambah dan bertambah, annama wa ziyadah, berkembang dan bertambah terus. Nah, sehingga dengan demikian dapat membantu sesama yang membutuhkan, sehingga akan membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita, ya, dan akan terhindar dari sifat kikir. Itu amalan-amalan para pendengar rahimakumullah yang harus kita lakukan ketika kita ingin bagaimana jiwa kita cerah, jiwa kita tenang, ya, hati kita lapang. Maka Rasulullah bersabda, laisal ghinna an kasratil aradi Walakinnal ghina ghina nafas. Orang yang kaya raya itu, orang yang the hype itu, super the hype itu adalah orang yang bukan saja memiliki uang yang berlipat-lipat, mobilnya mengkilap, ya, rumahnya bertingkat, bukan itu. Tapi orang yang hatinya lapang, ya, yang jiwanya cerah, yang hatinya betul-betul ya lebar gitu kan. Orang-orang yang seperti itu, orang yang kaya. Nah, untuk bagaimana meraih hati yang lapang, hati yang kaya tadi, ini yang harus kita lakukan. Salat tepat waktu, berjamaah, baca Quran, berzikir pagi dan petang, kemudian bersedekah. Nah, inilah para pendengar rahimakumullah, agar kita selalu ya membasahi mulut ya, kemudian mengaktifkan, memerankan pikiran kita termasuk hati kita untuk selalu ingat dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara demikian maka hati akan tenang, jiwa akan cerah ya. Dan tentu dengan hati yang lapang, hati yang cerah kan akan selalu mudah dan dekat tentu dengan Allah dan dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga kita menyatu. Maka di ayat lain Allah berfirman, Allahu aqrabu min hablil warid, bahwa apa namanya, Allah itu lebih dekat daripada urat leher. Ya, wallahu aqrabu min hablil warid. Allah lebih dekat daripada urat leher. Kita bayangkan kalau urat leher kita putus, ini di apa antara pala dan badan di leher kita, kalau putus ya mati. Nah, maka dengan demikian Allah itu lebih dekat daripada urat leher itu, artinya Allah menyatu dengan diri kita. Jika manapun kita berjalan, dimanapun kita berada, Allah mesti bersama-sama kita. Nah, inilah para pendengar rahimakumullah. Dengan demikian maka kita akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang ya, diharamkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pendengar rahimakumullah, hati kita menjadi tenang lewat zikir, kemudian bisa cerah dengan amal-amal yang dapat kita lakukan. Demikian para pendengar rahimakumullah.
2: Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita jadi tenang jiwanya gitu ya Ustaz ya, dengan berzikir tadi dan juga mengamalkan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Deni. Ini ada beberapa yang bertanya Ustaz. Ada Bari di Kebun Jahe. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita membaca Al-Qur'an dengan harapan rezekinya diperlancar? Seperti kata orang membaca Al-Waqi'ah setiap hari bisa memudahkan rezeki. Atau apakah membaca Al-Qur'an dan beribadah harus tulus tanpa mengharap imbalan apapun? Terima kasih. Nah, ini mungkin bisa ditanggapi Ustaz Deni, silakan.
3: Ya. Sejatinya kita di dalam beribadah itu tidak ada yang dituju kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul-betul ikhlas gitu. Walaupun umpamanya ada sesuatu yang dituju, umpamanya kita melaksanakan salat tahajud. Ingin diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat duha, ingin rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya kita salat tahajud maupun salat duha dan lain sebagainya tidak terpaku kepada tujuan itu. Coba kalau terpaku pada tujuan itu, ya tidak ikhlas artinya, karena mengharapkan sesuatu yang sifatnya apa, insidental dan sifatnya ya materi. Bisa jadi orang sholat duha kemudian nggak dikasih rezeki oleh Allah, orang bisa kecewa juga, akhirnya nggak mau lagi gitu kan. Nah, yang bagus sejatinya itu sholat duha ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Tahajud juga ikhlas karena Allah semata-mata, melaksanakan bangun malam. Ya. Terkait dengan nanti apakah Allah akan memberikan rezeki dengan sholat duha atau umpamanya akan diangkat derajat lewat sholat tahajud. Nah, itu tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan dan menghendaki itu. Sebab memang secara teori di lapangan tidak selalu inherent lah, tidak sejalan beriringan ketika orang rajin sholat kemudian kaya gitu kan, ataupun diangkat dalam konteks duniawi lah gitu, punya jabatan, punya apa kedudukan, itu tidak begitu. Maka saya mengajak diri saya dan semua jamaah rahimakumullah, para pendengar, yuk kita beramal itu, baik itu sholat, baca Quran, itu semata-mata ya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah, laksanakan kewajiban saja ya dengan amal-amal itu. Kemudian yang kedua, memang Al-Qur'an itu semuanya juga ada keutamaan. Karena juga mujizat. Dari mulai dalam konteks diturunkan Al-Alaq sampai ayat ketiga Al-Maidah, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, atau dalam konteks pemushafan umamanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu mujizat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika tadi ada segmen-segmen baca Waqi'ah, baca Yasin, baca Yusuf, ingin apa ganteng itu kan anak cantik sebagainya. Ya, sah-sah saja. Ya. Karena prinsipnya baca Quran. Ya. Okay. Tapi jangan lantas memilah-memilih, mendihotomi ya daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sejatinya kita baca surat apa? Surat-surat Al-Qur'an itu semuanya deh yang bagus mah. Ketika umpamanya malam Jumat, nah itu konteks mengaji aja dulu, ngaji juga. Daripada tidak orang malam Jumat tidak ngaji, yang ngaji yang bisa bareng-bareng kan ngaji Yasin itu. Seperti itu. Itu juga firman Allah. Ya, maka yuk kita para pendengar rahimakumullah punya hanca lah gitu kan, punya hanca baca Quran. Sehingga ada target bisa sebulan tamat hatam, atau 3 bulan tamat hatam, atau 6 bulan tamat hatam. Ya alhamdulillah saya para pendengar rahimakumullah sudah di surat Yasin. Ya, untuk tadarus Quran. Sehingga semuanya sama gitu. Semua sama. Kira-kira yang bertanya tadi siapa? Teh.
2: Pak Bari di Kebon
3: ya,
2: Jahe,
3: begitu Ustaz. Ya. Ya, Pak Bari begitu. Artinya semuanya baca. Tapi dalam konteks tertentu kan orang itu mungkin ada rasa malas, bisa sibuk, bisa sebagainya. Masa tidak baca Quran sehari semalam, paling tidak baca Yasin malam Jumat gitu kan. Quran juga seperti itu. Makasih.
2: Baik, oke, okay, baik. Berarti memang sejatinya kita beribadah itu mengharap ridha Allah begitu ya Ustaz ya?
3: Betul.
2: Oke, okay, baik. Ada juga Ustaz, ini hamba Allah. Pagi Ustaz, gimana kalau kita bersedekah dari uang riba? Makasih Tat. Nah ini mungkin bisa disampaikan. Silakan Ustaz ini tanggapannya.
3: Iya, terima kasih. Dalam konteks harta ini, sesuatu yang haram dicarinya ya tetap haram selamanya, itu kan? Sehingga tidak bisa orang riba kemudian disedekahkan, nah, itu tetap tidak boleh, ya kan? Okay. Itu saja, terima kasih.
2: Okay, baik, berarti tidak boleh begitu ya Ustaz ya untuk bersedekah dari uang riba begitu.
3: Betul.
2: Okay, baik Ustaz, jadi mungkin tanggapan ataupun rangkuman dari Mutiara Pagi hari ini seperti apa Ustaz Deni, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Dengan demikian mari kita selalu ya ingat kepada Allah dan perbanyak amal dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sebab zikir itu sangat erat hubungannya dengan hati yang lapang, hati yang cerah, hati yang bahagia. Sekian demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Deni sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten Ustaz. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda Ustaz Deni.
3: Habis ini.
2: Baik, terima kasih Ustaz Deni, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi edisi Kamis ya 16 Juli 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema Zikir dan Amalan Pencerah Jiwa. Kita sudah belajar bersama Ustaz Deni Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten. Dan masih banyak pendengar informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi pastikan untuk tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten. Sama dalam
4: proses penilaian aset dan
1: Mutiara pelaksanaan Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM di Pro 1 Banten.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.
2: Bagaimana anak-anak ini bisa menolong dirinya?
3: Program prioritas yang ada di KSRA itu ada dua. Satu terkait beasiswa Cilegon Juara.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afiah. Sari berita penting. Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi kinerja kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evakuasi korban. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi kinerja Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Selengkapnya, Rohmanuddin melaporkan.
1: Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi kinerja Kesejahteraan Rakyat atau Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon dalam menjalankan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti program beasiswa Cilegon Juara, honor guru madrasah, dan sejumlah program lainnya. Anggota Komisi 2 DPRD Kota Cilegon Hidayatullah mengatakan Kesra Kota Cilegon mampu menjalankan tugasnya secara optimal, khususnya dalam pengelolaan program bantuan keagamaan, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. Dikatakan Hidayatullah, Kesra menunjukkan komitmen yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, koordinasi yang terjalin dengan berbagai pihak juga berjalan efektif sehingga berbagai program dapat terrealisasikan sesuai perencanaan. Meski demikian, Komisi 2 mendorong agar bagian Kesra terus meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program, serta memastikan setiap bantuan yang disalurkan tepat sasaran.
2: Dalam kurun waktu satu semester ini berjalan kegiatan. Nah, tadi saya berbicara dengan Kesra, mencoba menggali informasi dan program prioritas yang ada di Kesra itu ada dua. Satu terkait beasiswa Cilegon Juara dan yang kedua tentang kesejahteraan guru madrasah. Dan banyak hal lain juga yang kami sampaikan terkait dengan apa yang sudah dilakukan Kapal Kesra terkait dengan tugas-tugas dan pekerjaannya yang di masyarakat.
1: Sementara, Kepala Bagian atau Kabag Kesra Kota Cilegon Rahmatullah menyampaikan, semester 1, semua program prioritas yang dilaksanakan Kesra Kota Cilegon telah mencapai 46%. Di antaranya, honor guru madrasah dan juga beasiswa Cilegon Juara senilai 10 miliar rupiah. Menurutnya, khusus untuk program honor guru madrasah, pada semester 1 yang sudah terrealisasikan sekitar 9 miliar rupiah dari sekitar 18 miliar yang dianggarkan yang terdiri 5.147.000 orang baik guru madrasah, sanawiyah, ibtidaiyah, dan raudatul alfa. Oleh karena itu, Rahmatullah mengucapkan terima kasih atas dukungan dan apresiasi dari Komisi 2 DPRD Kota Cilegon. Kesra berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan setiap program. Melalui sinergi antara legislatif dan pemerintah daerah, diharapkan berbagai program kesejahteraan masyarakat di Kota Cilegon dapat berjalan lebih efektif sehingga mampu memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.
3: Realisasi kurang lebih 18 miliar 40 juta. Itu terdiri dari 5.147 orang menerima. Baik dari guru madrasah, aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, diniyah, TPK, TKK, dan jumlah guru madrasah.
1: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Jelang pra-evaluasi SAKIP 2026, Pemprov Banten bidik predikat A. Selengkapnya Nur Adila melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Banten menggelar pra-evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP tahun 2026 di Aula Bapeda Provinsi Banten KP3B Curug Kota Serang, Rabu 15 Juli 2026. Evaluasi ini sebagai upaya memperkuat kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Kegiatan yang diikuti sekitar 160 peserta terdiri atas sekretaris perangkat daerah dan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten difokuskan pada penyamaan persepsi penerapan SAKIP agar tidak hanya memenuhi aspek administrasi, melainkan dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi, efektivitas penggunaan anggaran dan pelayanan publik. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriyadi mengatakan, pra-evaluasi menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi berbagai catatan hasil penilaian sebelumnya. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program dengan target meningkatkan pencapaian akuntabilitas kinerja pemerintah Provinsi Banten dari predikat B menjadi A pada evaluasi SAKIP 2026. Deden menjelaskan, peningkatan kualitas SAKIP tidak dapat dilakukan secara instan, tetapi memerlukan perbaikan berkelanjutan di setiap perangkat daerah.
5: Tapi mungkin ada strateginya ini memang nggak bisa instan. Tapi kan dari hasil penilaian tahun kemarin kan kita evaluasi masih ada kekurangan apa sih. Nah, jadi pada saat perencanaan 2026 yang dilaksanakan pada tahun 2025, kita sudah mulai memfokuskan kegiatan itu tidak hanya cocokologi lagi, tapi memang sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4: Menurutnya, penyusunan program mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD, sehingga setiap kegiatan memiliki sasaran yang terukur dan mendukung visi pembangunan Provinsi Banten. Dengan perencanaan yang lebih tepat, penggunaan anggaran diharapkan semakin efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Didin optimis, pembenahan yang dilakukan sejak tahap pra-evaluasi akan meningkatkan kualitas penerapan SAKIP di lingkungan pemerintah Provinsi Banten.
5: Saya sih yakin tahun ini pasti akan lebih baik dari tahun kemarin, karena kita sudah mulai fokus.
4: Pra-evaluasi SAKIP menjadi tahapan pembinaan bagi seluruh perangkat daerah untuk menyempurnakan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sebelum pelaksanaan evaluasi SAKIP tahun 2026. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sekaligus memastikan setiap program dan anggaran memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat. Serang, Nur Adilah melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tangerang terus memperkuat sistem pengelolaan tempat pemrosesan akhir atau TPA Rawakucing sebagai upaya mengantisipasi potensi kebakaran pada musim kemarau. Berbagai langkah penataan dan mitigasi dilakukan sebagai hasil evaluasi pasca kebakaran yang terjadi pada tahun 2023 lalu, sekaligus untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan sampah di Kota Tangerang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Tangerang Wawan Fauzi mengatakan, saat ini berbagai langkah pencegahan telah diterapkan secara rutin. Mulai dari penutupan timbunan sampah menggunakan tanah merah, penyiraman area landfill, pembersihan gulma kering, hingga pengawasan selama 24 jam oleh petugas di TPA Rawakucing. Menjaga harapan kisah di balik sapu lidi, tersimpan perjuangan seorang ayah menghidupi keluarga. Berikut feature dengan judul Menyapu Jalan, selengkapnya disampaikan Jaliyah Winarti.
6: Aktivitas pagi di Kota Rangkas Bitung baru saja dimulai. Di tengah lalu lalang kendaraan di Jalan Pati Derus, tampak seorang pria tekun menyapu dedaunan dan sampah yang berserakan di pinggir jalan. Pria itu adalah Juman, 52 tahun, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang telah mengabdikan diri selama 9 tahun. Setiap hari, usai menunaikan sholat subuh, Juman memulai pekerjaannya hanya berbekal sapu lidi, pengki, dan ember sampah. Baginya menjaga kebersihan jalan merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan ikhlas. Di sela pekerjaannya, Juman menceritakan pengalaman hidupnya. Ia mengawali karir sebagai petugas kebersihan sukarelawan, kemudian menjadi tenaga honorer. Pada tahun 2025 lalu, ia akhirnya diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak. Meski penghasilannya tidak besar dan hingga kini belum memiliki rumah sendiri, Juman tetap bersyukur. Ia berhasil menyekolahkan kedua anaknya hingga jenjang aliyah di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lebak. Juman pun memiliki harapan sederhana. Ingin anak-anaknya dapat menempuh jenjang pendidikan hingga ke bangku perguruan tinggi dan memiliki rumah sendiri.
7: Masa depan yang lebih baik dari kita ya Pak.
8: Tambahan buat anak juga, semua juga kebanggaan buat penduduk langit dan penduduk bumi.
6: Kisah Juman mengingatkan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai yang mulia. Di balik sapu lidi yang setiap pagi ia ayunkan, tersimpan semangat pengabdian, rasa syukur, dan harapan besar demi masa depan keluarga. Demikian feature dari Lebak, Jaliyah Winarti melaporkan.
0: Organisasi Perangkat Daerah atau OPD di Provinsi Banten diminta memiliki koperasi mandiri untuk mendukung penguatan pengelolaan usaha pemerintah daerah. Selengkapnya Matahari Cerah melaporkan.
9: Wakil Gubernur Banten Ahmad Dimyati Natakusuma mendorong seluruh organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Banten memiliki koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi anggota sekaligus tempat pembelajaran dalam mengelola usaha. Hal itu disampaikan Dimyati saat apel peringatan Hari Koperasi ke-79 di kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu, 15 Juli 2026. Wagub menilai koperasi memiliki peran lebih luas dibanding sekadar lembaga simpan pinjam karena dapat membentuk pemahaman masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi secara mandiri. Koperasi menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat agar memahami berbagai aspek usaha, mulai dari pengelolaan keuangan, perdagangan, pembukuan, hingga tata kelola organisasi.
10: Saya bilang manfaatnya adalah untuk pendidikan masyarakat, juga untuk menjadikan masyarakat paham dan juga bisa usaha. Kan dengan koperasi tidak perlu bikin PT, tidak perlu bikin CP begitu. Maka dengan koperasi yang hanya dimiliki anggota dimiliki bersama, ini sebetulnya gotong royong prinsipnya. Nah kalau PT kan personal, yang miliknya bos satu orang. Kalau CP juga begitu, firma juga begitu. Tapi kalau koperasi milik bersama, itu yang manfaat.
9: Dimyati menjelaskan, koperasi memiliki perbedaan mendasar dengan badan usaha lain karena kepemilikannya berada pada seluruh anggota. Setiap anggota memiliki peran dalam mengembangkan koperasi dan menikmati manfaat dari hasil usaha yang dijalankan bersama.
10: Karena koperasi ya dari anggota untuk anggota buat anggota, kan begitu koperasi itu. Prinsip-prinsipnya udah jelas, dasarnya udah jelas, asasnya udah jelas.
9: Dimyati menyebut baik program Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi salah satu program pemerintah pusat. Koperasi desa dan kelurahan dapat menjadi wadah perputaran ekonomi masyarakat agar potensi yang ada di daerah dapat berkembang. Dari Serang, Matahari Cerah melaporkan.
0: BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evakuasi korban. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
11: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMP Negeri 17 Kota Serang berlangsung berbeda. Ratusan siswa baru tidak hanya mengikuti pengenalan lingkungan sekolah, tetapi juga mendapat pelatihan kesiapsiagaan menghadapi bencana dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Serang. Pelatihan diawali dengan penyampaian materi mengenai potensi bencana yang ada di Kota Serang. Setelah itu, para siswa mengikuti simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Saat tanda bahaya dibunyikan, siswa diminta berlindung dengan melindungi kepala menggunakan tas sekolah, kemudian bergerak menuju titik kumpul melalui jalur evakuasi yang telah ditentukan. Tidak hanya itu, petugas BPBD juga memperagakan teknik dasar evakuasi korban. Para siswa diajarkan cara mengangkat, menggotong, hingga memindahkan korban ke lokasi yang lebih aman, tanpa menimbulkan cedera tambahan. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Serang Mukhlisin mengatakan, pembelajaran kebencanaan sejak usia sekolah penting untuk membangun budaya siaga bencana. Pelajar diharapkan mampu mengenali resiko tetapi tetap tenang.
12: Bagaimana anak-anak ini bisa menolong dirinya sendiri bila terjadi gempa. Jadi atau bila terjadi bencana, baik itu gempa, baik itu banjir, atau bencana apapun, anak-anak ini sudah tahu harus berbuat apa, kemudian juga harus melakukan apa.
11: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program mitigasi bencana BPBD Kota Serang yang digelar di sejumlah sekolah selama pelaksanaan MPLS. Melalui simulasi ini, BPBD berharap para siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keterampilan dasar untuk melindungi diri sendiri dan membantu proses evakuasi ketika bencana benar-benar terjadi. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
13: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pergiar dari perhelatan Piala Dunia 2026, legenda sepak bola Mesir Mohamed Abu Trika mengharapkan final Piala Dunia 2026 mempertemukan Spanyol dan Argentina. Menurutnya duel tersebut akan jauh lebih menarik dibanding jika La Roja menghadapi Inggris. Diketahui Spanyol lebih dulu memastikan tempat di partai puncak setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada babak semifinal. Sementara itu calon lawannya akan ditentukan dari pertandingan semifinal antara Argentina dan juga Inggris. Abu Trika mengaku ingin melihat duel antara Spanyol dan Argentina di final Pildun 2026. Ia menilai pertandingan tersebut akan menjadi sajian terbaik bagi pecinta sepak bola dunia. Mantan gelandang timnas Mesir itu mengatakan Argentina akan menjadi lawan yang jauh lebih berat bagi Spanyol. Alasannya Albi Celeste masih memiliki Lionel Messi yang mampu mengubah jalannya pertandingan kapan saja. Menurut Abu Trika, Inggris memang memiliki kualitas, tetapi permainan mereka sangat bergantung pada Harry Kane dan Jude Bellingham. Ia menilai ketergantungan tersebut membuat The Three Lions lebih mudah diantisipasi.
13: Extra Time, Piala Dunia 2026, RRI Banten.
0: Sekian warta berita saat ini. Komisi 2 DPRD Kota Cilegon mengapresiasi kinerja kesejahteraan rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. BPBD Kota Serang memanfaatkan MPLS di SMPN 17 untuk melatih siswa baru menghadapi bencana melalui simulasi penyelamatan diri dan evakuasi korban. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: Ocean.
1: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Perakiraan cuaca hari ini.
2: Sembilan empat koma sembilan FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Kalau dari kantor RRI Banten ini cuacanya cukup cerah karena sudah mulai masuk nih cahaya-cahaya ilahi. Tapi seperti apa mungkin untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk pagi hari ini? Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, pendengar ada Mbak Hilma di ujung telepon pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Hilma.
3: Pagi.
2: Mbak Hilma, kabar baik hari ini Mbak Hilma?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan Mbak Hilma baik, cuacanya juga baik nih Mbak. Karena amin. Dari kantor, karena dari kantor RRI Banten ini cukup cerah, tapi mungkin bisa disampaikan juga untuk secara keseluruhan di wilayah Provinsi Banten ini cuacanya seperti apa? Silakan Mbak Hilma.
3: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya hari ini tanggal 16 Juli 2026. Di mana pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk siang hari terdapat potensi hujan ringan untuk wilayah pada Rinjang, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, Carita, Labuan, Pagelaran, Panimbang, Cigelis, Banjarsari. Kemudian untuk malam hari dan dini hari diprediksi berawan. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk peringatan ini perlu diwaspadai adanya potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara, Kota Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Serta perlu diwaspadai adanya potensi tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lembang. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Kita kembali ke RRI Banten. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mbak Hilma sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Hilma. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
2: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari ini terpantau didominasi cerah berawan hingga berawan ya pendengar ya. Bahkan untuk memasuki siang hari ini masih ada potensi hujan ringan juga di pada Rinjang, kemudian Ciomas ya, Mandalawangi, Cadasari, Pandeglang, Ciput, Carita, Labuan, Saketi, Pagelaran ya. Kemudian juga Patia, Panimbang, Cigelis, Banjarsari pendengar. Untuk malam hari tadi informasinya cuacanya akan berawan begitu ya. Nah, ini mungkin untuk Anda juga yang saat ini sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, bisa dilihat dulu cuacanya lagi cerah atau berawan gitu ya. Kalau memang yang menggunakan kendaraan roda 2, jangan lupa juga dibawa jas hujannya begitu ya pendengar ya. Kami mengundang Anda untuk berbagi informasi pendengar seperti apa untuk kondisi cuaca ya di tempat Anda berada. Boleh disampaikan di 08111 450 949.

0: 89 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Pendengar, kalau tadi kita sudah memberikan informasi seputar kondisi cuaca ya di wilayah Provinsi Banten seperti apa, dan saat ini juga kami akan kembali hadirkan informasi lalu lintas untuk Anda pendengar. Kami sudah terhubung bersama Ibu Hartanti dari Polda Banten ya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Tanti.
2: Halo, selamat pagi Mbak.
1: Kabar baik Bu Tanti hari ini Bu?
2: Alhamdulillah. Kabar baik. Dengan semangat
1: kalian
2: paling tidak.
1: Oke, mudah-mudahan semangatnya dular ya Bu ke pendengar juga ya Bu ya.
2: Mudah-mudahan.
1: Oke, okay. Baik. Bu Tanti, ini kalau informasi lalu lintas di sekitaran Kota Serang dan Provinsi Banten mungkin khususnya ya, ini seperti apa Bu Tanti? Bisa disampaikan kepada pendengar Pro 1.
2: Baik, akan kami sampaikan dari saya Pawas Ibda Tanti yang akan melaporkan arus lalu lintas di wilayah hukum Serang dan sekitarnya. Tepatnya di Terminal Pakupatan yang berada di wilayah hukum Polda Banten. Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 06.45 waktu Indonesia Barat, berdasarkan pantauan pagi hari ini secara umum kondisi arus lalu lintas di Terminal Pakupatan yaitu dari arah Serang menuju Tel Parung yang mengarah ke Jakarta dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, arah Kota Serang menuju Tel Parung ramai namun tetap lancar. Selanjutnya TL menyala dengan normal, aktivitas masyarakat baik yang berangkat kerja, anak sekolah pun berjalan aman, lancar, dan normal. Demikian dilaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini.
1: Baik, berarti memang terpantau ramai lancar begitu ya Bu Tanti ya?
2: Iya, betul. Okay. Ramai lancar.
1: Nah ini apakah MPLS juga masih mempengaruhi situasi arus lalu lintas Bu Tanti?
2: Untuk MPLS pagi hari ini sudah berjalan normal, sudah tidak mempengaruhi arus lalu lintas di wilayah hukum kami.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Tanti sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten, Bu. Sehat-sehat selalu, Bu. Tetap semangat.
2: Baik, terima kasih, Mbak.
1: Oke, selamat pagi, Bu. Selamat beraktivitas kembali, Bu Tanti.
2: Ya, selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Informasi lalu lintas.
1: Baik pendengar, demikian untuk informasi lalu lintas di wilayah Provinsi Banten. Tadi diinformasikan bahwa di Terminal Pakupatan ya dari arah Serang menuju Parung Panjang ini juga lamai lancar begitu. Dan juga sebaliknya ini ramai lancar begitu ya. Dan MPLS yang memasuki hari keempat ini juga tidak terlalu berpengaruh informasinya pendengar ya. Tapi untuk Anda yang mungkin saat ini juga terjebak macet gitu ya, atau bahkan lenggang jalanannya, ini juga boleh diinformasikan. Karena biasanya memang di jam-jam segini jam-jam yang lumayan padat gitu ya, banyak mobilitasnya. Jadi silakan disampaikan informasinya pendengar, karena informasi yang Anda berikan ini tentunya sangat berguna untuk pendengar lainnya begitu ya. Kami tunggu pendengar untuk informasinya di 08111 450 949.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Banten, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta ya. Ini untuk kita simak secara bersama-sama warta berita daerah dari Programa 3 siaran sentral dari Jakarta. Dan setelahnya pendengar, Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Dan juga nanti di pukul 8 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan untuk Anda dialog pagi, begitu pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.